0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 Juni pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kalau ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bandara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi.

0: yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan rangkaian informasi menarik lainnya kami suguhkan. Kita awali dengan informasi pantauan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026 dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Untuk pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah sebagian wilayah Endrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidrap, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan juga Wajo. Sementara untuk malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, dan suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 65 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah timur dengan kecepatan 9 hingga 48 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Ah, berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru, kami kasihan dengan Bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pendengar, kadang-kadang kita akan baru sadar ada hal yang kecil tapi penting banget pas tiba-tiba hilang ya. Nah, kayak sinyal pastinya itu penting banget. Nah, serius, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama yang namanya sinyal untuk internetan? Mau itu untuk scroll TikTok, streaming lagu-lagu favorit, video callan sama teman dan keluarga, sampai ngabarin, aku udah nyampe. Nah, itu semuanya butuh internet dengan sinyal yang aman dan lancar pastinya. Semua aktivitas kita sekarang ini tergantung dengan sinyal. Pas kalau dia lagi bagus, hidup kita terasa tenang. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, wah, panik pasti satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ini ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren ini tidak cuma kuat di kota saja, tetapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren sudah semakin luas di Makassar dan juga seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus lagi. Jadi buat kalian yang ingin koneksinya tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya Mi buktikan sendiri pengalaman tak pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap temani aktivitas-aktivitas semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, kita update kembali ini pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar. Dari Simpang 5 Bandara terpantau cenderung lengang ini ya saat ini. Kemudian dari kawasan Urip Sumaharjo, dari arah Perintis Kemerdekaan dan sebaliknya ini terpantau ramai lancar. Di batas kota ya, jadi terpantau ramai lancar. Kemudian di Abdullah Deng Sirua, Batua Raya juga terpantau cenderung ramai ya pagi hari ini. Di kawasan Jembatan Barombong juga terpantau lancar. Di batas kota Makassar dari Jalan Sultan Alauddin, Talasa Lapang ke arah Goa ini terpantau padat ya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan safety belt Anda dan juga helm. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, kami hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola oleh pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Nah, faktanya klaim dengan narasi Kementerian Agama, Kemenag, menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka ini adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Habib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat Lasnas. Baik, demikian cek fakta Pro 1.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar pagi ini berlanjut ya. Saat ini di Makassar menyapa untuk dialog interaktif, kita temani Anda dengan topik ya terkait sekolah rakyat. Nah, di mana sedari pagi tadi kita membahas peran sekolah rakyat ya, mewujudkan astacita presiden gitu ya di tahun ajaran baru 2026-2027 ini. Nah, untuk sesi ini kita mengangkat peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Nah, kita akan terhubung dengan narasumber kita yang sudah bersama kita pagi hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdullah Sinring MPD, pengamat pendidikan dari UNM Makassar. Sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Riri. Suara kurang kedengaran sih.
1: Baik. Kalau segini, Pak Prof. Siap. Ya. Sudah bisa dengar, Pak Prof? Ya. Baik, Pak Prof, kita membahas terkait peran sekolah rakyat nih dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Nah, ini karena sudah masuk lagi nih di tahun ajaran baru begitu ya, dan diinformasikan untuk di beberapa wilayah Sulawesi Selatan ini sekolah rakyat siap digunakan begitu. Ada beberapa sekolah yang akan optimis dibangun ini selesai pada Agustus nanti dan siap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bergabung di program atau bersekolah di sekolah rakyat ini. Baik, Pak Prof, seperti apa pandangannya Pak Prof nih terkait sekolah rakyat ini, akankah bisa mewujudkan pendidikan inklusif ini?
2: Kurang kedengaran suara, tak terputus-putus ini.
1: Baik.
2: Dekat-dekat sedikit di.
1: Ya. Yeah. Baik. Seperti ini Pak Prof.
2: Tidak kedengaran.
1: Iya. Saat. Oke, bisa diulang katanya. Baik. Dicoba kembali berarti ya. Ya. Baik, pendengar, kita terputus dulu. Mau mencoba untuk terhubung dengan Pak Abdullah Sinring kembali. Ya, karena hubungan komunikasinya kita nih ya, kayaknya enggak jelas katanya kedengaran suara saya ya. Baik. Nah, sebentar lagi nih kita akan hadirkan informasinya di ruang dengar Anda ya, terkait kesiapan sekolah rakyat ini ya di ruang dengar Anda. Untuk informasinya kita hadirkan dulu ya, bagaimana progres sekolah rakyat ini.
3: Manin sekolah rakyat di 9 lokasi kabupaten kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menjelaskan progres tahap 2 9 sekolah rakyat menunjukkan tren positif, di mana rata-rata per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini, karena tersisa tahapan finishing. Lanjut Malik, akhir Juni tahapan pengerjaan selesai, kemudian Juli penyerahan bangunan dan Agustus diprediksi mulai digunakan untuk semua jenjang baru.
4: Jadi ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kelas yang tersedia adalah 18 untuk kelas SD, 9 untuk kelas SMP dan 9 untuk kelas SMA. Artinya totalnya adalah 36 kelas. Daya tampungnya adalah satu kelas 30 orang atau satu rombel 30 siswa. Jadi totalnya adalah 1081 sekolah rakyat terintegrasi.
3: Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi dibagi dalam dua paket proyek. Itu paket 1 mendapat alokasi 1,2 triliun meliputi Sidrap, Wajo, Sopeng, Tanah Toraja, dan Baru yang dikerjakan PT Waskita Karya. Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya, PT Nindya Karya. Pada paket 2 meliputi Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Untuk tahap 3, Malik menyebutkan pembangunan sekolah rakyat awalnya direncanakan 9 daerah, namun terkendala lahan sehingga pembangunan sekolah rakyat hanya menyasar 8 daerah, diantaranya Luwu Timur, Goa, Nrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, dan Pindrang.
1: Ya, itu dia informasinya ya, dan kita sudah terhubung kembali lagi bersama Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring, MPD. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terdengar lebih jelas begini Pak Prof ya?
2: Ya, udah jelas ini.
1: Baik, alhamdulillah. Apa kabar pagi ini Pak Prof?
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Ya, baik. Kita tentunya semangat ini di tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Ada semangat baru untuk pendidikan ini, termasuk kehadiran sekolah rakyat ini. Banyak hal atau mungkin beberapa sekolah sudah akan siap menampung masyarakat yang ingin bersekolah begitu ya. Dan pagi ini kita khusus membahas terkait peran sekolah rakyat ini dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Nah, mungkin sebagai awal dulu nih Pak Prof, melihatnya peran sekolah rakyat ini bisakah mewujudkan pendidikan inklusif ini?
2: Ya, jadi ya selamat pagi para pendengar RRI, pemirsa. Niatan atau ide dan sudah dimulai dikerja ya, direalisasikan sekolah rakyat adalah niatan pendidikan yang sangat mulia ya, karena akan melayani, menampung, mengakomodasi golongan yang miskin ya, bahkan disebut prasejahtera, yang selama ini boleh dikata tidak mendapat tempat yang memadai di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang ada sekarang. Jadi ini satu langkah baik, langkah maju. Dan tentu kita harus dukung. Namun memang ya sesuatu yang baru itu perlu di sana sini sambil berjalan, sambil dievaluasi, sambil kita mencari mungkin ada celah-celah yang masih kurang maksimal, apakah itu dari segi fisik maupun bentuk-bentuk pelayanan, kurikulum dan lain sebagainya. Tentu di sana sini masih perlu adaptasi-adaptasi. Saya melihat bahwa tantangannya memang pasti ada ya, tantangannya antara lain adalah tantangan SDM. Nah, jadi tenaga gurunya itu harus yang betul-betul punya daya juang yang tinggi ya, karena ini bukan guru PNS, ini guru pejuang lah istilahnya, ini niatannya harus begitu, karena dia mengawal terus anak-anak di sekolah. Jadi bahkan kalau saya lihat gambarannya itu akan dibuatkan sekolah apa rumah ya di perumahan guru. Nah itu, nah seperti budaya kita itu kalau hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kepuasan seseorang itu tidak terpenuhi, nah itu yang saya maksud tantangan tadi itu. Kalau dikonsepkan disebutkan di situ kalau tidak salah gaji gurunya itu 2 kali UMR ya regional itu, ya tentu saja itu perlu perhitungan-perhitungan. Kemudian kualitas gurunya, nah kualitas gurunya itu juga menjadi tantangan, nah, karena mereka ini sudah mendaftar menjadi ASN yang lain itu, nah itu sudah menjadi pegawai negeri, apakah PNS atau P3K, nah itu, jadi masih tentu mencari itu. Kemudian tantangan SDM yang lain adalah pembina asramanya. Nah, karena ini tidak sekedar bukan satpam, satpam itu hanya penjaga pintu.
0: yang menjadi pembina asrama itu adalah orang yang ngerti cara mendidik, bisa mengkonseling, bisa paham aspek-aspek psikologis anak. Karena dia juga akan tinggal di dalam asrama bersama anak-anak, dia menjadi penerus pendamping peran orang tua anak yang ada di asrama. Nah, itu tantangan-tantangan itu yang perlu dipertimbangkan. Itu, dan saya kira itu sudah diperhitungkan. Lalu tentu tantangan operasional lainnya berkaitan dengan fasilitas, seperti tadi masih ada yang tidak cukup lahan dan lain sebagainya, belum lagi nanti kelengkapan-kelengkapan dan seterusnya. Itu PR-PR yang perlu diapa oleh pemerintah itu dalam rangka mewujudkan sekolah rakyat yang memadai.
1: Baik, jadi masih ada atau mungkin masih banyak tantangannya ya, karena ini baru di depan mata, belum terlalu bagaimana ya melihatnya begitu beberapa tahun ya, biasanya baru kelihatan gitu ya. Namun ini kan baru berjalan ya hampir setahun ya, ya di beberapa titik ya. Dan mungkin ini lebih ke kuantitas. Nah, kalau berbicara kualitas dulu belum bisa dilihat ya, karena sementara berjalan. Baik, ya, sesuai dengan ya, bagaimana awalnya ya, sekolah rakyat ini adalah program sekolah gratis ya, berasrama, yang dirintis oleh pemerintah ya, ya, di mana tujuan mulianya adalah memuliakan keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan ya. Artinya memberikan peluang, kesempatan untuk semua anak level yang tidak mampu ini agar bisa mengenyam namanya dunia pendidikan, begitu Pak Prof ya, tujuan mulianya.
0: Ya,
1: ya, ya, diatur ya, Impres nomor 8 tahun 2025, di mana pengelolanya adalah Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, dan juga Kementerian Agama. Jenjangnya TK sampai SMA, ya, fokusnya di SD, SMP, dan SMA. Sistem boarding school. Nah, ini yang banyak dipertanyakan, bahwa mudah-mudahan saja ini kalau memang melihat pendidikan ini memang 100% gratis, ya, mudah-mudahan nanti tidak berhenti di tengah jalan ya, Pak Prof.
0: Ya.
1: Kemudian masyarakat akan ya sangat terbantu karena di dalamnya sudah ada seragam, buku, alat tulis dan semuanya, cek kesehatan, bahkan ya ke apa, siapa yang boleh daftar ini hanya anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu ya, sesuai dengan mekanismenya. Nah, kemudian tadi tantangannya kita bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif. Nah, ini yang tadi masih cukup panjang Pak Prof bisa jelaskan begitu ya. Nah, kemudian ya, kalau melihat target ya, atau mungkin beragam kritik juga nih yang ada di masyarakat, termasuk sedari pagi tadi kita memberikan kesempatan pendengar atau masyarakat di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan terkait sekolah rakyat ini, masih ada yang pro dan kontra begitu ya. Karena
0: ya,
1: bagaimana ini melupakan sekolah-sekolah dasar negeri yang sebaiknya dibantu, direvitalisasi ya, namun akan terlupakan dengan berdirinya sekolah rakyat. Nah, inklusivitas di situ yang akan menjadi pertanyaan masyarakat ya, apakah memang seperti ini sistemnya gitu ya. Dan pertanyaannya ya, bahwa kompetensi guru juga nih tadi ya, ini. Nah, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan begitu Pak Prof, bahwa sekolah rakyat yang ada ini memang benar-benar nanti bermanfaat bagi mereka ya, khususnya bagi anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan dasar ya, yang setara begitu dengan sekolah-sekolah negeri lainnya.
0: Ya, jadi memang diperlukan sosialisasi yang lebih masif ya, lebih intensif langsung ke sasaran-sasaran orang tua ya, yang ada terutama tentu ada di pedesaan-pedesaan, karena ini kan sebetulnya populasi utamanya ini kebanyakan kan di pedesaan-pedesaan ini. Malah disebutkan 3T, 3T sebetulnya itu ya, yeah. Atau karakteristiknya ada seperti itu. Nah, ya kan begini, ada sudah semacam budaya lah ya, bahwa orang yang terbelakang ya, dari segi pendidikannya maupun ekonominya itu, sudah ada semacam terblok mentalnya bahwa, ah kami ini, kelompok kami ini bukan kelompok orang yang bisa menyekolahkan anak tinggi-tinggi, kelompok yang tidak bisa mendapatkan akses yang sebagaimana akses orang-orang yang punya uang itu. Nah, itu sudah mental-mental itu yang harus ditembus dulu. Ya, karena tidak susah, tidak mudah juga itu menembus itu blok mental, mental yang terblok seperti itu. Jadi diperlukan motivasi-motivasi yang intensif. Tentu langsung, tentu harus melibatkan apa ya, ya penghulu, orang-orang setempat lah, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah itu. Itu dulu. Nah, yang kedua tentu anak-anak ini yang akan disasar itu kan memang akan diubah betul, istilahnya, walaupun saya katakan jangan revolusi tapi evolusi, karena kalau direvolusi anak-anak itu mentalnya itu tidak bisa tahan lama di asrama. Tapi harus dievolusi. Nah, katakanlah dia kan harus bangun jam 4, jam subuh jam 4.30. Kebiasaan-kebiasaan begini kan ini seolah-olah itu dia berat. Tapi kalau secara evolusi bisa, apa yang dikerja setelah bangun ini, karena di awal-awal ini bukan pelajaran yang penting dulu. Pembiasaan dulu. Pembiasaan ke arah yang kondusif untuk menerima suguhan pelajaran nantinya. Nah, itu dulu yang diperlukan 1-2 bulan itu, bahkan beberapa bulan. Untuk makanya saya katakan tadi, pembina asrama itu adalah orang yang punya ya katakanlah pemahaman-pemahaman pendidikan psikologi, bimbingan konseling, wilayah-wilayah itu. Karena ini pembina asrama juga bisa jenuh kalau menghadapi anak-anak di awal-awal itu. Jadi ini memang diperlukan apa, guru pejuang istilahnya, pembina pejuang. Nah itu dia harus, tidak bisa manja ini. Ini apa, gurunya, pembinanya terutamanya akan tinggal di situ itu. Karena dia bagian dari anak itu, boleh jadi dia orang tuanya anak itu juga misalnya, yang sudah memiliki mental seperti itu. Tapi itu bukan halangan menurut saya, itu sebuah tantangan yang memang harus ditembus oleh program sekolah rakyat ini. Jadi kalau prinsip saya, jangan kita mengkritik dulu, tapi memberi peluang dulu, memberi masukan. Nanti kan kalau jalan baru kita bisa lihat celah-celahnya. Tetapi dari awal ya, secara akademis seperti ini tadi gambarannya, bahwa mari kita siap menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi, tantangan SDM, guru, pembina asrama, kalangan siswa sendiri, muridnya. Kemudian yang berikut, tantangan operasional fasilitas, tentu tidak bisa langsung memadai ya, tetapi paling tidak membuat nyaman lah anak-anak yang dimasukkan dalam asrama, terutama di awal-awal waktu itu. Nah itu tantangan operasionalnya itu. Jadi libatkanlah memang orang-orang setempat yang lebih banyak ini. Nah itu.
1: Ya, karena memang biasanya beratnya di apa, di awal dulu ini ya, di awal dulu. Segala sesuatu yang awalnya pasti masih banyak juga mungkin yang harus dibenahi ya, satu persatu ya. Dan ya, tapi ya, yang menjadi daya tarik di situ ya, adalah tadi mungkin Pak Prof bilang bagaimana pengelolaannya ya, dan juga mentornya, guru termasuk di dalam situ nanti yang akan dilibatkan. Di mana tidak seperti dengan sekolah-sekolah konvensional, di mana hanya bertemu dengan siswanya mungkin 7 jam paling lama dia di sekolah. Sementara ini harus perkembangannya setiap hari terpantau ya, dan bisa menjadi, harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari sang anak didik nih di asrama. Nah, kemudian bukan hanya mata pelajaran yang ditekankan di dalam, banyak hal yang akan didapatkan oleh adik-adik atau yang ikut di sekolah rakyat ini. Nah, kemudian fasilitas ya, masuk kemudian manajemen kurikulum sendiri, kira-kira akan sangat jauh berbeda nggak ini? Saya juga nggak tahu juga nih seberapa persentase ya kurikulum di sekolah rakyat ini dibanding sekolah-sekolah negeri lainnya nih Pak Prof.
0: Ya, ada mata-mata pelajaran yang sama dengan yang umum, tetapi dia berbasis pengembangan karakter yang lebih banyak sebetulnya. Jadi bagaimana membuat habits anak-anak itu memiliki daya juang. Kalau mata-mata pelajaran ya adalah banyaklah yang sama, tapi tentu harus dijalankan secara apa yang berbeda dengan sekolah-sekolah konvensional itu. Nah, itu makanya saya katakan tantangannya itu adalah pada pengadaan SDM guru dan pembina asramanya. Nah, ini karena ini yang akan masuk bukan anak mencari sekolah seperti sekolah umum ini. Ini anak yang mau dibawa masuk ini ke dalam satu ruang perubahan, makanya perlu disambut oleh suasana yang tidak asing bagi kehidupannya, namun secara bertahap akan diubah ya dalam prosesnya itu. Jadi bagaimana menciptakan dulu rasa nyamannya mereka. Nah, itu yang sangat penting.
1: Baik. Nah, seperti tadi kita sudah spill juga bahwa tujuan dari sekolah rakyat ini ya dikhususkan atau prioritasnya adalah masyarakat yang tidak mampu ya. Kemudian di Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten, tadi kita sudah spill juga informasinya, sudah akan siap nanti Agustus untuk menerima atau terbuka menjalankan program sekolah rakyat ini. Nah, kemudian sebagian masyarakat tentunya juga masih ada yang berpikir bahwa daerah-daerah ini memang ya, mau di apa, menerima saja katanya. Tadi beberapa publik juga mengatakan ya, kita mau apa nih kalau memang tidak mampu ya sekolah rakyat akan menjadi tujuan gitu ya. Tapi itu mudah-mudahan tidak menghilangkan harapan mereka juga untuk mendapatkan nanti hasil begitu. Begitu outputnya tentu tidak ada perbedaan ya. Kalau kita tuntut bahwa mewujudkan pendidikan inklusif, artinya nanti kalau juga selesai akan bisa bersaing begitu Pak Prof ya. Tidak ada labelisasi nanti bahwa ini si A lepasan dari jatuh lulusan dari SR ini ya, hanya sampai di sini. Nah, itu yang menjadi, itu sebenarnya yang harus didorong dulu nih itu, kepada paradigma masyarakat nih.
0: Ya, itu yang perlu memang dikelirkan di masyarakat, diluruskan. Jangan sampai dianggapnya bahwa sekolah rakyat ini hanya sekolah-sekolahnya anak-anak jalanan begitu, sehingga hanya tempat menampung saja. Nah, itu yang perlu dikelirkan bahwa tujuan pengadaan ESIR jauh dari itu. Sehingga nanti diharapkan itu kriteria-kriteria keberhasilannya itu misalnya berapa persen bisa tembus PTN misalnya, atau nantinya sekolah-sekolah negeri yang berbobot itu. Yang kedua, bagi mereka yang mau bekerja, berapa persen yang bisa balik ke masyarakatnya, ke daerahnya menjadi pengusaha, memotivasi masyarakatnya menjadi orang-orang yang punya kreativitas untuk membuat produktif daerahnya, mendorong sebaya-sebayanya begitu. Nah, itu juga salah satu kriteria yang diharapkan menjadi output dari outcome ya, dari sekolah rakyat ini, bukan hanya yang masih bisa diterima di sekolah negeri nanti kalau lanjut ke perguruan tinggi atau apa. Tapi yang memang bercita-cita membangun desanya, membangun apa, juga itu perlu diberi apresiasi sebagai indikator keberhasilan juga, kalau mampu dia mandiri. Karena intinya ini kan memandirikan anak. Memandirikan anak. Nah, itu supaya tentu tidak menjadi beban negara dan lain sebagainya. Nanti tidak menjadi bonus demografi kalau hanya jumlahnya banyak. Itu. Jadi saya kira usaha pemerintah ini sangat bagus ya, sangat mulia. Tinggal itu tadi, bagaimana kita mendorong, bagaimana kita mengawal usaha ini bisa berjalan baik itu. Jangan di tengah, jangan sampai niat baik ini terkontaminasi dengan yang lain-lain misalnya. Nah itu, katakanlah kalau dananya itu, karena ini kan sebagian dananya dari apa besar ya, dari negara ya. Jangan misalnya ada celah-celah yang membuat masyarakat melihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, iri hati dan lain sebagainya. Nah itu ada komunitas yang lebih mengambil keuntungan, perang dan lain sebagainya. Ini kan yang perlu kita jaga. Akhirnya niat baik dari pemerintah lalu terkontaminasi oleh sistem-sistem yang tidak resmi ya, tidak formal, yang masuk, menyusup tanda kutip ini di dalam prosesnya nanti. Nah itu nanti, itu tapi itu nanti secara berjalan, itu yang perlu dijaga itu. Nah itu.
1: Iya. Artinya mudah-mudahan nanti tidak ter ini ya, konsistennya bisa dijaga. Tapi kalau untuk melihat nanti, ya mungkin pemerintah fokus di awal ini bagaimana pemerataan pengadaan sekolah ini dulu ya, Pak Prof ya, mungkin ya. 2-3 tahun baru ya, memikirkan lagi jebolannya ini akan berjalan kemana. Tapi dipastikan ya, mudah-mudahan ini bisa berkesempatan semua. Sama halnya sekolah lainnya, tidak ada pembeda-bedaan. Karena itu yang ditanyakan masyarakat, bahwa jangan sampai kita berlabel miskin, dapat SR, hanya stop sampai di situ saja ya. Kita ibaratnya nggak ada anggaran lagi, bakal tidak ada harapan lagi gitu ya.
0: Terus terang kalau tujuannya ini sangat mulia. Ini benar. Satu ide mulia ini, sesuai dengan kebutuhan bangsa ini ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa di semua level, tingkatan ekonomi, tingkatan apalah dan lain sebagainya. Sangat bagus. Nah, cuma itu tadi yang perlu kita apa, dukungan kita itu bagaimana peran-peran kita di dalamnya. Karena pengalaman kita juga seringkali ada program-program yang bagus tetapi terkontaminasi di dalam perjalanannya. Nah, ini yang sangat perlu ini. Padahal kita sudah membuang banyak, apa bukan membuang, artinya mengalokasikan banyak anggaran, tenaga, dan waktu. Lalu kemudian di pertengahan, di kelanjutannya itu kita lalai. Jadi pemantauannya juga harus sangat intensif nanti.
1: Baik. Nah, di sesi terakhir perbincangan kita nih, Pak Prof, mungkin sekali lagi ada pesan kepada masyarakat, khususnya mungkin para orang tua nih ya, yang saat ini tengah memikirkan begitu anaknya bakal bersekolah kemana lagi nih, bahwa ada sekolah rakyat nih yang siap dimanfaatkan atau menjadi pilihan bagi masyarakat agar anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak juga nih melalui sekolah rakyat ya. Seperti apa nih Pak Prof pesannya?
0: Ya, jadi kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang ada di wilayah-wilayah yang di kesempatan pertama ini, tentu juga selanjutnya mendapat lokasi ini, itu mari kita sikapi bahwa sekarang ini Anda dijemput oleh kondisi yang bagus. Jadi Anda dijemput, tidak, masyarakat tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat akan ada ini seperti ini, ya. Nah, itu. Jadi Anda dijemput oleh program yang sangat mulia ini. Nah, karena itu siaplah menjadi warga atau partisipan dengan baik itu. Nah, itu. Tentu saja dukungan semua lini itu tidak bisa dilepaskan, karena bagaimanapun juga ya kekuatan satu program yang masih seperti ini, yang sangat besar ini, itu sudah pasti memerlukan partisipasi semua lapisan masyarakat itu.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Prof. Sehat selalu. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat ini memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak Sulawesi Selatan atau di Indonesia pada umumnya untuk mengejar atau mengejam punya pendidikan, meraih masa depan mereka nih, ya, di tengah tantangan yang ada saat ini, di mana dunia pendidikan tetap harus menjadi modal bagi para generasi bangsa kita ke depan. Terima kasih Pak Prof. Sampai jumpa di lain kesempatan, ya, dengan topik-topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali hadir, ya, dengan narasumber berikutnya. Tetap bersama kami di Prosat dari Makassar.
5: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
6: dari pemerintah. Selama hampir
7: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
6: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
8: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
9: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
10: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu Hari Makassar. Kita masih menemani Anda dalam Makassar Menyapa Pagi ini ya. Peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Kali ini kita terhubung dengan narasumber berikutnya, Bapak Asri MPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Kabupaten Wajo. Assalamualaikum.
1: Yap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, terima kasih untuk waktunya pagi ini kita bergabung di Pro 1 RI Makassar bersama saya Arvan di Pro 1 RI Makassar. Ya, baik. Pak Asri MPD, ini kita berbincang soal peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Nah, di informasi ya, di spill bahwa insya Allah nanti Agustus beberapa sekolah rakyat juga akan siap beroperasi begitu ya di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, kita mau tanya dulu Pak, dalam mewujudkan pendidikan inklusif dalam di sekolah rakyat ya khususnya di sekolah rakyat terintegrasi 19 Wajo ini apa-apa saja nih Pak yang sudah dijalankan atau mungkin bisa diberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana sekolah rakyat ini yang berjalan atau mungkin yang sesuai dengan nawaitunya pemerintah kita nih. Seperti apa nih Pak yang bisa Bapak jelaskan pagi ini?
1: Yep, terima kasih banyak. Jadi kami dari Sekolah Rakyat, perkenalkan saya Asri, Kepala Sekolah Rakyat dari Terintegrasi 19 Wajo. Jadi terkait tadi dengan pendidikan inklusif tadi, jadi kami di Sekolah Rakyat yang pertama kami ada program persiapan, kemudian yang kedua terkait dengan program keterimaan, kemudian yang ketiga terkait dengan program pembelajaran. Jadi memang yang pertama kami perlu penekanan bahwa kami di Sekolah Rakyat tidak menerima atau membuka pendaftaran, tapi memang itu proses penjangkauan dari siswa-siswa atau calon siswa yang masuk desil 1, desil 2. Kemudian selanjutnya di program-program persiapan kami dari Sekolah Rakyat, yang pertama biasa kami melaksanakan PKG atau tes kesehatan gratis. Ini perlu kami mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dari siswa-siswa kami yang akan masuk. Kemudian masih terkait dengan program-program persiapan ini, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan termasuk pengenalan lingkungan sekolah, termasuk kemampuan literasi memerasinya, sehingga nantinya ini akan menjadi baseline kami ketika siswa masuk di Sekolah Rakyat. Kemudian selanjutnya di program keasramaan ini, karena kami kan sekolah boarding ya, boarding school di Sekolah Rakyat, di mana siswanya itu tinggal di sekolah, di asrama. Makanya kami punya program-program bagaimana fokusnya untuk peningkatan karakter peserta didik. Dan ada hal-hal memang yang menjadi penekanan-penekanan kami di Sekolah Rakyat. Yang pertama bahwa Sekolah Rakyat itu tidak boleh ada perundungan. Kemudian yang kedua, Sekolah Rakyat bebas dari kekerasan, pelecehan ataupun hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Sekolah Rakyat itu tidak ada paham-paham intoleransi. Inilah yang kemudian kami mencoba untuk meramu bagaimana aktivitas atau semua kegiatan di Sekolah Rakyat itu bisa terintegrasi mulai dari proses pembelajarannya, kehidupan asramanya untuk meningkatkan kemampuan ataupun karakter dari peserta didik itu sendiri. Kemudian terkait dengan program pembelajaran, pada dasarnya kami

0: masih menggunakan kurikulum nasional, meskipun kami ada penyesuaian-penyesuaian, ada yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari pengembangan kurikulum di sekolah rakyat. Bagaimana siswa ini disiapkan untuk lanjut kuliah ataupun untuk yang mau bekerja, sehingga keterampilan-keterampilan vokasi itu kita berikan juga kepada peserta didik seperti itu. Kemudian kami tetap ya sebagaimana pendidikan inklusif bahwa kami menerima semuanya sesuai dengan tagline kami di sekolah rakyat, cerdas pertama tumbuh setara. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Wah, luar biasa nih. Berarti kita jadi sama-sama tahu nih Pak Asri ya, bahwa ya. Pertama dari proses perekrutan itu kita tidak merekrut begitu, tapi apa, menjangkau begitu ya, melakukan ya, penjangkauan.
0: Penjangkauan, nah, betul, betul.
1: Berarti by data yang disiapkan nanti akan turun ke lapangan begitu Pak Yas.
0: Ya, ya betul.
1: Baik. Kemudian nasib sistem pembelajarannya itu untuk sementara ada masih mengikuti kurikulum nasional, tapi ada beberapa perkembangan-pengembangan tersendiri begitu Pak ya, sesuai ya, dengan betul, arahannya. Betul. Nah, sistem boarding school dan sebelumnya tentunya ada sampai cek kesehatan dan sebagainya agar mengetahui ya kondisi siswa nih ya yang akan ya masuk ya, biar lebih tahu dari awal begitu apa-apa saja nih yang harus diperhatikan bagi si anak ini. Baik. Nah, menarik tadi memang sedari pagi ada yang bertanya juga nih Pak ya, bagaimana di dalam sih, bagaimana pembelajarannya, bagaimana dengan anak nanti setelah keluarannya itu gimana gitu nasibnya, atau gimana apakah ya bisa masuk ke PTN dan sebagainya. Nah, itu tadi Pak tadi menjelaskan bahwa di tengah-tengah itu nanti ada bagaimana anak ini pengen ke PTN atau bagaimana ke dunia kerja, itu sudah langsung bisa diarahkan begitu Pak ya?
0: Ya, jadi saat ini Kementerian Sosial yang menaungi sekolah rakyat ini memang punya program hilirisasi. Jadi program hilirisasi ini adalah bagaimana pihak Kemensos kemudian dengan sekolah rakyat itu kemudian kita kerjasama dengan pihak-pihak kampus ataupun dengan pihak-pihak perusahaan yang nantinya akan menjadi istilahnya menjadi sasaran atau tempat keberlanjutan dari program sekolah rakyat ini. Jadi kami memang kemarin untuk siswa SMA kami itu sudah didata semuanya, yang mau lanjut kuliah di mana, yang mau kerja di mana, kemudian nanti kita kaitkan dengan program hilirisasi dari Kemensos. Jadi saat ini Kemensos sudah mengadakan MOU dengan beberapa universitas maupun dengan beberapa perusahaan yang akan nanti menjadi keberlanjutan dari alumni sekolah rakyat seperti itu. Jadi memang dari awal sudah dipikirkan keberlanjutan dari program ini, jangan hanya mentok sampai di sekolah rakyat setelah itu lulusannya nggak tahu kemana. Nah, kami di sekolah rakyat memang akan mengawal terus sampai alumni-alumninya sampai di mana, kerjanya di mana, lanjut kuliahnya di mana seperti itu Pak. Makanya termasuk kami di sekolah rakyat terintegrasi 19 Wajo itu untuk mapel pilihannya nanti di kelas 11 itu kami sudah semuanya mulai mendata dari bulan Januari, baik melakukan observasi, pendampingan maupun psikotes terhadap kemampuan, bakat, minat ataupun mapel rekomendasi bagi siswa kami seperti itu.
1: Ya. Berarti memang selain memantau, mendidik, sudah ada arahan begitu ya, bila mana disesuaikan dengan minat dan mungkin kemampuan siswa tersebut ya Pak Asri, sudah
0: ya, betul, betul,
1: bisa dipantau. Oh, luar biasa ya. Jadi bukan hanya sekedar mengenyam level pendidikan itu untuk bisa dapat kayak ijazah saja begitu Pak ya, tapi ini benar-benar dibantu ya oleh
0: ya, betul, betul,
1: kementerian terkait, bagaimana outputnya nih bisa bermanfaat. Seperti halnya misinya bahwa ini memang untuk masyarakat yang tidak mampu, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan mereka nanti ke depannya gitu ya.
0: Ya, betul. Mm-mm.
1: Baik. Nah, ya, juga ada pertanyaan nih bahwa yang menjadi faktor utama bagaimana pendidikan atau di sekolah rakyat ini bisa mewujudkan pendidikan inklusif ya tergantung juga oleh tenaga pendidiknya nih, Pak. Nah, biasanya ya, kalau untuk tenaga pendidik di sekolah rakyat sendiri itu seperti apa Pak?
0: Ya, jadi SDM-nya kami di sekolah rakyat itu kan secara garis besarnya Pak ya, kan kami ada guru atau pendidik, kemudian ada tenaga kependidikan. Jadi kalau memang guru-gurunya itu semuanya memang rekrutan kemarin ASN ketiga ke Kemensos ditambah untuk guru agama kami itu penugasan dari Kemenag. Sementara untuk pendiknya itu ya memang rata-rata semuanya dari pekerja sosial, dari pilar-pilar sosial yang baik dari PKH, TKSK atau Restos, yang itu nanti akan menjadi pendamping ataupun yang akan mendukung terkait dengan operasional sekolah rakyat. Jadi tenaga kependidikan kita di sini yang pertama itu dari unsur bendahara, tata usaha, operator, kemudian ada wali asuh, wali asrama, kemudian ada cleaning service, juru masak sampai satuan pengamanan. Jadi khusus untuk wali asuh, wali asrama inilah yang proses mendampingi anak-anak kami, anak-anak kita ketika proses pembelajaran selesai. Jadi sekiranya ini menjadi sebuah role model yang sangat bagus, bahwa anak-anak betul-betul bisa kami pastikan bahwa steril dari gangguan-gangguan negatif, karena kami melakukan pengawasan. Ya, boleh dikata mulai dari bangunnya sampai tidurnya itu semuanya semuanya dalam pengawasan, semuanya dalam proses pembinaan, sehingga betul-betul proses pengembangan karakter dari anak-anak kita, proses pendisiplinan dari anak-anak kita, maupun terkait dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan kognitifnya itu berjalan sangat dengan sangat maksimal. Dan khusus tadi ya berbicara terkait dengan pendik ini, karena memang mereka basicnya dari pekerja sosial, ya baik dari restos misalnya rehabilitasi sosial yang punya pengalaman terkait dengan menangani anak-anak kita yang ada di sini, sehingga overall sampai sejauh ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan menurut apa yang kami observasi, kami penilaian kami ataupun kegiatan-kegiatan Monef kami, ada peningkatan yang sangat luar biasa ya, baik dari segi karakter maupun kemampuan akademik dari anak-anak kami yang bersekolah di sekolah rakyat seperti itu.
1: Baik sekali. Jadi banyak hal yang berbeda memang, tapi boleh dilihat nanti bagaimana sekolah rakyat ini benar-benar bisa berbicara ya, mewujudkan pendidikan inklusif ini. Nah, Pak Asri, mungkin di sesi terakhir, pertanyaan terakhir mungkin buat Pak Asri di penghujung kebersamaan kita ini, memberikan informasi kepada masyarakat atau mungkin meyakinkan ke masyarakat nih ya, memberikan pesan kepada masyarakat bagi orang tua yang ingin anaknya masuk di sekolah rakyat ya, ini kemana nih sistemnya Pak? Karena kan tidak merekrut ke situ, tidak merekrut ke sekolahnya, tapi nanti akan penjangkauan, berarti by data. Nah, kemudian memastikan bahwa sekolah rakyat ada untuk mereka, begitu Pak, sehingga mereka pengen mengakses ini. Silakan Pak.
0: Ya, yang pertama, jadi memang kita secara masif juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah ada sekolah rakyat di Wajo, dan memang teman-teman juga, baik itu pendamping PKH, baik itu restos, TKSK, bahkan pihak Karang Taruna yang di level-level kecamatan, kelurahan, desa, itu memang sudah pertama sudah mendapatkan petunjuk atau arahan dari pimpinan untuk melakukan penjangkauan. Jadi memang data-data siswa yang masuk desil 1 atau desil 2 itu kan memang sudah ada semua ya di DTSN istilahnya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, kemudian inilah yang diverifikasi oleh teman-teman yang ada di lapangan. Jadi memang untuk terkait dengan kegiatan sosialisasinya, kami bersama semua SDM di sini, bahkan melalui media sosialnya kami aktif untuk selalu mengupload, men-share kegiatan-kegiatan kami maupun kegiatan-kegiatan publikasi, prestasi-prestasi yang kami capai, itu kami share ke masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan pelibatan kami di kegiatan ke masyarakat maupun kegiatan pemerintah daerah seperti itu. Jadi selain kita masih bergerak di media sosial, kemudian pelibatan teman-teman di lapangan, kami juga selalu terbuka terhadap ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kami di sini menerima masyarakat. Jadi biasa di sini seperti minggu lalu ya, kami kedatangan masyarakat, ditampingi sama Pak Lurah, bagaimana sih proses pendaftaran di sekolah rakyat. Nah, jadi kami sampaikan bahwa kami tidak ada pendaftaran, yang ada istilahnya kami penjangkauan. Jadi kalau memang misalnya ada siswa yang menurutnya perlu kami cek detailnya, itu kita disampaikan saja, tinggal minta kartu keluarganya atau data-data dari si anak, kemudian nanti teman-teman di lapangan yang akan melakukan assessment atau akan memvalidasi data-data yang ada gitu, seperti itu. Jadi terkait ini kemudian ini juga yang secara masif kami sampaikan bahwa di sekolah rakyat itu kami ada trilogi sekolah rakyat istilahnya. Yang pertama memuliakan wong cilik, kemudian yang kedua menjangkau yang tidak terjangkau, kemudian yang ketiga memungkinkan yang tidak mungkin. Jadi inilah yang secara masif kami sampaikan ke masyarakat. Kami juga selalu terbuka, bahkan kami kemarin selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti itu untuk memperkenalkan sekolah rakyat. Dan alhamdulillah dua hari yang lalu saya komunikasi dengan koordinator tim penjangkauan ini, bahkan kuota untuk SMP yang awalnya kami 90 sampai saat ini itu jumlahnya sudah melebihi dari kota seperti itu. Jadi kalau disampaikan bagaimana informasinya, ya kami bergerak melalui media sosial, teman-teman di lapangan. Kami juga membuka ruang kami di sini untuk menerima masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Begitupun juga tetap kami setiap saat koordinasi dengan pihak-pihak Kemensos ataupun yang berkaitan dengan semua operasional program sekolah rakyat. Saya kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya Pak Asri. Di kesempatan pagi hari ini bersama Prosatu RRI Makassar. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa mengajak masyarakat memanfaatkan program pemerintah sekolah rakyat ini yang hadir di tengah-tengah kita. Ya. Terima kasih Pak Asri. Nanti kalaupun nanti ada informasi atau mungkin ada yang ingin bertanya begitu terkait dialog kita pagi ini, nanti akan kami teruskan kembali Pak ke Pak Asri ya.
0: Oke, siap. Kami yang terima kasih banyak Pak atas nama Satgas 19 Radio, mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI Makassar. Alhamdulillah ini menjadi media bagi kami juga untuk mempublikasi, untuk dialog, sharing-sharing terkait dengan program-program sekolah rakyat. Terima kasih banyak.
1: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Asri sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi program Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk edisi pagi ini. Peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Dua narasumber sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, dan bisa Anda tonton kembali melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya Irfan Yusri bersama rekan Eka. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya Arfan Yusri pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Sementara rekan saya, Hermala Sari, yang akan menyapa Anda di rangkaian acara Makassar pagi hingga siang nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lewatkan program Halo RRI di ruang dengan Anda.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi hadir bersama Mori dalam program sebentar lagi ini kita memasuki Halo RRI. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung atau berpartisipasi memberikan informasi dan keluhannya langsung saja nanti di 082133339440. Dan sebelum memulai Halo RRI, kita putarkan dulu sebuah lagu dari Shakira Jasmine, Selalu Kalah.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dalam program Halo RRI, di mana pendengar bisa menyampaikan keluhan, informasi, dan partisipasi Anda tentang jasa ataupun layanan dari instansi pemerintah yang nanti akan kami akan sambungkan dengan pihak-pihak terkait. Dan tentunya pendengar bisa bergabung di 082133339440. Dan siaran ini juga Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store Anda. Dan jangan lupa juga ini juga live streaming di Facebook kami, RRI Pro 1 Makassar. Nah, tentunya kami menunggu partisipasi Anda di 082133339440. Dan terkait tentang laporan di hari Senin kemarin, kami sudah mengkonfirmasi bahwa ada pembahasan tentang bibit rambutan atau durian. Nah, ini ada pesan dari PA kami bahwa dari Dinas Hortikultura mungkin meminta informasinya kembali biar nanti dihubungi oleh dari hortikulturanya sendiri terkait pembahasan tersebut. Jadi mungkin pendengar kemarin yang sudah memberikan informasi ini bisa kembali bergabung untuk memberikan informasinya agar bisa kami sampaikan langsung nantinya. Dan tentunya juga bahwa pendengar juga bisa menyampaikan informasi lainnya apapun keluhannya di Halo RRI. Apapun yang lagi hangat dibahas ataupun pembahasan yang lagi ramai dibincangkan atau keluhan di sekitar Anda. Tentunya pendengar bisa bergabung di 082133339440 karena kami masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah, bagi kita itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: Masih bersama Mori di program Halo RRI, di mana kami menerima aduan atas layanan ataupun informasi dari pendengar Pro 1 RRI Makassar di 0821 3333 9440, atau pendengar juga bisa bergabung di live Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan pendengar yang ingin memberikan informasi terbaru ataupun keluhan dan layanan lainnya, silakan langsung saja bergabung. Dan ini kita sudah ada yang bergabung nih. Kita coba angkat dulu teleponnya. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dari Arfa dari Selayar,
0: Pak. Pak Arfa di Selayar. Oke, Pak Arfa. Ada informasi atau keluhan apa, Pak?
1: Informasinya ini di Selayar ini lagi cerah.
0: Baik. Panas.
1: Dan sekarang ini kayaknya ada keramaian di Selayar, komunitas Vespa.
0: Komunitas apa, Pak?
1: Motor Vespa itu.
0: Oh, motor Vespa.
1: Iya. Jadi ini rencana 2 hari ini acaranya, kalau enggak salah hitung anak saya itu sekitar 6.000-an motor Vespa yang datang di Selayar.
0: Baik, Pak.
1: Itu sekitar 6.000-an motor Vespa yang datang di Selayar. Jadi ini di kota agak ramai tentang masalah motor Vespa itu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebentar malam ada lagi acara apa artisnya mau yang datang mungkin. Disponsori oleh Bang Sulselbar.
0: Bang Sulselbar, baik.
1: Iya, dengan rokok Urban begitu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi informasinya ini tentang
1: dari itu informasinya.
0: Baik, Bapak.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Semoga Mbak Mori sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat Mbak.
0: Iya, Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa di Selayar. Nah, ini tadi buat pendengar Pro 1, mungkin ada yang mau ke Selayar nih di weekendnya nanti. Siap-siap bahwa di Selayar sedang ada kegiatan dari komunitas Vespa yang katanya bakal ada 60.000 atau 6.000-an yang akan mendatangi Selayar nih. Jadi mungkin pendengar yang ingin pergi berlibur, bersiap-siap, karena mungkin di Selayar akan terjadi kepadatan atau keramaian. Dan pendengar yang lainnya yang ingin bergabung seperti Pak Arfa, langsung saja di 0821 3333 9440. Tentunya kami masih akan menunggu ataupun menampung informasi dan keluhan Anda di line telepon kami, yang mungkin nanti kami akan sampaikan atau hubungkan dengan pihak terkait. Kalaupun memang tidak bisa melalui Halo RRI, kami akan coba hubungi melalui dialog lainnya ataupun wawancara melalui reporter kami. Dan sebelum kita melanjut lagi, kita putarkan dulu nih lagu dari Tangga, Cinta Begini, yang menemani pagi Anda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Makassar pagi ini. Enggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Masih bersama Mori di Halo RRI. Tentunya pendengar masih bisa bergabung di 0821-333-3944-0. Karena Mori masih akan menemani Anda hingga pukul 11 di program Halo RRI. Dan tentunya kami menunggu partisipasi Anda di 0821-333-3944-0. Terkait informasi-informasi ataupun keluhan terbaru yang ada di sekitar Anda. Dan ini Mori juga berdapat informasi terbaru juga nih, bahwa terjadi gangguan suplai air bersih PDAM di beberapa lokasi. Ini karena akibat penurunan air baku, serta ini lagi ada gangguan katanya nih. Nah ini kita coba angkat telepon dulu dari pendengar kita yang bergabung sebentar, mari telepon. Oke, teleponnya terputus. Silakan bergabung kembali yang baru saja terputus teleponnya. Nah, ini terkait air bersih juga terdapat di 22 titik di Makassar yang lagi mengalami gangguan suplai PDAM nih akibat penurunan volume air baku. Nah, mungkin pendengar Pro 1 di daerah rumahnya mungkin lagi ada mengalami hal yang sama, silakan bergabung di Halo RRI. Dan ini juga kemarin terkait penutupan Jalan Urip Sumoharjo di depan SPN Batua yang berlangsung total menyusul adanya penertiban ataupun eksekusi bangunan sehingga pengguna jalan dihimbau untuk mencari rute alternatif lain. Dan ini juga informasi terbaru lainnya, bahwa pemerintah Kota Makassar terus menjalankan program iuran sampah gratis yang telah menjangkau lebih dari 49.000 kepala keluarga di Makassar. Nah, ini apakah pendengar Pro 1 sudah mendapatkan program iuran ini ataupun masih belum? Silakan langsung saja bergabung untuk menyampaikan keluhannya ataupun informasi lainnya terkait informasi terbaru yang baru saja mau disampaikan. Mungkin ada dari pendengar Pro 1 yang sedang mengalami gangguan air bersih. Nah, ini seperti apa? Entahkah airnya berbau ataupun airnya mati atau airnya tidak jernih. Seperti misalnya kayak di tempat tinggal Mori nih, airnya ini akhir-akhir ini warnanya rada apa ya, kalau dibilang tidak jernih, kurang jernih, enggak seperti biasanya. Tapi airnya masih airnya tidak berbau, namun memang warnanya tidak sejernih biasanya. Ternyata ini lagi ada gangguan. Nah, mungkin dari pendengar yang lain ada gangguannya seperti apa? Silakan bergabung saja di 0821 3333 9440. Dan untuk informasi lainnya, ini juga ada nih yang baru, katanya lagi ada pencurian besi di wilayah Makassar katanya ini. Namun ini sudah ditindaklanjuti oleh Polsek Makassar yang sudah mengamankan pelaku yang melakukan tindak pencurian besi di wilayah Kota Makassar. Nah, ini juga merupakan keresahan-keresahan warga sekitar mungkin ya, ataupun yang sudah merusak infrastruktur jalanan dengan melakukan pencurian, ataupun juga katanya ada beberapa pembangunan yang sedang dibangun namun sudah dilakukan pencurian oleh rayap besi. Nah, mungkin pendengar ada yang merasakan hal ini, silakan langsung saja bergabung di 0821 3333 9440. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan break dulu sejenak ya, dan sambil menunggu partisipasi Anda. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 94,4 FM Kanal Informasi dan Informasi. Dan pendengar saya, kita sudah di penghujung acara. Dan tentunya kami akan hadir kembali nanti di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan pendengar nanti bisa bergabung atau berpartisipasi kembali di Halo RRI minggu depan. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dan masih mendengarkan Pro 1. Semoga hari Anda lancar dan aktivitas Anda hari ini menyenangkan. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar siang ini.
6: Semua 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita masuki program Indonesia Sehat. Dan kali ini kita akan memberikan informasi dari portal berita kami di rri.co.id. Dan ini pendengar, selama ini mungkin kita menganggap tubuh sehat berarti tidak ada keluhan atau gejala penyakit nih. Namun ternyata ada satu kondisi yang sering luput dari perhatian karena bekerja secara diam-diam di dalam tubuh. Ya, ini biasa disebut silent inflammation atau peradangan kronis tingkat rendah. Disebut silent atau diam karena kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Dan meski begitu, jika berlangsung dalam waktu lama, peradangan ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, mulai dari diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan fungsi otak. Nah, tanpa disadari nih, gaya hidup sehari-hari bisa menjadi pemicu dari kurang tidur, stres berkepanjangan, jarang berolahraga, merokok, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh dapat membuat tubuh terus berada dalam kondisi peradangan. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal penampilan fisik atau angka di timbangan. Kesehatan dari dalam tubuh juga perlu diperhatikan, karena itu pola hidup sehat menjadi kunci utama untuk mencegah silent inflammation. Mulai dari memperbanyak konsumsi sayur, buah, serta melakukan rutinitas beraktivitas fisik, mengelola stres dengan baik, hingga memastikan waktu tidur yang cukup sehari, yaitu 8 jam sehari. Jadi pendengar, jangan tunggu sampai tubuh Anda memberikan tanda-tanda penyakit. Menjaga kesehatan sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Jadi mulailah dari tadi yang namanya kita bilang beraktivitas fisik kecil-kecilan, seperti mungkin di berjalan ataupun berlari di pagi hari ataupun di sore hari. Lalu mengelola stres dengan baik. Bagaimana ketika kita merasa stres, kita melarikannya dengan cara healing atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan pikiran kita, pendengar. Lalu jangan lupa juga konsumsi sayur dan buah. Ini adalah hal yang baik untuk tubuh kita. Jangan hanya mengkonsumsi gula ataupun lemak jenuh, tapi kita harus imbangi dengan sayur dan buah. Nah, untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena Mori akan hadirkan informasi lainnya nanti. Jadi untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Makassar siang ini.
2: Masih bersama Mori di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berapa tahun terakhir istilah clean eating atau pola makan sehat berbasis bahan alami semakin populer di tengah masyarakat. Tidak hanya dianggap baik untuk kesehatan, tren ini juga dinilai mendukung penggunaan bahan bakar lokal yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang kini banyak diminati adalah pengguna gula aren dan gula kelapa sebagai alternatif pemanis dalam berbagai makanan dan minuman. Mulai dari kopi susu, smoothie, granola, hingga aneka makanan penutup, gula berbasis nira ini sering ditemukan dalam menu-menu bergaya hidup sehat. Meningkatnya tren clean eating ini juga membuat konsumen semakin selektif dalam memilih makanan. Jika dulu fokus utama adalah pada rasa, kini banyak orang mulai memperhatikan asal bahan baku, kandungan gizi, hingga proses pengolahannya. Dan perkembangan ini turut mendorong pelaku usaha kuliner untuk berinovasi. Berbagai produk makanan dan minuman sehat kini menggunakan gula aren sebagai salah satu bahan utama karena dinilai mampu memberikan rasa manis alami yang khas tanpa mengurangi cita rasa produk. Selain memberikan pilihan bagi konsumen, tren ini juga membuka peluang ekonomi bagi petani lokal yang memproduksi gula aren dan gula kelapa. Dengan meningkatnya permintaan pasar, sektor pangan berbasis bahan lokal berpotensi berkembang lebih besar di masa mendatang. Meski demikian, para ahli tetap mengingatkan bahwa pola makan sehat tidak hanya bergantung pada jenis pemanis yang digunakan. Kunci utamanya tetap pada konsumsi yang seimbang, beragam, dan tidak berlebihan. Jadi pendengar, tren clean eating bisa menjadi langkah positif untuk hidup lebih sehat sekaligus mendukung produk pangan lokal yang semakin berkembang di Indonesia. Nah, mungkin tren clean eating ini sudah banyak didengar oleh pendengar ataupun yang disebut makanan bersih. Dalam arti kata, makanan bersih ini adalah yang berbasis bahan alami, yang mungkin rendah gula dan rendah lemak. Jadi pendengar persatu, mungkin sudah ada yang memulai clean eating, silakan berbagi informasi ataupun yang ingin mengetahui informasi selanjutnya, datangi saja portal berita kami di rri.co.id karena kami masih banyak memberikan informasi seputar Indonesia sehat di hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih menghadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, di tengah kesibukan dan gaya hidup modern saat ini, pernahkah kita bertanya apakah tubuh kita benar-benar bugar atau sekedar tidak sedang sakit? Sebab menurut para ahli, segar dan bugar ternyata memiliki makna yang berbeda. Sehat berarti tubuh terbebas dari penyakit, sementara bugar adalah kondisi ketika seseorang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, penuh energi, dan masih memiliki waktu serta tenaga untuk menikmati hidup. Sayangnya, kondisi kebugaran masyarakat Indonesia saat ini menjadi perhatian. Diperkirakan lebih dari 75% masyarakat belum berada pada tingkat kebugaran yang ideal. Padahal kebugaran menjadi modal penting untuk menciptakan generasi yang produktif dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimana cara menjaga kebugaran? Para ahli menyebutkan ada 3 hal sederhana yang perlu diperhatikan pendengar. Pertama, istirahat yang cukup sekitar 6 hingga 8 jam setiap hari. Kedua, memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan menjaga asupan cairan tubuh dengan cukup minum air putih. Dan yang ketiga yang sering kali terlupakan adalah rutin bergerak dan berolahraga. Di tengah tren minuman kekinian dan gaya hidup serba praktis, masyarakat juga diajak kembali memanfaatkan minuman sehat berbahan alami dan rempah-rempah yang telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia. Pendengar, menjaga kebugaran bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga investasi bagi masa depan, karena bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang sehat, aktif, dan bugar. Jadi sudahkah pendengar hari ini bergerak atau berolahraga? Kalau belum, nanti sore mari kita berolahraga kecil-kecil dulu, seperti jalan sedikit-sedikit di sekitar rumah Anda, ataupun mungkin ketika pulang bekerja, pendengar bisa berjalan sedikit di pinggir trotoar ataupun taman terdekat. Jadi jangan lupa untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik Anda.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak?

0: Sih, kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja, biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: 94,4 FM, tentunya Mori masih akan menghadirkan informasi seputar kesehatan nih. Nah, pendengar, siapa sangka tanaman yang sering tumbuh di pagar atau perkarangan rumah kita kini menjadi primadona di pasar kesehatan dan kuliner dunia. Ya, bunga telang atau Clitoria ternatea kini semakin populer dan bahkan dijuluki sebagai salah satu superfood baru di tingkat internasional. Di berbagai negara, bunga telang yang telah diolah menjadi bubuk kini dikenal dengan nama Blue Matcha. Warna yang biru alami membuatnya banyak digunakan dengan minuman smoothies hingga hidangan penutup yang menarik perhatian para pecinta gaya hidup sehat. Namun bukan hanya tampilannya yang unik, bunga telang juga dikenal kaya akan antioksidan, terutama senyawa antosianin dan flavonoid yang berperan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa bunga telang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan kulit dan rambut, mulai dari membantu pembentukan kolagen alami, menjaga elastisitas kulit, hingga membantu memperkuat akar rambut. Tak heran jika saat ini bunga telang mulai banyak dimanfaatkan tidak hanya dalam industri makanan dan minuman, tetapi juga pada produk kecantikan dan kesehatan. Menariknya lagi nih pendengar, tren global ini membuat peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Sebagai negara tropis yang sangat cocok untuk budidaya bunga telang, komoditas yang dulu dianggap tanaman biasa kini berpotensi memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Pendengar, kisah bunga telang menjadi bukti bahwa kekayaan hayati lokal yang selama ini tumbuh di sekitar kita ternyata dapat memiliki nilai ekonomi dan manfaat kesehatan yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Jadi jangan heran jika ke depan bunga telang bukan hanya menghiasi perkarangan rumah tetapi juga menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar dunia. Dan informasi ini adalah informasi terakhir kami dalam Indonesia Sehat. Tapi jangan bersedih, pendengar bisa kunjungi portal berita kami untuk mendapatkan informasi kesehatan ataupun informasi-informasi lainnya. Dan untuk itu pendengar yang ingin mendengarkan siaran kami juga bisa melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan untuk itu, untuk program Indonesia Sehat kita berakhir di hari ini. Dan jangan lupa tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah sholat Jumat untuk kaum hadam. Jadi untuk Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, persiapkan diri Anda, berhati-hati di jalan dan menjaga kebersihan. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan sebentar lagi kami juga akan bergabung dengan Masjid Al-Muawanah RRI dalam live sholat Jumat hari ini.

Sesungguhnya ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki pikiran yang baik, akal yang sehat. Inilah yang kemudian akan dibimbing langsung oleh Allah untuk mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting jamaah sekalian. Kenapa? Karena di antara kita mungkin ada yang berpikir, ya, kalau kita sudah sholat, kita sudah berzikir, kita sudah berzakat, kita menganggap bahwa hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang, hidup kita sudah kenyang, karena kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah setelah hijrah kita bertaubat kepada Allah, kita sholat, kita berzikir, lalu kemudian kenyataan hidup kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Lalu timbullah pertanyaan di dalam hati kita, kemana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah sholat, saya sudah berzikir, kenapa hidup saya senantiasa menderita? Kebanyakan manusia modern saat ini, ketika dia berhijrah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali lagi bermaksiat. Itu disebabkan karena salah dalam berpikir. Salah dalam berpikir. Orang yang salah dalam berpikir, maka akan mempengaruhi segala ucapannya, mempengaruhi tindakannya, mempengaruhi segala apa yang ada di dalam dirinya. Makanya Islam mengajarkan kita untuk benar dalam berpikir. Faksilu qasasah. Ceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Ada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di muka bumi ini. Allah memberikan kepadanya harta yang banyak, diberikan keturunan, diberikan nikmat yang baik, istri yang soleha. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa sampai-sampai setan iri kepadanya. Dia tidak pernah berpaling dari Allah meski dalam keadaan yang baik-baik saja. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Diberikan kenikmatan, tidak pernah berpaling. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan penyakit kepadanya, penyakit kulit yang tidak akan pernah ada penyakit selain itu, apakah Nabi Ayyub lalu kemudian berpaling dari Allah? Tidak sedikit pun Nabi Ayyub berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa iman yang dimiliki Nabi Ayyub alaihissalam memiliki pondasi yang sangat luar biasa. Bukan cuma itu, akan tetapi memiliki pikiran yang baik sehingga melahirkan di dalam dirinya kecerdasan spiritual, melahirkan kecerdasan intelektual. Maka pada hari ini jamaah sekalian, kalau kita senantiasa memelihara pikiran ini, maka insya Allah akan melahirkan kecerdasan intelektual. Orang yang memiliki pikiran yang baik akan melahirkan kecerdasan intelektual, juga akan melahirkan kecerdasan mental, dan juga akan melahirkan kecerdasan emosional di dalam dirinya. Maka banyak orang yang bagus spiritualnya, tetapi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya masih perlu diperbaiki dalam hidup kita ini. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu tidak hanya tentang penyakit. Ujian itu bukan hanya tentang kemiskinan. Ujian itu bukan hanya tentang kesengsaraan. Tetapi ujian itu datang kepada kita sebagai manusia. Wa balawnahum bil hasanah. Datang kepada kita yang enak-enak. Apa yang enak kepada kita? Semua harta adalah ujian. Boleh jadi pada hari ini jemaah sekalian, Allah menguji kita dalam keadaan baik-baik saja. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim yang sering kita dengar. Begitu lantang mengatakan semua harta bendaku adalah miliknya Allah. Bahkan seandainya Allah meminta anak kesayanganku, akan kuberikan kepadanya. Apakah Nabi Ibrahim itu hanya terpeleset dengan kalimat-kalimat seperti itu? Tetapi ternyata Nabi Ibrahim mengetahui bagaimana konsep kehidupannya. Dia tidak ingin menjadi orang yang munafik. Dia tidak ingin menjadi orang yang merugi. Dia tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Dia ingin menginfakkan semua harta bendanya
sebelum kematian datang kepadanya. Ini semua adalah tantangan dalam berpikir. Jadi iman itu tidak cukup kalau pikiran ini kita buruk. Sama halnya jemaah sekalian, ketika seseorang ditimpakan dalam kehidupannya penuh dengan kesulitan, atau sering disebut dengan ahlul musibah, hidupnya penuh penderitaan, hidupnya penuh dengan kesulitan, disinilah letak cara berpikir kita sebagai manusia. Kadang masalah yang datang kepada kita, kemudian kita tidak jadikan, kita tidak gadaikan iman itu dengan sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah pasti akan menguji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi Allah akan uji kita dengan al-khauf, rasa takut. Walju', dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, wa naqsim minal amwal wat thamarat. Kemudian Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini jemaah sekalian, Islam memerintahkan kepada kita untuk benar di dalam berfikir. Orang yang benar dalam berfikir, maka insya Allah akan melahirkan di dalam dirinya yang namanya kesabaran. Wabashshiris sabirin, akan melahirkan kesabaran di dalam dirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan kesulitan itu bersama itu ada kemudahan. Maka marilah kita senantiasa memakai akal fikiran kita ini. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, mengapa engkau tidak mempergunakan akal itu. Semoga dengan fikiran yang kita miliki akan membimbing kita kepada hal-hal yang baik. Semoga dengan fikiran-fikiran, iman dan fikiran yang baik, lalu kemudian melahirkan di dalam diri kita energi-energi positif, lalu kemudian kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Har Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan program Obsesi nih, bersama putra-putri berprestasi Sulsel di 2025. Di mana kita akan ngobrol bareng narasumber kita bersama Adit Anugrah Pratama selaku Best Favorite Putra Duta Lingkungan Indonesia dan Sartika Napa sebagai Winner Putri Nusantara Indonesia. Nah, bagaimana keseruan kita ngobrol bareng ini dan apa saja sih yang dibahas? Untuk itu tetap simak di Pro 1 dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, kembali lagi bersama Mori yang tentunya menemani Anda siang ini. Dan hari ini kita sudah berada di program Obsesi Obrolan Siang Seru siang ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari putra-putri berprestasi Sulawesi Selatan yang sudah hadir di studio. Dan sebelum kita memulai pembahasannya, biar pendengar lebih mengenal dulu nih, siapa sih narasumber kita hari ini? Kita mulai dulu deh perkenalannya ini. Kita mulai dari Adit Anugrah Pratama. Baik, sebentar. Oke, silakan Adit.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Anugrah Pratama selaku runner up 5 Duta Lingkungan Indonesia.
0: Iya. Sebagai runner up, tapi kalau sini ada best favorit Putra Duta Lingkungan Indonesianya.
1: Jadi kemarin itu aku mendapatkan 2 gelar, Kak. Runner up 5 Duta Lingkungan Indonesia sekaligus dengan best favorit Duta Lingkungan Indonesia.
0: Baik. Adit nih, kan kita masih perkenalan.
1: Betul.
0: Saya sendiri penasaran nih, kalau Adit sendiri saat ini kegiatannya apa nih? Kuliah atau sekolah atau ada kegiatan lain?
1: Kalau saat ini tuh saya menempuh pendidikan di bangku kelas 1 SMA.
0: Wow. Untuk SMA-nya di mana?
1: Saya itu di SMA Negeri 4 Sopeng, Kak.
0: Wow.
1: Jadi, kemarin itu juga saya adalah salah satu finalis termuda di Duta Lingkungan Indonesia di Jakarta kemarin.
0: Wah, berarti ini baru kembali dari Jakarta ya?
1: Betul.
0: Oke, nanti kita akan bahas nih gimana nih kegiatannya di Jakarta. Terus untuk kegiatan ini, Adit baru pertama kali mengikuti kegiatan duta ini atau ada sebelumnya ikut komunitas lainnya?
1: Enggak sih, Kak. Sebelumnya itu saya ikut Duta Pendidikan Sulselbar tahun 2025. Itu pemilihannya itu di Makassar. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan gelar runner up 5.
0: Oke, dan mungkin ada faktor atau dukungan yang buat Adit ikut kompetisi ini?
1: Betul, Kak. Jadi kebanyakan dukungan itu dari keluarga saya, teman-teman saya, karena jujur ya Kak, dulu itu saya itu orangnya gak minat ikut gini-ginian. Tapi sekarang itu saya gimana ya, kayak dari rasa penasaran itu saya ingin ikut gini dan akhirnya kemarin bisa mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Wah, tadi tadi pembahasannya duta pendidikan sebelumnya pernah ikut.
1: Betul, Kak.
0: Lalu sekarang duta lingkungan.
1: Betul.
0: Nah, alasannya ikut duta lingkungan karena kan banyak duta-duta lainnya
1: betul.
0: Nih. Pasti Adit sendiri punya alasan dong untuk ikut duta lingkungan ini.
1: Punya.
0: Kenapa pilihnya duta lingkungan gitu?
1: Karena saat ini saya tidak tega melihat lingkungan kita yang ada di Indonesia, khususnya di daerah saya sendiri, karena saat ini kurangnya kesadaran dari generasi muda atau remaja-remaja saat ini, Kak, tentang sampah dan juga banyak lainnya. Jadi kebanyakan itu generasi muda itu membeli jajan terus meninggalkan sampahnya pada tempatnya dan tidak membuangnya. Itu menjadi salah satu motivasi bagi saya untuk mengikuti ajang ini.
0: Oke. Jadi untuk duta lingkungan sendiri berarti ini sangat dekat dengan kesehariannya Adit sendiri juga.
1: Betul sekali, Kak.
0: Yang sangat diterapkan pastinya.
1: Betul.
0: Oke. Dan tentunya di sini Adit enggak sendiri. Iya. Di sini juga sudah ada Sartika Napa. Kalau dari Sartika Napa ini kita coba panggilnya apa nih?
2: Dipanggil Ika.
0: Ika. Hai Ika.
2: Iya, halo Kak.
0: Nih, sama pertanyaannya kayak Adit. Saat ini kalau Ikanya sendiri nih sedang kegiatannya apa nih?
2: Untuk kegiatan saat ini sih saya fokusnya sekolah dan mengikuti beberapa organisasi dan juga masuk ke dalam dunia pijen.
0: Oke, kalau sekolah tadi kelas berapa?
2: Saat ini kelas 12, Kak.
0: Wow, itu yeah. 12 ini kan mau mengikuti UN ya?
2: Iya. Yeah.
0: Bagaimana cara membagi fokusnya nih dengan mengikuti kegiatan organisasi ini?
2: Oke, okay, Kak, untuk bagaimana cara saya ataupun mengatur manajemen waktu sendiri, yaitu tentunya saya tetap memprioritaskan sekolah, terus di mana kalau misal ada tugas-tugas tetap saya kerjakan, dan juga kalau misal juga ada kegiatan seperti on duty ataupun program kerja itu juga alhamdulillah tetap bisa saya jalankan. Untuk cara membagi waktu saya, tentunya saya memprioritaskan yang lebih penting terlebih dahulu, gitu, Kak.
0: Jadi ini tidak mengganggu aktivitas di sekolah juga ya?
2: Iya, Kak, alhamdulillah tidak, Kak.
0: Oke, kalau nah untuk informasi buat pendengar, kalau Ika sendiri sebagai winner Putri Nusantara Indonesia 2025, dan keduanya ini itu berada di ajang yang berbeda ya, kategori yang berbeda.
2: Iya, Kak.
1: Ajangnya berbeda, tetapi kemarin pelaksanaannya bersamaan.
2: Iya, bersamaan. Kami karantina bersamaan, Kak.
0: Wah, iya. Ada karantinanya juga ya. Ada. Itu berapa hari karantinanya?
2: Untuk karantinanya itu 3 hari.
0: 3 hari. Wah, iya. Menarik. Ini bisa kita bahas nanti setelah ini. Tapi sejauh ini kita masih di perkenalan dulu biar pendengar juga tahu. Oh, ya, untuk Ikanya sendiri tadi sekolahnya di mana?
2: Aku di ini, Kak, di SMA Negeri 1 Maros.
0: Di Maros.
2: Iya.
0: Berarti tadi dari Maros langsung ke sini ya.
2: Iya, betul.
0: Dan hari ini sudah dapat izin juga untuk datang ke RRI Pro 1 Makassar.
2: Iya, Kak.
0: Justru Adit dan Ika sendiri bisa membanggakan sekolahnya masing-masing juga, iya, pasti.
1: Betul sekali, Kak.
0: Dan tentunya dari guru dan teman-teman pasti bangga banget karena kalian sudah berprestasi sampai ke Jakarta ya.
2: Iya, Kak, alhamdulillah.
0: Oke. Terus untuk Ikanya sendiri nih, apa sih dorongan atau dukungan yang membuat Ika mengikuti ajang ini?
2: Untuk dorongan ataupun motivasi saya mungkin ya, Kak, untuk mengikuti ajang ini, yaitu karena saat ini kan banyak pendidikan ataupun pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Jadi tentunya saya memiliki kemauan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, karena untuk putra-putri Nusantara Indonesia itu sendiri bergerak di 5 advokasi, ada sosial, budaya, pariwisata, lingkungan, dan juga pendidikan, tapi kami fokusnya pada pendidikan. Jadi motivasi saya untuk ikut ya itu, Kak, tadi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Motivasi yang sangat menarik ya, karena maksudnya sebagai mahasiswa juga memikirkan pendidikan untuk Indonesia yang bagusnya seperti apa juga. Yeah. Tentunya di ajang ini kalian juga pasti mempersiapkan juga nanti prokernya juga ada.
2: Iya, yeah, betul, Kak.
0: Ini bisa kita bahas juga nanti setelah ini ya, karena memang di awal-awal ini pendengar harus mengenal lebih dalam dulu nih tentang kalian berdua yang udah berprestasi. Nah, untuk kita yang ringan-ringan dulu deh untuk pembahasan perkenalan dulu. Kalau dari Aditnya sendiri nih, punya hobi gak sih yang menyangkut dengan kegiatan ini?
1: Punya sih, Kak. Jadi pas SMP itu saya itu suka membuat sebuah puisi dan juga cerpen. Jadi ini juga menjadi salah satu hobi saya dan bisa membawa saya ke ajang nasional.
0: Wah, jadi dari hobi juga masih nyambung ya dengan,
1: betul, Kak,
0: pilihannya. Kalau dari Ikanya sendiri?
2: Sama, Kak. Kalau aku juga ini dari SMP suka ciptain puisi, terus ikut lomba beberapa lomba dalam baca puisi, dan juga aku ini suka catwalk gitu. Jadi aku cari di mana aku cari fashionku, ternyata oh aku bisa, dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam pageant.
0: Oke, kembali ke Ika lagi. Kalau Adit tadi kan udah bilang dia pernah ngikut duta pendidikan. Ya. Kalau Ika sendiri sebelumnya gimana?
2: Alhamdulillah, Kak, kemarin aku ikut di tahun 2024, yaitu duta peduli sejarah adalah, dan alhamdulillah dapat gelar winner.
0: Oke, duta ya.
2: Peduli sejarah Sulsel.
0: Peduli sejarah. Ya. Nah, dan bisa dijelaskan sedikit nggak peduli sejarahnya ini bagaimana?
2: Oke, Kak, untuk duta peduli sejarah itu sendiri tentunya bergerak dalam bidang kepedulian terhadap sejarah. Karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa sejarah itu merupakan identitas yang membentuk jati diri bangsa. Karena tentunya tanpa adanya masa lalu kita tidak bisa mengukir kisah dan juga tidak bisa mendapatkan pelajaran dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi dan juga entah itu sisi positif ataupun sisi negatif dari masa lalu gitu.
0: Oke, wah ternyata pendengar narasumber kita ini walaupun masih muda tapi semangatnya untuk Indonesia ini benar-benar gak ada pantang menyerahnya, selalu mencari hal-hal improvisasi lainnya dengan mengikuti ajang-ajang seperti ini. Jadi pendengar, kita harus tetap support juga ya. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dengan narasumber kita bersama Adit dan Ika, baiknya kita kasih jeda dulu biar bisa ngobrol-ngobrol seru lagi, karena pasti masih banyak yang mesti kita bahas lagi. Jadi maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Makassar. Dan siaran ini bisa disiarkan langsung di YouTube kami Pro 1 RRI Makassar, serta pendengar bisa dengarkan juga di RRI Digital yang download di App Store dan Play Store.

0: siang ini. Tentunya kita masih bersama narasumber kita, ada Adit dan Ika di sini, yang pastinya akan membahas tentang perjalanan mereka kemarin setelah mengikuti kegiatan di Jakarta. Nah, hari ini, nah tadi kan kalian bahas kalau kalian habis dari Jakarta mengikuti ajang serta dengan kompetisi yang berbeda.
1: Iya.
2: Betul.
0: Nah, bisa enggak sih kalian jelasin dari awal mulai dari pendaftaran hingga sampai kalian dapat nominasi dan dapat best dan winner-nya? Mungkin bisa dimulai dari Adit dulu.
2: Oke. Jadi kemarin itu awalnya itu saya direkomendasikan untuk ikut ajang ini sama founder kita, Kak Irfan Saputra selaku founder dari Yaspi. Nah, awalnya itu saya agak down, Kak. Kenapa? Karena lawan-lawannya itu rata-rata sudah kuliah kan.
0: Oh, yeah. Oke.
2: Okay. Jadi saya agak down dan saya pikir, wah, ini berat banget ini lawannya. Tetapi saya berani dengan dukungan keluarga saya juga, saya berani untuk melaju ke tingkat ini. Nah, setelah itu pastinya akan ada audisi.
0: Yeah.
2: Audisi ini diikuti dengan banyak peserta dari seluruh Indonesia tentunya. Dan alhamdulillah saya ini salah satu yang lolos audisi. Nah, setelah audisi tersebut ada prakarantina ya?
1: Iya, yeah, betul.
2: Nah, prakarantinanya itu kita diberikan sebuah materi public speaking, personal branding, dan tentu saja pematerinya itu tentu saja pemateri luar biasa sekali karena ada pematerinya itu dosen di Taiwan.
0: Wow.
2: Nah, setelah prakarantina ini kita pun berangkat ke Jakarta mewakili provinsi kita masing-masing. Nah, di sana saya mendapatkan pengalaman baru, tentunya mendapatkan banyak sekali teman baru dari berbagai provinsi. Di karantina hari pertama itu kita itu mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama tentunya adalah table manner, cara duduk, dan masih banyak sekali, Kak. Nah, ada juga photoshoot dan latihan casual ya.
1: GR
2: gladi. Nah, setelah karantina hari pertama itu ada karantina hari kedua. Nah, di karantina hari kedua ini kita itu di ada satu kegiatan yaitu parade nasional kostum. Jadi kita membawakan nasional kostum dari daerah kita masing-masing, dan kemarin saya itu membawa salah satu baju dari Tanah Toraja yang bernama Tau-Tau.
0: Keren.
2: Nah, setelah itu di karantina hari lebih dikenal. Nah, setelah itu malamnya itu kembali kita table manner, terus GR. Setelah GR kita kembali istirahat ke kamar kita masing-masing. Terus besoknya di situ ada penukaran cenderamata. Tentu saja ini kita akan berpisah kan dari beberapa hari lalu. Nah, di sini itu paling sangat haru, kita nangis bersama kemarin karena sudah akan berpisah juga kan. Nah, setelah itu kita berangkat ke lokasi grand final. Lokasi grand finalnya itu ada di Mall Kuningan, tepatnya di Glitz Inclusive Venue. Nah, di situ itu kita geladi dulu. Nah, setelah geladi acara pun dimulai. Yang pertama itu ada opening dance dulu. Terus setelah opening dance kita opening number. Setelah opening number itu ada orasi ya. Orasinya itu kalau Duta Lingkungan sendiri itu bertema krisis lingkungan. Nah, setelah orasi lanjut ke babak top 3. Top 3 itu diberikan pertanyaan Q&A. Dan alhamdulillah kemarin itu saya bisa membawa pulang gelar runner-up 5 Duta Lingkungan Indonesia. Dan juga meskipun saya belum bisa membawa pulang gelar winner, tetapi saya sangat bangga pada diri saya sendiri berjuang dengan seluruh pelajar di Indonesia dan juga ada yang sudah kuliah, apalagi saya sangat termuda di ajang ini. Tentu saja saya sangat bangga pada diri saya sendiri, Kak.
0: Ya, tentunya dapat best putra Duta Lingkungan juga kan?
2: Iya, dapat best favorit. Nah, ini best favorit ini saya kaget. Jadi awalnya itu saya lihat di sosmed kan, saya ini kalah jauh, Kak.
0: Iya.
2: Tapi sekalinya saya buka pas mau pengumuman, nama saya itu naik ke posisi nomor 1.
0: Wow.
2: Saya nggak tahu siapa yang dukung saya. Ternyata di belakang saya itu ada keluarga saya dan juga ada masyarakat dari Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik, untuk pemilihan pemenang base-nya tadi, Itu bagaimana tuh untuk votingnya?
2: Itu votingnya itu berbayar kak, 5.000 satu voting.
0: Oke, okay. Berarti memang dapat support dari keluarga dan orang-orang terdekat ya?
2: Betul sekali kak.
0: Ah, kalau dari Ika gimana dari prosesnya sampai jadi winner nih? Ya. Pasti bangga banget keluarganya juga.
1: Iya kak, oke. Okay. Jadi gimana sih proses aku dari mulai awal pendaftaran hingga malam grand final. So, jadi tentunya ada pendaftaran online dulu. Itu diadain kalau gak salah di bulan Juli deh kak. Bulan Juli itu aku ada photoshoot juga untuk kelengkapan berkas. Terus untuk di bulan Oktober ini fun fact-nya ini kak, untuk di bulan Oktober itu aku sempat nggak mau maju, aku ragu, aku gini bilang kalau ah udahlah nggak usah ikut aja, aku nggak bisa, aku insecure gitu.
0: Sempat down,
1: iya
0: ya.
1: Sempat down. Terus selain rasa nggak percaya diri juga waktu itu katanya aku dengar kalau aku kan masih sekolah ya. Situ ada ujian akhir semester yang dimana itu dilaksanakan di bulan November katanya gitu. Jadi aku bilang oh udahlah nggak usah ini kayaknya. Tapi pas bulan November aku tanya ulang mau ngepastiin kalau ujiannya ini sebenarnya tanggal berapa gitu. Tapi ternyata selang satu hari setelah ujian itu langsung berangkat kak. Ya gitu.
0: Langsung berangkat. Ya, padahal langsung, tadinya tuh sempat ragu ya.
1: Iya, langsung berangkat. Tapi pas waktu mau berangkat itu ternyata aku ini ada ujian susulan. Jadi ditunda aku berangkatnya besok pas di tanggal 5 Desember. Di 5 Desember itu aku selesainya ujian mungkin siang dan malamnya aku langsung berangkat. Gitu. Nah, untuk karantinanya sendiri bagaimana prosesnya? Yaitu kami itu awalnya ada prakarantina. Prakarantina ini kami diajar oleh narasumber-narasumber hebat dan juga ada beberapa materi yang diberikan seperti materi public speaking, bagaimana caranya supaya kami sebagai seorang duta itu tidak grogi ketika berada di atas panggung dan juga banyak materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami untuk sebagai pembekalan ketika karantina nanti. Nah, abis itu after prakarantina kami langsung menjalani karantina di Sotis Hotel Kemang.
2: Betul.
1: Itu kami karantina sekitar 3 hari di situ. Untuk day one kami ada dapat juga pembekalan seperti materi table manner, terus public speaking dan lain-lain, dan juga ada gala dinner. Nah, gala dinner itu kak kami speech mengenai daerah masing-masing. Terus untuk hari kedua ini jadwalnya super padat kak.
0: Wow.
1: Iya, karena ada deep interview, ada talent show. Abis talent show kami langsung gak istirahat, waktunya 20 menit aja langsung kami catwalk atau parade menggunakan national costume. Untuk national costume yang aku pakai sendiri itu aku pakainya, aku gabungin antara elemen Bugis dan juga Toraja.
0: Wow.
1: Gitu, iya.
0: Pasti terlihat menawan sekali nih kalau untuk dipakai sama Ika sendiri.
1: Terus setelah national costume kami ada break, lalu besoknya di hari ketiga, ini udah agak santai sih kak untuk hari ketiganya karena kami cuman ada GR. Terus ada juga renungan serta penukaran cenderamata. Nah, setelah itu kami grand final. Untuk di grand finalnya sendiri itu tepatnya ada di Glitz. Terus untuk grand finalnya juga ada beberapa tahap, yaitu ada opening number, ada orasi, dan juga untuk teman-teman yang masuk ke dalam top 3 itu mereka melakukan sesi Q&A. Gitu.
0: Dan akhirnya bisa jadi winner.
1: Alhamdulillah.
0: Putri Nusantara Indonesia ya.
1: Iya kak.
0: Nah, untuk proses sendiri berapa lama nih perjalanan kalian dari awal sampai grand final tadi? Berapa hari gitu?
1: Untuk karantinanya itu 3 hari.
0: Prakarantina?
1: Prakarantina 3 hari ya, Adit?
2: Iya, Kak.
1: Iya.
0: Berarti total
2: totalnya itu 6 hari.
1: Iya, 6 hari.
0: 6 hari semuanya.
2: Betul.
0: Oke, berarti dari Adit yang tadi juga insecure dan Ika juga ternyata berhasil,
1: alhamdulillah,
0: berhasil sampai membawa harum nama sekolah, nama provinsinya sendiri ya.
2: Betul, Kak.
0: Dan untuk dari Sulawesi Selatan sendiri, ini perwakilannya satu orang atau mungkin ada teman kalian juga?
2: Ada teman juga, Kak.
0: Jadi masing-masing provinsi itu ada berapa orang? Kalau misalnya termasuk dari Sulawesi Selatan sendiri.
1: Oh iya. Jadi, Kak, untuk perwakilan dari setiap provinsi itu berbeda-beda tergantung bagaimana merekanya gitu. Kalau kami dari Sulsel, untuk ajang putra-putri Nusantara Indonesia itu sendiri kami diutus 2 orang. Satunya dari Bulukumba. Ya, kalau duta lingkungan sendiri
2: itu juga ada 2 orang, Kak. Jadi saya ini kemarin itu berpasangan.
1: Iya.
0: Oke. Oke, baik. Katanya kan setelah kalian mengikuti ajang ini, kompetisi ini, kalian punya proker. Bisa dijelaskan prokernya kalian nanti setelah ini?
1: Iya, Kak.
0: Mulai dari siapa dulu? Mau dari Adit atau dari Ika, silakan.
2: Jadi untuk program kerja saya sendiri itu, Kak, lebih ke yang saya ceritakan tadi, bagaimana generasi muda yang sudah mulai malas dengan sampah, meninggalkan sampah di tempat. Maka dari itu saya akan berkolaborasi dengan pemerintah, dengan sekolah-sekolah juga yang ada di tempat saya, untuk mengedukasi bagaimana pentingnya itu kita menjaga sampah dan membuang pada tempatnya. Dan juga satu lagi ada proker saya, yaitu melakukan penanaman pohon.
0: Wow.
2: Tentunya ini kenapa saya pilih proker penanaman pohon ini, karena saat ini itu di Indonesia yang kita tahu sendiri banyak hutan yang hilang karena dibakar dengan pihak yang liar.
0: Iya, betul. Ini program yang sangat cocok dengan situasi saat ini juga ya.
2: Betul, Kak.
0: Oke, kalau dari Ikanya sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri, Kak, sebenarnya kan PPN itu atau Putra Putri Nusantara Indonesia itu sendiri kan kami bergerak di 5 advokasi, yaitu ada sosial, pendidikan, pariwisata, budaya, dan juga lingkungan. Tapi untuk PPNI sendiri itu kami lebih fokus untuk ke pendidikan. Nah, untuk prokernya sendiri kami udah ini rancang-rancang. Jadi kami akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus juga pemerataan pendidikan, bahwa bagaimana kita fokusnya untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Mungkin juga untuk di advokasi lainnya, kami mau menyalurkan bantuan seperti ke panti asuhan ataupun daerah-daerah yang terkena bencana, dan juga mungkin mengunjungi beberapa museum dan juga tempat sejarah, terkhususnya mungkin terlebih yang ada di daerah sendiri ya, Kak, gitu. Nah, kami juga akan melakukan aksi bersih-bersih sampah di sana juga, dan juga mungkin mempromosikan destinasi tersebut ke media sosial gitu.
0: Wow, ini juga salah satu hal yang menarik, karena untuk mempromosikan destinasi wisata, apalagi misalnya di daerah-daerah tertentu, itu sangat penting ya, karena masih belum terjangkau oleh halayak luas juga kan.
1: Betul.
0: Nah, sebelum kita berakhir nih, kalian punya gak sih pesan untuk generasi muda nih ya, karena kalian kan Gen Z. Jadi kalian pasti punya pesannya sendiri gak sebagai duta lingkungan, sebagai putri Nusantara?
2: Jadi pesan saya untuk generasi muda saat ini, janganlah takut bermimpi meski berasal dari daerah kecil. Karena saat ini tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Mungkin itu saja dengan saya, dan juga saya ingin mengajak untuk generasi muda kita saat ini untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih. Lanjut.
1: Oke, untuk saya sendiri, jangan pernah untuk takut melangkah, jangan pernah untuk takut berani mengambil keputusan, jangan pernah menyerah, jangan pernah insecure. Kalian harus percaya diri, karena proses yang kalian lakukan itu dan juga pengalaman yang kalian dapatkan itu tentunya lebih penting dan lebih berharga dari hasil yang kalian dapatkan. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap memperjuangkan pendidikan.
0: Nah, keren banget ini buat Adit sama Ika. Kalian udah mengharumkan Sulawesi Selatan dengan membawa prestasi dan proker yang tentunya sangat harus direalisasikan dan butuh dukungan dari pemerintah, dari orang-orang terdekat, dan dari generasi muda. Dan terima kasih sudah datang ke Pro 1 RRI Makassar berbagi pengalaman juga. Semoga pengalaman yang kalian sharing ini sangat bermanfaat dan bisa mendukung orang-orang di luar sana untuk ikut juga hal-hal positif seperti ini, apalagi generasi muda di luar sana ya.
1: Iya, Kak.
2: Betul,
0: Kak. Oke, maka dari itu pendengar, berakhir sudah obsesi edisi hari ini 19 Desember 2025 bersama Ika dan Adit yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta, lalu hanya istirahat sejenak, datang ke Pro 1, lalu setelah ini menjalankan prokernya. Pasti mereka sangat sibuk, tapi mereka menyempatkan waktu dulu untuk berbagi bersama kita. Ya, pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih ada program berita dan informasi lainnya di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih untuk rekan ISPA yang di meja operator yang sudah membantu siaran kita hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang masih setia mendengarkan Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY, supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
8: Makassar siang ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
0: Angka stunting di Makassar turun 1,7% di tahun 2025. Pemkot Makassar raih penghargaan berkat penurunan stunting di angka 1,7% pada tahun lalu 2025. Pemkot Makassar raih penghargaan berkat penurunan stunting di angka 1,7% pada tahun 2025 lalu, selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting kembali mendapat pengakuan. Capaian tersebut bahkan mengantarkan pemerintah kota meraih penghargaan atas kinerja dalam percepatan penanganan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengungkapkan tren penurunan kasus stunting di Makassar menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025. Dikatakan berdasarkan data yang diterima Dinas Kesehatan dari pengelola program, angka stunting pada 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kasus stunting di Makassar tercatat berada pada kisaran 2.500 anak.
3: Untuk kami di Dinas Kesehatan, pastinya kami intervensinya terkait dengan bagaimana upaya kami untuk memenuhi kebutuhan gizi dan lain sebagainya. Untuk sensitifnya adalah bagaimana kolaborasi antara SKPD diantaranya. Dia sekretariatnya kan ada di badan KB ada ya, jadi kolaborasi SKPD itu ada PU, ada PDAM, ada Dinas Kesehatan, ada Dinsos, DP3A, jadi kami banyak berkontribusi pendidikan, kami banyak berkolaborasi SKPD. Jadi penanganan stunting ini bukan hanya satu SKPD, tapi beberapa SKPD yang berkontribusi di dalamnya, karena di mana faktor determinan adalah faktor penentu juga terjadinya stunting. Nah ini harus kita keroyokan untuk penanganan stunting tersebut.
2: Ia berharap kolaborasi antar OPD tetap solid sehingga target penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan.
0: Maki Sulsel dan pemerintahan Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Aula Kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para Ketua RT dan RW, Lurah Toko Masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
5: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah pusat sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
4: sementara itu, Camat Mariso Asahri Rumapatoba mengapresiasi Maki Sulsel menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
4: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
0: Harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone, terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
7: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
8: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging, dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
7: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
0: Satlantas Polres Bone mengikuti kegiatan latihan praoperasi Patuh Palawa 2026. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
9: Satlantas Polres Bone mengikuti kegiatan latihan praoperasi Patuh Palawa 2026 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan di Aula Biru di Telantas Polda Sulsel kemarin. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan, pelatihan tersebut diikuti seluruh Kasatlantas jajaran Polda Sulsel sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan operasi Patuh Palawa 2026 yang akan digelar menjelang peringatan Hari Bayangkara. Dikatakan akan Latpraops menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan kepada personil yang nantinya terlibat dalam operasi Patuh Palawa 2026. Lanjut Chandra, kegiatan Latpraops ini dilakukan untuk menjadikan personil yang bertugas pada operasi Patuh 2026 lebih profesional dan bertindak di lapangan secara teraras sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Chandra, kesiapan personil menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasi, khususnya dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Olehnya itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Selain itu, keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan.
10: Pelatihan ini diikuti seluruh Kasat Lantas jajaran Polda Sulsel sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan operasi Patuh Palawa 2026 yang akan digelar menjelang peringatan Hari Bayangkara. Latpraops menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan kepada personil yang nantinya terlibat dalam operasi Patuh Palawa 2026. Kegiatan Latpraops ini dilakukan untuk menjadikan personil yang bertugas pada operasi Patuh 2026 lebih profesional dan bertindak di lapangan secara terarah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
9: Chandra menambahkan, dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, operasi Patuh Palawa 2026 diharapkan mampu menekan angka pelanggaran serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Bone.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: SIDRAP Cup 2026 resmi bergulir, Stadion Ganggawa kembali jadi pusat olahraga.
11: Stadion Ganggawa, Pangkajene Kabupaten Sidenan Rapang kembali bergairah dengan bergulirnya turnamen sepak bola SIDRAP Cup 2026 yang resmi dibuka 3 Juni lalu. Pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Bupati SIDRAP Sarudin Aldrip, didampingi Wakil Bupati SIDRAP Nur Kanaah dan dihadiri unsur Prokopinda, anggota DPRD SIDRAP, jajaran pemerintah daerah, pengurus ASKAP PSSI SIDRAP, serta tokoh masyarakat. Ribuan penonton memadati tribun Stadion Ganggawa untuk menyaksikan pembukaan ajang yang menandai kembalinya aktif Stadion Kebanggaan Masyarakat SIDRAP sebagai pusat kegiatan olahraga. Dalam sambutannya, Bupati Sarudin Aldrip mengatakan SIDRAP Cup bukan hanya kompetisi sepak bola, tetapi juga momentum membangkitkan kembali aktivitas olahraga dan semangat kebersamaan masyarakat. Sarudin Aldrip
4: menegaskan Stadion Gagawa harus terus hidup melalui berbagai kegiatan positif, mampu melahirkan talenta-talenta muda berbakat dan mengharumkan nama baik Kabupaten Sidrap di masa mendatang. Selain itu, kata Sadruddin Alrib, menjadi sarana pembinaan atlet. Turnamen ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal yang ikut merasakan peningkatan aktivitas selama pertandingan berlangsung.
12: Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat ikut berlaga di Sidrap Cup 2026 ini. Dan yang paling bagus, tadi saya dengar tidak ada kegiatan ini menggunakan dana APBD. Tidak ada menggunakan dana APBD, murni partisipasi dan swadaya dari pengurus ASKAP PSSI Kabupaten Sidrap. Dulu Sidrap tidak pernah juara Piala Gubernur, tapi ini di luar dugaan karena langsung juara satu Piala Liga Gubernur Sulawesi Selatan.
4: Sementara itu, panitia pelaksana melaporkan Sidrap Cup 2006 diikuti 24 tim sepak bola dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus menghadirkan pertandingan yang kompetitif dan berkualitas. Sebagai tanda dimulainya kompetisi, Bupati Sarudin Alri bersama Wakil Bupati Nurkana dan unsur Pokopinda melakukan tendangan bola pertama di tengah lapangan. Pembukaan Sidrap Cup 2026 menjadi simbol bangkitnya gairah olahraga di bumi Nenek Malomo serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet dan pemanfaatan fasilitas olahraga bagi masyarakat. Demikian, Hairudin Murahim melaporkan.
0: Percasi Sulsel siap menyelenggarakan Open Turnamen Kejuaraan Catur Koperasi Cup pada akhir Juni mendatang. Laporan Zainal Abidin.
13: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Pindrang berencana menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Catur bertajuk Koperasi Cup yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Percasi Kabupaten Pindrang, Ken Mukti, saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi. Ken mengatakan, kejuaraan catur tersebut akan menjadi ajang pemanasan sekaligus pengujian strategi baru bagi para atlet catur Kabupaten Pindrang dalam menghadapi Porprov Sulsel mendatang. Selain menjadi ajang pemanasan bagi para pecatur di kawasan Sulawesi Selatan, kegiatan ini juga sekaligus menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi yang diperingati pada bulan Juli mendatang.
14: Penyelenggaraan Open Turnamen Koperasi Kami Salah akan dilaksanakan pada akhir bulan 6 Juni. Di umum, sepertinya Open Turnamen. Karena ini sudah merupakan yang kedua kalinya, maka kita tetap akan membuka peserta dari kabupaten kota lain, termasuk di Sulbar maupun di daerah provinsi lain. Ini kan dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli akan dilaksanakan Hari Ulang Tahun Koperasi yang ke-79.
13: Ken juga mengajak seluruh atlet catur yang berada di Sulawesi Selatan maupun di luar Pulau Sulawesi untuk bergabung dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya, ajang ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bertanding yang baik bagi para peserta, serta mendorong perkembangan permainan dan strategi yang dapat diterapkan dalam berbagai kompetisi lainnya di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
15: Informasi Haji 1400

0: Jemaah Haji Kloter 5 pagi tadi tiba di tanah air, dilaporkan reporter Sarif Pudin.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan rombongan jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 8.03 WITA pagi tadi atau molor 8 jam dari jadwal semula. Jemaah haji rombongan pertama Kabupaten Goa tersebut berjumlah 386 jemaah setelah wafat satu orang jemaah di Tanah Suci, dibawa ke Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat masuk Aula Arafah. Rombongan jemaah haji kloter 5 tersebut diterima langsung Bupati Goa Husnia Talenrang dari pihak PPIH Embarkasi Makassar. Husnia Talenrang mengatakan pihaknya senang menyambut warganya yang baru pulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Semuanya sehat dan terkesan mengalami perubahan setelah menunaikan ibadah haji. Namun Bupati Husnia Talenrang berharap kepada seluruh warganya yang baru pulang dari Tanah Suci untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang rajin dilaksanakan di Tanah Suci dan mendoakan pemerintah dan daerah Kabupaten Goa karena doa jemaah masih mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala usai menunaikan ibadah haji.
2: Kehadiran Bapak Ibu sekalian ini tampak berbeda bagi kita semua. Kenapa? Kemarin waktu melepas semuanya seragam, katakan. Auranya lebih Islami. Menggambarkan bahwa selama di Tanah Suci Bapak Ibu sekalian memanjatkan doa yang terbaik buat keluarga, buat Kabupaten Goa, tentu saya yakin dan percaya untuk pemerintah dan khususnya Ibu Bupati Kabupaten Goa.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Goa menyisakan 5 kloter. 2 kloter di antaranya UTU Jemaah Haji Kabupaten Goa dan 4 kloter lainnya bergabung di kloter lainnya pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Makassar.
0: Kedatangan Jemaah Haji Kloter 5 Kabupaten Goa disambut keluarga di Asrama Haji Sudiang, dilaporkan reporter Sarifuddin.
3: Baik, saudara pendengar, Jemaah Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 8.03 WITA pagi tadi, dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji. Jemaah Haji Kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum melaksanakan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa Haji Alim Bahri SAG mengatakan, Jemaah Haji Kabupaten Goa Kloter 5 tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah Haji Kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Embarkasi Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar. Kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput telah difasilitasi dengan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 Asrama Haji untuk diantar langsung ke alamat tempat tinggal jemaah.
4: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji?
5: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa, kloter 5 ini pertama sebagai kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
4: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke kabupaten?
5: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan untuk kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
4: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput tadi?
5: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
3: Menurut Haji Alim Bahri, pihaknya telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih mendekatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari Tanah Suci, mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberi contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Demikian info haji hari ini, kembali ke studio.
6: Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita masuk dalam program 100% Indonesia, di mana pendengar bisa menyampaikan salam-salam serta pilih lagu kami yang sudah dipersiapkan oleh MD kami, Kak Arvan Yusri. Dan tentunya 100% ini disiarkan langsung dari TikTok kami, RRI_Pro1Makassar. Pendengar bisa bergabung juga melalui line telepon di 082133339440. Nah, ini Mori baru mulai, tapi telepon nih udah antri banget nih. Kita angkat dulu telepon yang ada. Kalau begitu kita coba angkat. Oke, ini teleponnya, iya teleponnya saking banyaknya. Pendengar bisa melalui line telepon atau WhatsApp kami nih. Mungkin pendengar antri dulu untuk menelponnya, karena mau disusah untuk mengangkat telepon kalau seperti ini. Pendengar bergabung saja di line telepon atau TikTok nih. Di TikTok juga bisa kau berikan komentar. Nah, topik kita di sore hari ini adalah untuk pendengar nih, kalau yang hobi jalan ataupun keluar kota, lebih suka beli oleh-oleh makanan atau barang? Nah, pendengar bisa sharing-sharing nih, lebih suka beli apa? Barang atau makanan dari kota ataupun tempat liburannya? Silakan bergabung di 082133339440. Dan tentunya juga bisa dengar share bergabung di TikTok kami tentunya di RRI_Pro1Makassar. Ini kita mau lihat apakah di TikTok sudah adakah yang bergabung ataupun melalui telepon. Baik pendengar. Ini teleponnya terputus ternyata. Baiklah pendengar yang bergabung, silakan di 082133339440. Oke, ini kita angkat dulu teleponnya. Kita coba sat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Yang satu, yang ini.
1: Baik, ini kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Telepon dulu aja.
1: Mungkin pendengar bisa bergabung lagi di 082133339440. Kita sudah ada Ibu Wahida Ansar nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum.

Baik. Pendengar bisa langsung lagi bergabung di 0821-3333-9440. Kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di TikTok pun juga bisa ataupun di telepon atau WA kami. Di mana pendengar lebih suka beli oleh-oleh makanan atau barang. Jadi pendengar bisa bergabung di 0821-3333-9440. Dan sembari menunggu, kita putarkan sebuah lagu dulu dari Krakatau sekitar kita.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih di 100% Indonesia. Dan ini kita coba angkat telepon dulu nih dari Ibu Dewi di Takalar. Coba kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Baik, ini kita coba angkat dulu telepon dari pendengar selanjutnya nih. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dari Selayar ini, Mbak Muri.
0: Pak Arfa di Selayar.
1: Betul.
0: Baik, bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Arfa?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana Mbak Muri bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat dan panas, Pak. Iya, Pak. Ini, wah, ini kalau Selayar nih kan ini termasuk kota wisata ya, banyak pengunjungnya nih, Pak. Yeah. Nah, kalau Pak Arfa sendiri nih lebih suka beli oleh-oleh makanan atau barang, dan kayak di Selayar pun biasanya oleh-olehnya apa nih, Pak?
1: Kalau saya pergi di Makassar biasa itu olehnya cuma oleh berupa buah itu, Mbak Muri.
0: Iya.
1: Kayak atau rambutan kah, atau langsat, salak, atau semangka begitu.
0: Baik.
1: Tapi kalau oleh-oleh dari Selayar itu, Mbak Muri, biasanya itu orang bilang emping, dengan ada juga dibilang kue berbudur.
0: Kue berbudur?
1: Iya, bentuknya berbudur begitu, Mbak Muri.
0: Oh, iya.
1: Isinya. Nah, ada juga ikan asing, kayak langsung itu, ayam pesan biasa terasi dalam botol itu. Banyak oleh-olehnya tuh kalau dari Selayar ke ini.
0: Ke buat buat dibawa ya, Pak ya?
1: Iya, kalau dari Makassar saya biasanya belanja cuma buah saja, oleh-oleh dari Makassar begitu.
0: Baik, berarti makanan, kalau Pak Arfa ini berarti memilihnya makanan ya, Pak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Baiklah Pak Arfa, ini kita ada lagu nih. Ada lagunya Ozi Saputra, Sungguh Ku Tak Percaya. Audi Arti Hadirmu. Modulus Band, Nada-Nada Asmara.
1: Yang asmaranya, Kak.
0: Yang asmara, baik. Mau diputarkan sebentar. Silakan menyapa Pak Arfa.
1: Iya, pertama

0: Polman, ada Ira di Majene, ada juga Layar Sari di Polman, Pak Lupus di Marmare, ada Asri di Yoto, Tantri Utari di Pare, juga Anik di Baru, siapa lagi? Sabang, di Sabang ada Yuda sama Tika, di Bulukumba, ada Ulan dari Putra Kelana, ada Pak Sama dengan Erni, juga ada Isan sama Andiranya. Siapa lagi? Andi Anissa tahu di Bantan sama Pak Hakim. Halo?
1: Iya. Yeah.
0: Buat terima kasih tepatnya yang saya siapa lagi ada Uki Tawa, Pak Yani Tasmon di Sopel sama Ibu Nurmina M Nur, ada juga Gus Dunia Rosdiana Yasir. Ina, siapa Ina Keselala di Maros juga. Semuanya yang saya sapa, semoga saya termasuk yang belum kusapa karena banyak antrian di belakang. Buat Pak Muri, lalu lanjut.
1: Baik, terima kasih Pak Arfa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Arfa di Selayar sudah bergabung bersama kami. Nah, kami masih menunggu partisipasi pendengar selanjutnya. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sebentar. Oke. Oh, ini teleponnya. Oke. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dari Aulia.
1: Oh, Kak Aulia. Di Endrekang. Ya. Bagaimana kabarnya Kak Aulia?
2: Alhamdulillah sehat. Kemari dari mana?
1: Saya enggak dari mana-mana.
2: Baru kedengaran.
1: Iya, sepertinya karena Mori lebih sering siarannya di sore atau malam hari, Kak.
2: Oh iya, saya jarang monitor kalau malam.
1: Iya.
2: Tapi sehat ya?
1: Alhamdulillah. Kak Ulia bagaimana kabarnya, Kak?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Ulia, ini topik kita di sore hari ini nih. Kak Ulia lebih suka beli oleh-olehnya makanan atau barang nih, Kak?
2: Tergantung ya dari tempat yang dikunjungi. Contoh kayak Tanah Toraja kan nggak mungkin beli makanan. Ini barusan beli baju, dompet gitu, kayak gelang-gelangnya. Kalau mungkin di tempatnya Kak Mori di Padang ya mungkin coba makanannya ya di Bali.
1: Betul. Kalau di Padang sebenarnya ada makanan, ada barang juga.
2: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: Apa oleh-oleh khasnya makanan dan?
1: Kalau Padang tuh paling terkenal keripik balado atau keripik sanjay kami bilangnya.
2: Di Makassar ada nggak di Jawa?
1: Ada. Mori sempat lihat beberapa, cuman nggak tahu kalau rasa kayaknya beda ya. Mori pernah cobain, mungkin karena dari olahan bumbunya.
2: Oh iya mungkin ya, beda tangan ya.
1: Iya betul.
2: Beda orang.
1: Itu sih kalau di, pokoknya di Padang tuh namanya keripik sanjay.
2: Keripik apa?
1: Keripik sanjay.
2: Sanjay?
1: Iya sanjay atau keripik balado. Biasanya gitu kalau orang oleh-oleh di Padang tuh pasti bilangnya, oh, beli oleh-oleh, ayo beli keripik sanjay gitu. Kadang ada yang punya keripik sanjay itu adalah macam-macam keripik. Kalau keripik balado itu keripik balado saja gitu. Begitu.
2: Oh iya.
1: Iya. Harus dicoba. Iya, harus dicoba. Nanti kalau ke Padang dicoba ya, Kak Uli ya.
2: Insyaallah benar-benar ada rezeki ke Padang.
1: Amin. Kak Uli ya. Mau pilih lagu apa, Kak? Ada lagu Ozi Syahputra Sungguh Ku Tak Percaya, lalu ada lagunya Audi Arti Hadirmu.
2: Audi aja.
1: Audi, baik. Lagu Audinya buat siapa, Kak?
2: Buat Kak Arfaya, sore, siang. Terus juga buat, siapa lagi nih? Ibu Nurmina bersama Pak Ahmad Yani Tasmun. Ada juga Ibu Wahida, ada juga Kak Tantri, Kak Tita. Siapa lagi ya, Pak Asri, ada juga Ibu Anissa. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih Kak Ulia.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Kak Ulia di Endrekang yang sudah bergabung. Katanya kalau Kak Ulia tuh tergantung ininya, tempatnya. Ada yang bisa beli barang, ada yang bisa beli makanan. Nah, ini dari penelpon kita selanjutnya.

0: lebih suka beli oleh-olehnya apa nih, makanan atau barang? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Ah, Pak Lupus di Mari-Mari. Bagaimana kabarnya, Pak Lupus?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana, Mak, di sana siang hari ini, Pak, cuacanya?
1: Cerah.
0: Alhamdulillah. Pak Lupus. Pak Lupus sendiri nih, kalau misalnya lagi keluar kota ataupun habis pergi liburan, biasanya lebih suka beli oleh-olehnya makanan atau barang, Pak?
1: Barang.
0: Oh, barang. Lebih suka beli barang ya, Pak. Biasanya beli barangnya barang apa nih, Pak?
1: Ya.
0: Iya, Pak. Biasanya barangnya apa, Pak? Ada biasanya gantungan kunci.
1: Televisi.
0: Apa, Pak?
1: Televisi.
0: Televisi mah bukan oleh-oleh, Pak.
1: Itu oleh-oleh.
0: Oh, itu oleh-oleh. Baiklah, Pak Lupus. Pak Lupus untuk lagu mengikut saja ya, Pak ya. Baik, silakan menyapa Pak Lupus.
1: Iya.
0: Halo, Pak Lupus.
1: Halo.
0: Iya, silakan menyapa, Pak.
1: Lagu apa itu?
0: Oh, lagunya ada lagunya Ozi Saputra, Sungguh Ku Tak Percaya, Pak.
1: Itu nih.
0: Oke, baik. Silakan menyapa, Pak.
1: Ada untuk Sophie, ada Andrianisa, ada Firdy,
0: yeah.
1: Ada Ica, ada Indah, ada Arjuna, ada Saudia, ada Pak Budulah Sewang, ada Tika, ada Arfa,
0: yeah.
1: Semuanya.
0: Baik.
1: Oke.
0: Terima kasih, Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, jangan kemana-mana dulu. Mori mau putarkan lagu dulu untuk pendengar. Jadi untuk itu tetap di 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut cek fakta untuk edisi 5 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbreakhoax.id. Setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencarian Google dengan menggunakan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia, akan tetapi mekanisme pendaftaran melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia melalui alamat email resmi yang tercantum yaitu tanisekolah@gmail.com. Dan sekian cek fakta untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar, masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini bersama saya di Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan melanjutkan kebersamaan kita pendengar dalam 100% Indonesia. Kalau beli oleh-oleh, suka beli makanan atau beli barang, saya nantikan di 082133339440. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Apa kabar Mbak Dwi, Satika?
1: Baik, alhamdulillah sehat Ibu Anissa. Cucuk Mito, Ibu Anissa toh?
2: Iya, betul.
1: Gimana kabar Bu Anissa, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, panas.
1: Iya, betul, panas hari ini ya.
2: Iya, makasih. Pantai Mbak,
1: panasnya pantai.
2: Iya, pakai kipas angin kok dong.
1: Oh, dede, kita maki apa? Itu ikan kari bakar di kapik-kapik mami.
2: Betul.
1: Bu Anissa, kita ini kalau belanja ki oleh-oleh lebih suka ki ini beli oleh-olehnya. Makanan dalam bentuk makanan atau dalam bentuk barang saja?
2: Makanan saja Mbak Dwi itu.
1: Kenapa bisa?
2: Bawakan kacang bogor, bawakan kacang bogor di sini Makassar. Bawakan tanteku di Makassar semua.
1: Oh ya.
2: Itu mi, iya. Ya sama kacang bogor di Batang sama Makassar.
1: Apa bedanya?
2: Da enak sana, sini enak di Bedeng.
1: Kenapa bisa beda? Nah sama bahannya.
2: Tidak. Ya tahu, mi beda bahannya. Di sini manis, pedes. Di sana
1: begitu.
2: Manis.
1: Iya. Oke deh. Gitu. Baik. Silakan Ki, Bu Anissa mau Ki pilih lagunya siapa ini?
2: Lagu apa sih itu Mbak Di?
1: Ada Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Latinka Aku Bisa Mati, ada Firza, Kita Yang Beda.
2: Bisa beda.
1: Apa? Kenapa Firza? Gitu. Lanjut bagi Pak Demo, Ki menyapa siapa ini? Silakan Ki.
2: Buat Bunda Sopi, cepat sembuh Bunda.
1: Oh, sakit apa Bunda kodong?
2: Sakit si Bunda, enggak tahu sakit apa Bunda.
1: Cepat sembuh Bunda.
2: Pak Dusewan juga, cepat sembuh Pak Dusewan.
1: Oh, sakit togi Pak Sewang kodong?
2: Iya, sakit sih.
1: Oh, deh cepat sembuh juga Pak Sewang.
2: Iya.
1: Siapa lagi?
2: Apa? Apa Saraya, Rina, Saraya, Aulia, Sul, Tantri, Aulia, siapa lagi tuh, Indah Sopen, siapa Ica Ibone,
1: Bang
2: Gato, Bunda Gato, Snow Alam, siapa lagi tuh, Pak Bobby, Pak Yusuf. Buat semuanya paling Mbak Dwi.
1: Oke deh.
2: Biasanya buat Pak Hakim. Ini toki ini Pak Hakim.
1: Oke.
2: Masih istirahat, tunggu sholat asar buat Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Kerja ki, selamat kerja ki, hati-hati ki pulang di.
1: Terima kasih.
2: Lupa makan siang di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Buka mie makan siang ini Bu Anissa. Sudah apa? Makan sore mie, makan malam maki ini. Baik, silakan mendengar 082133339440. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Zul di Makassar.
1: Zul di Makassar. Baik, Zul, kalau misalnya bawa oleh-oleh, lebih suka bawa oleh-olehnya itu makanan atau barang nih, Zul?
3: Kalau saya tergantung dari jarak dan juga situasinya. Kalau misalnya perjalanan jauh kan, kadang kalau misalnya kita membawa barang itu mungkin kalau misalnya kita naik pesawat kan di ini, karena ditimbang kan. Tergantung jaraknya gak. Tapi kalau misalnya jaraknya dekat, kadang makanan. Kalau jarak jauh juga kalau makanan takutnya basi.
1: Iya betul. Kalau jarak jauh, makanan takut basi.
3: Tidak mungkin kan dari Padang, misalnya kita jalan-jalan ke Padang, mau ke Makassar.
1: Iya benar ya.
3: Iya, tergantung jaraknya juga.
1: Oke.
3: Dan tergantung isi dompetnya juga kak, budget yang tersedia.
1: Itu yang utama.
3: Kalau
1: oleh-oleh sebenarnya bergantung budget sih ya, mau barang mau makanan ya. Iya, soalnya kan kalau budgetnya pas-pasan, mau jaraknya dekat atau jauh, lama atau sebentar juga mikir ya. Gitu.
3: Iya betul, irit-iritin.
1: Iya.
3: Nah, kalau makanan juga kan biasanya tuh banyak yang bisa mengkonsumsi, tapi kalau barang kan perorangan.
1: Betul, betul, betul, betul.
3: Iya, kalau perorangan kalau barang, kalau makanan ya bisa dimakan rame-rame lah untuk satu. Jalan iya, jadi kita buka sama-sama makan bareng-bareng gitu. Tapi kalau barang kan tidak bisa dimakan tidak bisa nikmati bareng-bareng.
1: Betul, gitu. Agak boncos ya, apalagi kalau banyak yang mau dibawain ya.
3: Iya, betul.
1: Baik. Betul. Oke, silakan mau milih lagunya siapa nih? Saya punya lagunya Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, Latinka Aku Bisa Mati, Firza Kita Yang Beda.
3: Yura Yunita.
1: Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, silakan.
3: Oke,
1: menyapa siapa ini?
3: Buat Randy Anissa, buat Pak Dula Sewang, semoga lewat sembuh, Bunda Sopi, buat Tantri, ada Wahida, kemudian ada Pak Lutus, ada Aldi Hidayat, kemudian siapa lagi, buat Ali di Malengkeri, buat Ika, dan spesialnya buat oleh Putri yang ada di Endrek, yang lagi LDR ini kan.
1: Wih, Didi, hati-hati Ki, banyak coba gitu deh.
3: Oke, tadi lanjut juga.
1: Baik,
3: sukses selalu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, pendengar, silakan 08213333944. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. 08213333944. Baik, ya, silakan dicoba kembali mendengar 08213333944. Halo.
4: Halo.
1: Halo, halo.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Halo.
1: Iya, yeah, halo. 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
4: Dengan Danu di Marimari.
1: Danu di
4: Desa Marimari.
1: Desa Marimari.
4: Kecamatan Sabang.
1: Oh, Danu di Sabang, ya. Aduh, kecil sekali suaranya ini, saya nggak dengar baik nih. Halo.
4: Halo, ya.
1: Iya. Yeah. Kita pilih oleh-oleh ini makanan atau barang nih?
4: Iya, kalau aku-akunya sih pilih makanan aja.
1: Kenapa tuh alasannya?
4: Ya?
1: Kenapa alasannya milih makanan?
4: Ya, alasannya bis kalau dijarangkan kita butuh makan. Jadi mending ya makanan aja.
1: Oke, baik kalau begitu. Lagunya mau yang mana nih? Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Latinka Aku Bisa Mati, Firza Kita Yang Beda.
4: Yang ketiga tadi siapa?
1: Firza.
4: Ya, pirsanya ya.
1: Oke, baik. Silakan mau menyapa untuk siapa ini?
4: Salam kenal aja buat semuanya.
1: Baik. Terima kasih Danu ya.
4: Ya, makasih.
1: Iya. Baik, terima kasih. Silakan pendengar, kami masih menanti Anda tentunya di 082133339440 kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Untuk yang lewat WhatsApp ini kami tidak buka dulu ya pendengar ya, karena tidak output suaranya ini ada gangguan kalau misalnya kita buka. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung boleh melalui telepon reguler 082133339440. Saya hadirkan dulu di ruang dengar Anda persembahan dari Yura Yunita dan juga Firza, Kita Yang Beda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan Ki ingin bergabung 0821 3333 9440. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kaharudin Desa di Kabupaten Jeneponto.
0: Baik, sehat-sehat Pak Kaharudin.
1: Kurang sehat ini, Mbak.
0: Kodong, kenapa, Ki?
1: Tidak, saya sebelah kiri lagi sakit ini.
0: Terlalu banyak, Ki. Apa makan anu? Apa? Apa namanya? Cutuk kuda.
1: Barangkali, Mbak.
0: Iya. Pak Kaharudin.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita beli oleh-oleh, lebih mau kirim barang atau makanan?
1: Kalau saya ke luar daerah menuju Makassar atau ke Makassar, saya beli barang.
0: Barang? Masih kenapa?
1: Baju. Jam tangan.
0: Wih.
1: Ah, itu.
0: Jadi lebih ke barang kita di.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau makanan, banyak di sekitar saya ini.
0: Kan beda tuh makanan yang di Jeneponto sama yang tempat tak misalnya pergi kemana tuh.
1: Ya kalau saya tuh kalau ratus yang makanan itu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Silakan Ki, Pak. Iya, kenapa? Saya punya lagu dari Latinka, Aku Bisa Mati. Ada Perjalanan Cinta Arman Maulana. Ada Usi Fit Andika, Ku Pilih Hatimu.
1: Arman Maulana. Perjalanan Cinta.
0: Oke, baik.
1: Ini kalau bicara perjalanan cinta yang paling banyak di kalipunya ini, Mbak.
0: Iyalah.
1: Bayangkan, Mbak Dwi.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai sekarang saya belum sukses dengan cinta.
0: Waduh. Masih perlu, anu, Di. Banyak belajar, Di. Atau...
1: Sudah terlampau, Mbak.
0: Atau masih perlu apa banyak berkenalan dengan orang lain ini?
1: Iya, jadi efeknya kalau kita terlalu pintar, terlalu senior, banyak efeknya itu, Mbak.
0: Oke, baik. So, mau nyapa siapa ini, Pak Sewang? Silakan, Ki.
1: Iya, saya mau jumpai satu orang ini, Mbak Dwi.
0: Siapakah dia?
1: Mudah-mudahan monitor ini Putri Tunggal. Di area pasar. Saya kasih ucapan, di sekitar saya tidak ada alam bebas yang berudara alami 100%. Yang ada jalanan sudah sangat lebar dan mulus. Apa yang tidak mulus adalah jiwa, hati, pikiran, baik orang lewat maupun orang menetap. Dan efek daripada itu semua, hati, jiwa, dan pikiran kelelahan. Dan yang sangat melelahkan hati, jiwa, pikiran adalah bau busuk. Sebaliknya, yang sangat melelahkan hati, jiwa, dan pikiran adalah alam bebas yang berudara alami. Yang daripada itu pula semua, hati, jiwa, dan pikiran cinta. Terima kasih, Mbak Dwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kaharudin di Jeneponto ya. Pak Kaharudin Beta. Silakan mendengar 0821 3333. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini ya. Sebelum kami hadirkan beberapa persembahan dan juga nantinya di pukul 16 jam 4 sore ada Titian Ilahi. Kita akan membahas terkait tentunya bagaimana menjaga kemabruran haji. Nah, yang mau gabung nanti di Titian Ilahi boleh ya. Silakan 0821 3333 9440. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
0: Pak Sewang, saya Kiki Bede, Pak Sewang.
2: Ya.
0: Sakit ki bede.
2: Masih cuma sakit tengok nang.
0: Oh, kudu sakit apa ki?
2: Ya, pertama masuk itu sesak napas karena tensi tinggi sekali 172.
0: Oh, dede.
2: Iya.
0: Jadi masih
2: lagi anu di periksa terus, tensinya turun, perawatan, akhirnya ya timbul saya punya anu asam urat. Asam urat ini yang jadi perawatan khusus juga.
0: Oh.
2: Sama dokter.
0: Oh, ini. Bukan
2: Ji. Foto diperiksa. Ini perlu dikeluarkan anunya, cairannya dari lutut ini.
0: Oh, di lutut tak?
2: Iya.
0: Oh.
2: Setelah hampir 2 hari pemeriksaan.
0: Sudah membaik.
2: Tadi sudah dikeluarkan cairannya.
0: Oh, masya Allah. Jadi ada mi dibilang kapan ki pulang? Belum. Masih sementara di kontrol.
2: Masih di kontrol.
0: Masih rawat inap.
2: Untuk penambahan untuk obatnya.
0: Oh, oke. Okay. Sehat-sehat ki Pasewang. Ini kita rumah aja makan daging.
2: Pen aja.
0: Kebiasa daging, kebikin daging naik asal anu apa namanya? Tensi.
2: Memang, tapi enggak tahu apa kayak itu.
0: Saya ki nah.
2: Iya, amin.
0: Pasewang mau ki lagunya siapa ini? Saya hadirkan ki. Ada Arman Maulana, Perjalanan Cinta, Latin Kak Aku Bisa Mati, Usi, Kupilih Hatimu. Oke, kalau begitu hati, langsung iya. Saja kita menyapa siapa ini?
2: Ya, saya tidak person, tapi semuanya saya tanpa kecuali.
0: Oke deh.
2: Saya tidak bisa sebut satu persatu karena mahasiswa ini.
0: Siap. Baik. Terima kasih Pak Sewang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Sewang. Nah. Baik. Pendengar silakan ki 082133339440 ya. Kami menanti kebersamaan Anda tentunya di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Silahkan 082133339440. Silahkan mendengar. Halo.
3: Halo. Aduh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Junaidi.
0: Pak Junaidi, gimana kabar? Sehat?
3: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Iya. Pak Junaidi, kalau kita bawa oleh-oleh, kasih oleh-oleh, lebih pilih barang atau makanan ini?
3: Kalau saya, apalagi kalau di luar daerah, kado ke bawah, kalau di kayak di Palopa apa toh? Saya dulu kambuh.
0: Oh.
3: Enak itu.
0: Ya makanan di.
3: Ya makanan.
0: Iya.
3: Kalau lapar ke jalan pasti makan gitu.
0: Betul.
3: Iya. Kalau okay. Baju apa terus makan. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Sewan.
0: Iya.
3: Dan cepat pulih kembali.
0: Amin.
3: Bisa beraktivitas.
0: Iya. Siap.
3: Bunda Sopi juga mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin. Baik. Mau ki saya ikutkan maki lagunya nah. Oke, baik. Menyapa maki silakan.
3: Pertama-tama saya sorry lewat sama Allah sehat. Yang mana kita kesembuli. Ada Sopi. Ada Ali Gary. Terus ada musik Pak Dimaros, terus ada Dewi Takato, ada Cinta di MU, terus ada Patika, Aldi di Lembang Pendrang, terus ada Arjuna di Bukit Baruga.
0: Iya.
3: Terima kasih kadi.
0: Oke deh, baik.
3: Terima adik-adik.
0: Nggak ada mi adik-adikku pulang mi. Selesai mi tahu dia kembali melanjutkan karirnya, pendidikannya untuk mencapai cita-cita.
3: Amin. Kemana aku panik kalau begitu?
0: Siap. Makasih Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya hadirkan Ki di Ruang Degarta ya. Ada Arman Maulana, Perjalanan Cinta, diikuti dengan Usi Fit Adika dengan Kupilih Hatimu, menemani Anda di sore hari ini dalam 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda titian ilahi terkait dengan menjaga kemabruran haji bersama dengan Pak Ustadz Dr. Adus Awaluddin Umar Ladoangin. Dan sambil menanti Pak Ustadz di sore hari ini, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5.

0: fajr. Sadaqallahul
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda titian ilahi menjaga kemabruran haji bersama dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Andos Awaluddin Umar Ladoangin di kebersamaan kita. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara saya terdengar jelas Pak Ustadz?
2: Jelas.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, terkait dengan topik kita menjaga kemabruran haji, sebelum kita terima partisipasi pendengar kita, Pak Ustadz dapat didahului kebersamaan kita dengan pengantar. Silakan, Pak Ustadz.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'ad. Kita bersyukur kepada Allah kita bisa berada di sambungan telepon ya di titian ilahi RRI Makassar. Ya. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah bagi yang mampu melaksanakan, menunaikan adalah ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Ya. Saya ambil posisi dulu.

0: Ya, kita berharap saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sepulang dari tanah suci, ibadah ini akan bermanfaat bagi diri mereka, begitu pula orang lain. Ya. Tapi bagaimana menjaga kemabruran? Ibadah haji itu sendiri, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata. Ya. Melaksanakan ibadah haji ini adalah bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya, mampu secara fisik, ya, maupun mampu secara psikis, ya, mampu lahir batin, secara fisik, fisik yang kuat, kesehatan, keuangan, ya, secara batin, ya, sehat jasmani, sehat rohani, ya, rohaninya juga harus sehat untuk melaksanakan ibadah yang sangat melelahkan, ibadah fisik. Sepulang dari sana diharapkan, kita berharap ibadah yang mereka lakukan ini menjadi haji yang mabrur. Ya. Haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah. Diterima dan diridai oleh Allah karena dilaksanakan dengan ikhlas. Ya. Bukan ingin dipanggil Bu Haji, Pak Haji. Ya. Tetapi ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Serta tidak tercampur dengan perbuatan dosa. Ya. Jadi maaf pendengar ada suara ini karena mau menghadiri majelis ta'lim, tapi tiba-tiba ada ya seperti ini. Ya, kemudian apa indikatornya menjadi haji mabrur? Mabrur itu sendiri artinya dari kata albir biru, ya, artinya baik, kebaikan. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji cirinya adalah membawa kebaikan. Ah, itu baru disebut dengan haji mabrur. Tapi kita lihat ibadah haji kalau secara istilah, haji mabrur adalah haji yang pelakunya senantiasa diberikan kemudahan. Kemudahan dalam berbuat baik, baik di tanah air maupun di tanah suci. Ya. Dia melakukan kebaikan, membawa perubahan bagi dirinya, baik di tanah air sendiri maupun di tanah suci. Ya. Kemudian yang kedua, secara personal, secara pribadi, dia memiliki atau dia memperoleh haji mabrur membentuk perilaku dia setelah pulang dari tanah suci, perilakunya menjadi lebih baik, merubah perilaku-perilaku yang kemarin-kemarin atau hari-hari yang lalu kurang baik menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih taat kepada Allah. Nah, ini ciri haji mabrur. Kemudian dalam berbicara semakin lebih santun, semakin berwibawa, ya, lemah lembut. Ya. Kemudian sepulang dari tanah suci, semakin dermawan ini orang. Ya. Semakin dermawan, kemudian lebih menebar kedamaian. Ya. Membawa kedamaian. Tapi bagaimana untuk bisa meraih seperti ini? Bisa merubah hidup seperti ini, semakin lebih tenang, semakin lebih dermawan, semakin lebih sabar, semakin lebih meningkatkan ibadahnya setelah pulang dari tanah suci. Bagaimana cara memperoleh keadaan seperti ini? Yang pertama, ketika melaksanakan ibadah haji, punya niat yang lurus, niat yang ikhlas karena melaksanakan perintah Allah. Ya. Yang kedua, perbekalan atau kemampuan finansial yang dia bawa itu dari sumber yang halal. Dan yang ketiga, baik di tanah air maupun di tanah suci Mekah, dia terhindar dari hal-hal yang buruk atau hal-hal kemaksiatan. Wala fusuqa wala jidala fil haji. Larangan ketika berhaji, jangan bertengkar, jangan berselisih, dan jangan berdebat ketika berada di tanah suci. Orang yang terhindar dari semua ini, dia akan pulang dari tanah suci memiliki tanda-tanda haji mabrur, dan mudah-mudahan dia menjadi haji mabrur. Itu sekilas ya, barangkali siapa tahu ada umpan balik dari materi singkat dari para pendengar di mana saja Anda berada. Baik. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan pendengar kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 082133339440. Silakan yang ingin bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Zul di Makassar.
1: Silakan Pak Zul di Makassar, pertanyaannya.
2: Pertanyaan saya tadi kan disampaikan sama Pak Ustadz, mereka yang mabrur hajinya itu mereka yang mampu mengendalikan lisan dalam bertutur kata dan perbuatannya lebih dermawan begitu. Bagaimana kalau misalnya mereka tidak setelah pulang dari tanah suci itu perilaku mereka itu bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi? Apakah hajinya itu sia-sia atau bagaimana? Ibadah hajinya itu sia-sia atau bagaimana?
1: Baik.
2: Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji akan tetapi mereka itu menggunakan uang kredit? Mm-mm. Nah, uang kredit, padahal kan dukun haji itu bagi yang mampu, tapi kalau misalnya kredit kan kesannya kayak dipaksakan begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Sub.
2: Terima kasih Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Jelas pertanyaannya Pak Ustaz atau saya ulang lagi?
0: Ya jelas.
1: Baik, silakan dijawab Pak Ustaz.
0: Ya, bagaimana kalau orang pulang dari tanah suci, dari ibadah haji, ya, dengan segala pengorban dan perjuangannya, lalu kembali ke tanah suci, tidak ada perubahan, bahkan semakin meningkatkan ibadahnya, tapi malah sebaliknya, ataukah sepulang dari tanah suci malah semakin buruk perilakunya. Ini artinya tidak memenuhi kriteria ibadah haji yang mabrur. Ya. Mabrur itu tadi sudah dijelaskan bahwa mabrur itu dari kata albir, artinya kebaikan, biru, kebaikan. Dia tidak membawa kebaikan setelah pulang dari tanah suci, berarti dia tidak memenuhi syarat-syarat melaksanakan ibadah haji. Contoh, ini dapat kita ketahui bahwa ini dia jauh dari niat yang tulus, ikhlas melaksanakan ibadah haji karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya. Dia jauh dari niat yang tulus ikhlas karena Allah. Bisa jadi dia pergi ibadah haji karena, maaf ya, sepulang mau dipanggil Pak Haji, mau dipanggil Bu Haji, Ya, dia pergi dengan segala perjuangan dan pengorbanannya hanya ingin mendapat predikat haji agar dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ah, kalau niat sudah salah seperti ini, bisa jadi dia pulang ya, bukan semakin baik perbuatannya, semakin taat beribadah, tetapi malah sebaliknya dari itu. Yang kedua,

Baik, Pak Ustadz. Baik, pendengar, kita mencoba untuk kembali menghubungi Pak Ustadz ya. Sepertinya kita terkendala jaringan di sore hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan dulu persembahan berikut ini.

0: Baik, pendengar, kita telah kembali terhubung dengan Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Baik, Pak Ustadz tadi sempat terputus, Pak Ustadz. Yang pertanyaan, iya, yang pertanyaan kedua tadi, Pak Ustadz, bagaimana dengan beribadah haji menggunakan uang kredit? Silakan, Pak Ustadz.
1: Ya, manistata walillahi alad nasi hijjul baiti manistata. Kewajiban melaksanakan ibadah haji itu bagi yang mampu. Ini terlalu memaksakan diri. Kalau pergi ibadah haji bukan dari hasil tabungannya, hasil simpanannya, tetapi berangkat dengan cara meminjam uang di bank atau ke siapa saja, itu namanya memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya. Ya. Jadi kewajiban-kewajiban seperti ini, kewajiban haji ini, ada pengecualian bagi orang yang mampu. Berkurban ada dua ini. Jadi berkaitan ibadah haji itu sama dengan ibadah kurban. Ibadah haji, melaksanakan ibadah haji itu bagi orang yang mampu. Melaksanakan kurban itu juga bagi yang mampu. Tetapi orang sampai pinjam uang hanya untuk pergi haji, itu namanya memaksakan diri. Ya, kalau syukur-syukur pinjaman itu bisa dikembalikan setelah pulang dari sana. Tapi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa jadinya? Kalau kita minjam uang untuk pergi haji, baru kita meninggal di tanah suci misalnya, bagaimana dengan utang kita itu? Ya, utang yang tidak terbayar itu amalan orang itu tergantung, digantung. Ya. Makanya sebelum melaksanakan wasiat, bayar dulu utang kalau kita meninggal. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara meminjam uang, apakah di bank atau di orang lain, itu namanya memaksakan diri. Sementara Allah itu tidak memberikan beban kewajiban ibadah haji ini sesuai dengan kemampuan orang. Ya, bukan dipaksakan. Ya, saya kira begitu ya.
0: Baik. Baik, Pak Ustadz, dikatakan bahwa tadi sepulang haji kemudian sikapnya bagus, kemudian perilakunya bagus, lisannya bagus. Apakah ini bisa menjadi jaminan begitu kemabruran ibadah haji, atau mungkin ada jangka waktu kita melihat perubahan dari seseorang? Kan biasanya kalau baru awal-awal pulang itu segala sesuatunya, baik itu mungkin ibadahnya, perilakunya, lisannya, itu mungkin masih bagus. Tapi kalau misalnya nih dalam jangka waktu tertentu ternyata seperti tadi yang dikatakan Pak Sul, ada perubahan begitu, kembali ke mode awal, apakah ini bisa dikatakan juga bahwa hajinya mabrur, Pak Ustadz?
1: Ya, dari yang buruk kepada yang baik itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya orang yang sepulang dari tanah suci itu, oh dari tanah suci, jadi langsung berubah spontan, itu kan ya tidak ada jaminan seperti itu. Ada yang perlahan-lahan dia berubah menjadi lebih baik, ada juga perlahan-lahan dia berubah menjadi lebih buruk. Ya.
0: Yeah.
1: Ada juga bisa jadi ada orang yang baru pulang langsung berubah menjadi baik. Jadi tidak ada standar khusus perubahan perilaku seseorang. Tapi saya pribadi itu saya melihat ada yang baru pulang dari tanah suci itu, saya melihat itu dalam hati saya itu, ya mungkinkah ini tanda-tanda haji mabrur? Sepulang dari sana itu bercahaya, itu ada orang itu bercahaya wajahnya ketika kita pandang dia, berseri-seri, ya bercahaya, semakin putih berseri. Ada orang yang saya lihat seperti begitu. Itu artinya dalam hati saya itu, inikah orang yang memiliki ciri-ciri haji mabrur? Ya bisa saja, bisa jadi. Karena tarahum ruk'an sujadah. Misalnya kamu melihat bekas ruku dan sujudnya. Ya. Bekas ruku dan sujudnya itu bukan bekas jidatnya hitam itu semata, tetapi bekas itu maksudnya dilihat dari perilaku. Orang yang rajin beribadah, sholat terutama, itu akan berbekas dalam dirinya. Yang dimaksud bekas di sini adalah perilakunya menjadi lebih baik. karena dia rajin beribadah. Begitu pula dia melaksanakan ibadah ke tanah suci. Ya, kita lihat ada bekas di wajahnya itu, ada bekas di wajahnya itu. Tidak saja berseri-seri wajahnya setelah pulang dari tanah suci, apakah cuacanya di sana itu bisa bikin orang jadi putih atau gimana? Tapi saya lihat banyak orang Arab yang hitam-hitam. Tapi setelah pulang dari sana berseri-seri wajahnya. Tapi bukan semata-mata itu, tetapi dimaksud dengan membekas dalam dirinya ibadah hajinya itu sebagai tanda-tanda ibadah haji yang mabrur, itu merubah perilaku dia menjadi lebih baik. Dan itu pertanyaan tadi, apakah ada jangka waktu tertentu dia mengalami perubahan? Tentu. Ada orang yang pulang berubah step by step.
0: Baik.
1: Ya. Sedikit-sedikit dia menjadi lebih baik. Ada juga sebaliknya. Ya. Ada juga pulang dari tanah suci langsung menjadi, wah Masya Allah, semakin baik, semakin tawadu, semakin rajin beribadah. Saya kira begitu.
0: Baik, kita ada penelpon lagi Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, dengan siapa di mana?
2: Dari Arfa Selayar, Berdiri.
0: Dari siapa?
2: Arfa di Selayar.
0: Baik, Pak Arfa, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini pertanyaan saya Pak Ustadz. Ini sekarang kan namanya Haji Mabrur itu, ada Haji Mabrur itu pada saat tiba di tanah suci itu baru Haji Mabrur namanya. Tapi apa hari kemudian tidak lagi ininya, dia tidak pakai peci bagi laki-laki, bagi perempuannya tidak pakai jilbab. Bagaimana ini, apakah bisa dikatakan Haji Mabrur? Dia pakainya nanti ke pesta baru pakai hajinya, karena baru dibilang ibu haji atau pak haji. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, pakaian itu terutama peci itu tidak menjadi jaminan atau ukuran ya baik dan buruknya seseorang, tidak tergantung pada pecinya. Tetapi kalau jilbab, ini jilbab itu wajib hukumnya. Jadi seorang yang sudah menunaikan ibadah haji sepulang dari sana, semakin bagus rapi jilbabnya, semakin syar'i jilbabnya, itu berarti haji mabrur. Tetapi kalau sepulang dari sana malah semakin hancur jilbabnya, semakin kecil jilbabnya, semakin tidak terpakai jilbabnya, tidak memperhatikan menutup auratnya, ini sudah jelas ya, bukan haji mabrur. Jadi definisi mabrur tadi itu artinya kebaikan. Dia bukan semakin melakukan kebaikan-kebaikan menutup auratnya, tetapi malah dia membuka auratnya. Dia pakai jilbab kalau pergi pesta, menghadiri pengajian. Tapi kalau pergi ke mall tidak pakai jilbab, anaudzubillahi minzalik. Ini sudah tidak memenuhi kriteria haji mabrur yang saya sudah sampaikan tadi. Begitu, Pak.
0: Baik. Silakan pendengar, kami masih menanti Anda 08213333944 yang ingin bergabung bersama kami. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Tanyakan tapi terlintas baru teringat ini, Kak.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Zul di Makassar tadi.
0: Baik, silakan Pak Zul.
3: Ini mengenai kan banyak yang kita lihat ini yang pulang dari haji ya, yang kita lihat di berita, di media itu banyak yang mereka, di antara mereka itu yang menggunakan kursi roda, menggunakan itu lah, kursi roda dan sebagainya kan. Apakah itu terkesan tidak memaksakan begitu, Ustaz? Padahal kan bukan hanya kemampuan material, melainkan juga kemampuan ini apa namanya, fisik kan, kalau misalnya untuk syarat pelaksanaan ibadah haji itu ya, sedangkan banyak yang kita lihat itu mereka yang berangkat itu menggunakan kursi roda dan sebagainya.
0: Baik ya. Baik, terima kasih Pak Sul. Ini terkait dengan kondisi fisik Pak Ustadz.
1: Ya, artinya kondisi fisiknya itu dipaksa-paksakan dirilah begitu, memaksakan diri. Ya, jadi kemampuan itu kemampuan fisik dan psikis, ya, kemampuan lahir dan batin. Sekarang lahiriahnya tidak mampu, sampai-sampai pakai kursi roda dan lain sebagainya. Ya, ini sistem kita di Indonesia ini, kita mendaftar hari ini sampai puluhan tahun, 15, 20, 30, bahkan sampai 40 tahun baru kita bisa berangkat. Bagaimana kita usia kita termakan oleh waktu. Ya. Kita mendaftar mungkin umur kita sudah 40. Nanti umur 60, 70 tahun baru berangkat. Ini kondisi seperti ini kita tidak menghendaki bahwa kita dalam kondisi begini kita paksakan berangkat ibadah haji. Bukan itu. Tetapi karena sistem kita ini yang membuat ini. Yang jelas orang meskipun pakai kursi roda, yang penting kondisi darurat seperti ini, yang penting ada yang bisa membantu, ya. Ada keluarganya bisa membantu menemani dalam perjalanan ibadah haji. Jadi kalau kondisi seperti ini, saya bisa berpendapat bahwa ini kondisi darurat, ya. Kondisi darurat. Yang penting ada yang bisa membantu dalam perjalanannya. Bisa juga dia memaksakan diri, kondisi ada orang yang mengundurkan diri. Ya. Saya kebetulan biasa mendata orang-orang yang pergi tanah suci dari kantor itu, biasa saya datangi orang yang mau berangkat, ternyata dia menyatakan mengundurkan diri. Ada yang faktor keuangan tidak sanggup, yang kedua terutama faktor kesehatan dan faktor tua. Ya. Maka banyak yang mengundurkan diri karena itu. Ya. Jadi untuk di Kota Makassar ini saja, setiap tahun itu menurut data lebih 100 orang yang gagal berangkat dengan berbagai macam alasan. Ya. Tidak sanggup melunasi ONH-nya, kemudian ada yang sakit-sakitan, ada yang terlalu tua membatalkan untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Hal seperti itu. Jadi kalau dibilang memaksakan diri bisa juga iya, ya. Bisa juga tidak. Bisa juga iya karena memang kondisinya seperti itu tapi tetap nekat berangkat. Bisa juga tidak karena dia sudah lama mendaftar, kasihan. Ya, puluhan tahun dia menunggu. Ya, jadi terpaksa dia harus berangkat dengan kondisi yang seperti itu pakai kursi roda. Tapi yang penting ada yang membantu anaknya atau saudaranya, ada yang membantu dia dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Dalam keadaan memakai kursi roda. Saya kira itu penjelasan yang ya mudah-mudahan bisa diterima.
0: Baik. Pak Ustadz, amalan-amalan apa saja nih yang harus mungkin dijalankan bagi seseorang yang sudah pulang dari haji agar tetap istiqomah begitu, Pak Ustadz, untuk menjalankan ibadahnya?
1: Ya, dalam hadis Nabi, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfi'ani wal fuqar. Ya, laksanakan ibadah haji dan umrah karena keduanya. Karena keduanya membuatmu menjadi orang kaya, ya. Bermanfaat. Artinya terhindar dari kemiskinan. Ibadah haji itu malah membuat kita jauh dari kemiskinan. Kemudian ibadah haji itu juga menghapus dosa. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiani wal fuqar. Ya. Keduanya ini, ya, ibadah haji dan umrah itu menjauhkan kita dari kemiskinan dan menghapus dosa. Ya. Kiat apa yang bisa kita lakukan agar saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ini menjadi haji yang mabrur? Yang pertama, kalaupun niat tadi bukan karena lillahi ta'ala, tapi telah melaksanakan ibadah haji dengan syarat rukun, ya, wajib haji, sunnah haji, rukun haji, dan umroh telah dilaksanakan dengan baik, maka kiat yang bisa dilakukan sepulang dari tanah suci ke tanah air, ke kampung halaman, lihatlah diri ini, bahwa diri ini telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Telah berjuang, mengorbankan segala ya pengorbanan, perjuangan, dengan jarak yang begitu jauh melaksanakan ibadah haji, dan saya ini menyandang gelar haji, maka dengan gelar haji ini dapat menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan tercela, dapat menjadi benteng dari perbuatan-perbuatan tercela. Perhatikanlah diri sendiri bahwa saya ini adalah seorang haji, baru pulang dari tanah suci, bergelar atau menyandang gelar haji, maka tidak pantas untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, dengan melihat diri ini bahwa seorang haji, bahwa saya ini adalah seorang haji, melaksanakan ibadah haji dan umroh di tempat yang sangat jauh dengan segala perjuangan dan pengorbanan, dengan ini bisa merubah perilaku, cara berpikir, ya, merubah dari yang kurang baik sebelum melaksanakan ibadah haji menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, agar bisa menjadi haji mabrur, maka tingkatkanlah amal ibadah. Ya, tingkatkan amal ibadah. Yang keempat, tidak saja meningkatkan amal ibadah dalam hal ibadah spiritual kepada Allah, hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Semakin baik dengan tetangga, semakin baik dengan karib kerabat, semakin baik dengan handai tolan, semakin banyak silaturahminya. Insya Allah dengan kiat ini, dia akan menjadi haji mabrur. Balasannya adalah surga. Ya. Tidak ada balasan yang lebih mulia orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali surganya Allah. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu kiat-kiat, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ini, yang sedang dalam perjalanan pulang, ada yang sudah tiba di tanah air, menjadi haji yang mabrur, mabrurah.
0: Baik.
1: Ya, demikian.
0: Baik, Pak Ustadz, terakhir nih sebelum kita akhiri kebersamaan kita, saat ini kan banyak juga nih para jemaah haji yang memanfaatkan media sosial begitu, Pak Ustadz. Mungkin bukan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, tapi malah mungkin lebih mengumbar begitu ya. Bagaimana agar jemaah haji ini bisa terhindar begitu dari sifat mungkin ria atau ada sedikit ya. Karena biasanya ada juga nih yang mungkin beranggapan, wah ya ini ibadah yang tidak semua orang bisa melakukan begitu, Pak Ustadz. Itu bagaimana, Pak Ustadz, untuk melindungi diri begitu ya dari hal-hal seperti itu? Dan Pak Ustadz, setelah dijawab bisa diakhiri kebersamaan kita dengan kesimpulan dan juga doa, Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, ini tantangan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, ini yang tantangan yang luar biasa. Ya, sudah berada di depan Ka'bah, masih selfie juga, sementara berzikir, berdoa, divideokannya sendiri, lalu dikirim ke tanah air, di mana tempatnya dia berada, sampai ibadah yang seharusnya dilakukan dengan sekhusu mungkin, dia masih sempat-sempatkan diri untuk videokan dirinya, kemudian dia share dan lain sebagainya. Sisi baiknya dia lagi berdakwah, ya, mengajak orang untuk melaksanakan ibadah yang sama. Tapi di sisi lain, ini unsur rianya juga ada. Mau dikata bahwa bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah pergi tanah suci, bukannya fokus ibadah, tapi dia fokus ke selfie. Ya. Ini juga kita sayangkan, zaman-zaman sebelumnya itu tidak ada seperti itu, orang selfie-selfie di Ka'bah, selfie-selfie ketika melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah haji, wajib haji dan lain sebagainya, rukun haji apalagi. Tapi orang masih selfie-selfie di situ, videokan dan lain sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan itu. Satu, dia lagi berdakwah, mengajak orang untuk beribadah yang sama, ibadah haji dan umrah. Tetapi di sisi lain, ya penilaian baik dari Allah maupun sesama manusia bisa juga, bisa jadi ada nilai negatifnya. Ya mau dikata, mau unsur riyanya, kemungkinan besar ada. Jadi ini tergantung kepada niatnya orang yang melakukan selfie-selfie itu. Apakah dia ingin mengajak orang lain agar bisa melaksanakan ibadah yang sama, ataukah dia mau dikata. Dan terakhir, ya, semoga saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah haji, yang sedang proses pulang ke tanah air ini, kita berharap menjadi haji mabrur dengan cara seperti itu tadi. Ya, dengan cara adalah kita melihat kepada diri kita ini adalah seorang haji, bertitel haji. Ya, dipanggil Pak Haji, Bu Haji, dipanggil yang demikian, panggilan yang sangat terhormat. Maka jagalah panggilan, jagalah gelar ini dengan merubah kemudian meningkatkan amal ibadah. Ibadah kepada Allah, hablum minallah kita bagus, harmonis. Begitu pula hablum minannas kita. Hubungan kita dengan Allah harmonis, hubungan kita dengan sesama manusia pun harusnya harmonis. Ya. Agar bisa meraih predikat haji yang mabrur. Demikian, ya, sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, jadikanlah ibadah haji dan umrah saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji sementara proses pemulangan dari tanah suci ke tanah airnya, semoga mereka menjadi haji yang haji mabrur. Sebagaimana janji Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani wal fuqara. Menunaikan ibadah haji dan umrah itu membebaskan mereka dari kefakiran dan membebaskan mereka dari dosa. Semoga mereka diampuni dosa-dosa mereka dengan ibadah hajinya. Allah menerima amal ibadah mereka karena ibadah hajinya, ibadah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz Awaluddin Umar kebersamaannya di sore hari ini dalam topik kita titian ilahi menjaga kemabruran haji, dan semoga ini tidak juga perilaku-perilaku baik ini tidak hanya bagi para jemaah yang berpulang kembali ke tanah air, tapi juga ini dapat diadopsi oleh seluruh umat muslim. Dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam titian ilahi. Sesaat lagi juga kami akan mengupdate kembali informasi Anda dalam Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi 5 Juni 2026 bersama saya Dika Artika. Untuk informasi pertama, kami menuju rekan Ika Deka Dika dari RRI Palu. Silakan informasi Anda.
2: Iya, rekan Dwi Kartika. Untuk Ika Deka Dika yang nanti akan menghadirkan informasinya ya. Saya Waudi Rino Mustika. Oke, nah informasi yang pertama ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, selengkapnya baru reporter Ika Dek Andika menghadirkan laporannya.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap

0: ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
1: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
2: Ya, itu dia Dwi Kartika untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengunjungi RRI Makassar, menghadirkan informasi tentang Maki Sulsel dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba bersama Khairuddin Borahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau MAKI Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BBPOM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
5: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
4: sementara itu, Camat Mariso Asahri Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT RW, nanti RT RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan, kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
4: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan informasinya.
7: Ya, untuk di kebersamaan kita sore hari ini di Gemas Hari Pati Maju, kita hadirkan dari Kota Kendari, di mana judi online jadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
8: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
9: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat. Ya, karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
8: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
7: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari, mewakili dari rekan operator kita, dari Bang Awi dan juga Bang Nirwan untuk kebersamaan kita. Dan saya Riko Ilham, kembali ke rekan kami di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham informasi Anda. Selanjutnya kita ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dari RRI Bone, kami sampaikan informasi harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
11: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
12: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu apa, ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging, dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
11: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
10: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
3: Terima kasih rekan Ulfa informasinya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama dengan rekan Mariani di RRI Toli-Toli. Silakan informasi Anda.
13: Rekan Dwi di Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
13: Iya, saudara, pelaksanaan praoperasi Patuh Tinombala 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Polres Toli-Toli dimulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi Patuh Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Tolitoli Ibtu Suparjan Bakri akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
14: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli, Pak Ibtu Suparjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
15: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli.
15: Kegiatannya dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21, namun mulai kemarin sampai hari hanya ya, kita melakukan pra-pra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi Patu ini tujuannya seperti apa. Bukan untuk menilang untuk apa, tidak. Mencari-cari kesalahan, bukan. Tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar Patu berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, kenapa ada operasi, ada apa kan? Nah, jadi sekarang kita sampaikan ada operasi, namun sasaran utama kita yaitu pertama knalpot bronk. Karena knalpot bronk kenapa jadi sasaran utama? Karena banyak keluhan dari masyarakat terganggu, ya, merasa tidak nyaman. Dan itu memang di dalam undang-undang merubah dari speednya, termasuk pelanggaran lalu lintas ya. Nah, kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan speednya. Tidak sesuai dengan speednya itu beda STNK-nya, DN-nya berapa, di platnya berapa gitu kan. Nah, itu kenapa, karena kita tindak seperti itu karena polisi lalu lintas ke depannya saat ini dan ke depan itu akan ETLE itu elektronik tilang secara elektronik ya maksudnya. Jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan. Jadi tidak terdata di sistem. Ya, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK.
14: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Tolitoli sendiri, dari Kasat Satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
15: Ya, ini kan sistem kita dalam operasi itu 50% itu himbauan, 30% ya himbauan, salah sebentar maaf, 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu himbauan gitu kan. Jadi kalau dulu-dulu tidak ada ini penegakan hukum
14: ya.
15: Nah, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Kan selama ini tidak ada kita tilang ya. Kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti itu.
14: Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, ya. Kalau sekarang dilang.
15: Ya.
14: Apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
15: Nah, kalau terkait knalpot bronk, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya. Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini ke depan, kita akan melakukan penilangan dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar gitu. Tapi dia harus membayar denda tilang. Mungkin kalau kemarin permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media minta diberikan efek jera lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan supaya ada efek jera seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini.
14: Ya, baik Pak Kasat Lantas Polres Tontoli. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terkait pelaksanaannya, kalian perlu tahu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2026. Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
16: Harapan kami terciptanya kondisi kaset dipcar lantas di tol-tol ini dengan baik, terus kurangnya angka kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero insiden lah. Kami berharap biar masyarakat tol-tol merasa nyaman gitu, dalam berkendara dan berlalu lintas seperti itu.
14: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Tolitoli pada hari ini. Ya. Terima kasih.
13: Baik, rekan Kartika, demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Kami kembali ke Makassar, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani. Anda masih bersama kami, sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke rekan Mirwan Syah di RRI Baubau. Silakan informasi Anda.
18: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari. Dari Baubau kami sampaikan informasi. Dinas Pariwisata Kota Baubau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
19: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
20: Dinas Pariwisata Kota Baubau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
19: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
20: Idrus mengatakan, sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan, juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Baubau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Baubau, Afriansa terus mengudara untuk Indonesia.
18: Wow, kita kembali bersama rekan Dwi Kartikasari di Pro 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah ya. Selanjutnya kami menuju RRI Ampana bersama dengan Yuni Safira.
0: Baik, terima kasih dengan Dwi Kartikasari. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una lepas kafilah MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
3: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojo Una-Una pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama Tojo Una-Una. Karenanya ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
21: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi arwani dan cerdas berakhlak mulia dan memiliki daya saing.
3: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasinya rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari reporter kami di RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, terkait penurunan 1,7% angka kasus stunting di Makassar. Rekan Kiswa.
22: Saya sampaikan bahwa memang keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting ini kembali mendapatkan pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan atas kinerja dan juga upayanya dalam melakukan percepatan penanganan stunting, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, yang mengungkapkan bahwa untuk tren penurunan kasus stunting di Makassar ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025, di mana hasil ini merupakan buah dari kerjasama antara lintas sektor yang dinilai masih harus diperkuat atau ditingkatkan. Di mana dari data yang diterima Dinas Kesehatan Kota Makassar, angka stunting pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar ini tercatat berada di kisaran 2.500-an anak. Nah, meski begitu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga masih menunggu untuk data terbaru tahun 2026 untuk tentunya mengetahui perkembangan terkini untuk kondisi stunting di Makassar. Nah, jadi dari data tersebut itulah atau di data 2025 ke 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan strategi lanjutan, tentunya untuk menjaga agar tren penurunan bisa tetap terjaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dan informasi lain juga kami sampaikan bahwa memang penghargaan yang diterima pemerintah Kota Makassar ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga untuk menurunkan angka stunting, beberapa upaya sudah dilakukan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Di antaranya ada program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai turut berkontribusi menekan angka stunting, khususnya pemberian makan bergizi di posyandu karena melibatkan ibu hamil, kemudian juga ada anak bayi, balita, yang semua yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain MBG ada juga program pemberian makanan tambahan atau TMT, di mana pemberian makanan tambahan ini memang diperuntukkan di semua posyandu ketika anak-anak datang ke posyandu melakukan pemeriksaan itu diberikan makanan yang tentunya bisa dikonsumsi di posyandu atau bisa dibawa pulang ke rumah. Dan ini juga merupakan anggaran yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian dari Kota Makassar, Kiswan Terusli melaporkan. Kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Kiswan informasi Anda. Dan kita selanjutnya bersama dengan rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju, silakan informasi Anda.
1: Kasari dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Rasa Kampung di Dapur Perantau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.

0: sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Jadi warung Mandar itu memang bisa
0: dikenalkan dulu ya. Tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Jadi warung Mandar itu memang bisa dikenalkan dulu ya. Itu jualannya tuh jualan makanan tradisional. Karena kita sengaja mengangkat makanan-makanan tradisional karena kan memang kebetulan saya pribadi itu suka dengan makanan tradisional. Jadi pada saat pertama kali cobain makanan tradisional langsung terpikir kenapa enggak dijual aja biar orang-orang tuh pada tahu kalau ternyata makanan khas Mandar itu enak-enak.
0: Dari sanalah Wiwin Pradita, pengelola warung Mandar, usaha rumahan yang sejak 2016 konsisten mengangkat masakan tradisional Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang Mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masa Mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
1: Awal-awalnya naiknya tuh memang memperkenalkan makanan Mandar ini juga seberapa kita jualan makanan sembilan, kita jualan sembilan itu naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan kan tradisional, makanan tradisional itu ngos-ngosan karena gak semua cocok, gak semua tahu, gak semua suka, jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pertama kali juga, event yang kedua kali ya, ketiga kali tempo hari itu benar-benar yang sepi pembeli, tapi itu tidak membuat aku jadi yang berkecil hati, gak bikin aku down sama sekali.
0: Jalanan itu tidak mudah, beberapa kali ikut event lapak warung Mandar sepi pembeli. Namun alih-alih berhenti, Wiwin memilih mengemas ulang produknya, mengangkat snack tradisional seperti jepa dan kuah kanari serta lini sambal khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
1: Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin, kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Kita nggak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
0: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak Mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
1: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rezeki itu gak akan kemana. Rezeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah terbuka dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usah kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dikhianati kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
0: Impinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
1: Nggak muluk-muluk ya, aku cuma pengen warung Mandar itu bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jawab, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka juga di luar.
0: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau peapi dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.

0: Rasa Kampung di Dapur Perantau bersama reporter Muhammad Ilham. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju dan pendengar. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Pendengar KBBI di ruang dengar Anda, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3 hingga 8 diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ

تكاد تميز.

0: جَاءَتْكُمْ نَذِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi Kumandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

0: Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.
1: Makassar sore ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Makassar sore ini.
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Rapi Jali, ditulis oleh Di Lestari, diterbitkan Benteng Pustaka, bergenre fiksi remaja, fantasi, dan petualangan. Rapi Jali menceritakan kisah Pink, seorang gadis remaja dengan bakat musik luar biasa yang terpendam. Kehidupan yang tenang di pantai Batu Karas berubah drastis ketika dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Di sana, Pink bertemu dengan berbagai orang baru dan menemukan dunia musik yang lebih luas. Namun, dia juga dihadapkan dengan betapa rintangan dan harus belajar untuk menerima dan menggunakan bakatnya dengan bijak. Novel ini memiliki cerita yang menarik dan penuh dengan petualangan. Di Lestari berhasil membangkitkan rasa penasaran pembaca dengan alur cerita yang tidak terduga dan penuh kejutan. Karakter-karakter dalam novel Rapi Jali digambarkan dengan baik dan terasa relatable bagi pembaca pemuda. Pink adalah protagonis yang kuat dan inspiratif, dan karakter-karakter lainnya seperti Bima, Siska, dan Naya juga memiliki kepribadian yang unik dan menarik. Novel Rapi Jali mengangkat tema-tema penting seperti persahabatan, keluarga, dan penemuan diri. Di Lestari juga menyelipkan pesan moral tentang pentingnya menggunakan bakat untuk kebaikan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini mudah dipahami dan mengalir dengan baik. Di Lestari memiliki gaya penulisan yang khas dan mampu membuat pembaca tenggelam dalam ceritanya. Novel Rapi Jali terkesan panjang dan beberapa bagian terasa membosankan. Beberapa plot twist dalam novel ini terasa dipaksakan dan tidak terduga. Novel ini memiliki ending yang terbuka dan mungkin membuat beberapa pembaca merasa kecewa. Secara keseluruhan, Rapi Jali adalah novel yang menarik dan inspiratif, terutama bagi pembaca muda yang menyukai cerita petualangan dan fantasi. Secara keseluruhan, Rapi Jali adalah novel yang patut dibaca dan direkomendasikan bagi penggemar Di Lestari dan pecinta novel fiksi remaja. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
3: Relax time. Prosa.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa persembahan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan nantinya juga kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda kiprah Sulsel terkait dengan strategi menekan biaya pakan di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Sambil menanti, kita ikuti kiprah Sulsel.

media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Attitude is Everything karya Jeff Keller menyoroti pentingnya sikap mental dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Inti dari pesan yang disampaikan adalah sikap mental sebagai penentu utama dari hasil yang kita capai. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku Attitude is Everything adalah sikap mental merupakan jendela dunia. Cara kita memandang dunia akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sikap positif akan menarik hal-hal positif, begitu pula sebaliknya. Pentingnya mengubah sikap negatif. Buku ini mendorong pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan mengubah sikap, kita akan mampu melihat peluang dalam setiap tantangan. Sikap mental yang kuat adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang memiliki sikap mental yang kuat cenderung lebih gigih, optimis, dan mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik. Praktik-praktik untuk mengembangkan sikap positif dalam buku ini memberikan berbagai latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengembangkan sikap positif seperti afirmasi positif, visualisasi, dan gratitude journaling. Secara garis besar, Attitude is Everything mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat, tetapi juga oleh sikap mental yang kita miliki. Dengan mengubah sikap, kita dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Baik Anda yang sedang menghadapi tantangan di tempat kerja, hubungan pribadi, atau dalam mencapai tujuan pribadi, buku ini dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan

0: sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Kiprah Indonesia, Strategi Menekan Biaya Pakan, bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Nunung Akhirani, SPT MSI, Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ibu Nunung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, suara saya terdengar jelas Ibu Nunung?
1: Jelas.
0: Baik, Ibu Nunung, berbicara terkait dengan strategi menekan biaya pakan, secara umumnya terlebih dahulu nih Ibu Nunung, kita mau tahu nih untuk di Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Sulsel sendiri, ini untuk biaya pakannya, ini biaya produksinya tuh secara umum seperti apa nih?
1: Baik, Mbak, terkait biaya produksi ya, biaya produksi pakan. Kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan itu selalu memantau tentang biaya produksi pakan. Kenapa sampai pakan sekarang semakin tinggi? Mungkin ada baik ada baiknya saya menjelaskan sebelumnya bahwa peran pakan itu sangat krusial ya bagi usaha peternakan, di mana biaya pakan itu bisa mencapai 75%, 60-75% dari total produksi. Nah, artinya pakan itu menjadi penentu utama dalam suatu usaha peternakan. Jadi karena kenapa pakan yang berkualitas itu akan menentukan laju pertumbuhan dan produksi dari ternak, kemudian dia menjaga kesehatan dan imun sehingga ternak itu tidak mudah diserang penyakit. Di bidang kami di peternakan itu ada yang memang memantau harga peternak, harga pakan dan produk. Per hari ini itu pakan

0: Untuk berbagai jenis periode pemeliharaan itu berbeda. Seperti untuk pakan broiler pada periode starter itu bisa mencapai 17.000 per kilogram. Atau kalau dalam sak itu per 50 kilogram dalam satu sak itu bisa mencapai 850.000 per sak. Artinya itu pakan sangat-sangat tinggi pada saat ini, meningkat tajam harganya sehingga dia ini sangat menjadi beban juga jadi bagi peternak, terutama peternak mandiri, Mbak Yen.
1: Baik. Nah, yang menyebabkan sampai tingginya harga pakan itu apa nih, Bu Nunung?
0: Ya, baik, Mbak. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan pakan jadi sangat tinggi seperti pada hari ini. Itu pertama itu salah satunya adalah masih kita ketergantungan terhadap impor protein utama. Jadi di sini tuh bahan pakan yang mempunyai protein yang tinggi itu memang masih kita impor. Salah satunya itu seperti kedelai, berupa bungkil kedelai. Nah, bungkil kedelai itu dia memang memegang 70% dari protein inti itu berasal dari bungkil kedelai. Dan komponen ini masih harus diimpor dari negara produsen seperti Brasil dan Amerika Serikat, karena di pasar komoditi lokal kita itu belum bisa menggantikan nutrisi dari kedelai ini. Kita produksi kedelai tapi lebih diutamakan sebagai makanan bahan baku untuk membuat tahu dan tempe. Jadi tidak ada yang menjadi hasil samping dari mereka itu untuk menjadi bahan pakan ternak. Nah, itu salah satunya. Kita masih memproduksi, bukan masih mengimpor dari luar negeri. Kemudian terkait juga pelemahan nilai tukar rupiah. Karena transaksi pembelian bahan baku dari luar itu, bahan baku impor itu menggunakan mata uang dolar ya. Nah, ketika nilai tukar rupiah melemah, maka biaya perolehan pabrik pakan otomatis membengkak. Dan tentu saja sudah pasti akan dibebankan pada harga jual pakan. Dan inilah beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa pakan menjadi lebih tinggi. Kemudian ada juga faktor lain seperti fluktuasi pasokan jagung. Kita tahu jagung juga itu penyusun utama dari pakan. 50% dari formulasi pakan unggas, ini saya cerita tentang unggas, itu broiler dan layer, itu 50% itu disusun dari jagung. Jagung memang ada produk lokal, tetapi ketika terjadi gangguan cuaca seperti kemarau panjang atau banjir misalnya, itu membuat volume panen lokal berkurang sehingga memicu persaingan harga terutama antara pabrik besar dengan peternak mandiri. Nah, itu kemudian juga faktor lain adalah lonjakan permintaan. Di mana lonjakan permintaan ini disebabkan adanya persaingan kebutuhan industri. Seperti komoditas jagung dan gandum itu tidak hanya di perebutkan untuk industri pakan, tetapi juga bersaing dengan kebutuhan konsumsi manusia serta industri energi. Seperti jagung sekarang lebih banyak digunakan juga sebagai bioetanol. Kemudian juga adanya program pangan nasional di mana adanya peningkatan penyerapan produk pangan hewani yang secara masif untuk program berskala nasional seperti makan bergizi gratis. Nah, ini juga mendongkrak populasi dan aktivitas produksi di peternakan. Dampaknya itu kebutuhan pasokan pakan nasional melonjak dalam waktu singkat. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan harga pakan itu semakin meningkat. Karena seberapapun biaya produksi pakan itu tetap dibebankan pada harga jual pakan.
1: Baik.
0: Demikian enggak?
1: Baik. Nah, Bu Nunung tadi dikatakan bahwa salah satu faktornya ini masih tergantung sama impor protein atau kedelai yang 70% gitu.
0: Yeah.
1: Apakah tidak bisa menggunakan mungkin untuk ada dari lokal begitu proteinnya begitu pengganti dari kedelai ini, Bu Nunung?
0: Iya. Yeah. Betul, ini sebenarnya sangat memungkinkan, Mbak, untuk adanya bahan pakan substitusi selain itu tadi. Tapi ini tergantung dari tujuan kita, ya, tujuan pemeliharaan ternak kita.
1: Yeah.
0: Kalau kita mengejar margin keuntungan kita lebih tinggi, mungkin kita bisa menggunakan pakan-pakan substitusi yang berasal dari hasil samping pertanian atau dari pakan-pakan lokal, ya, Mbak, yang dianggap lebih murah. Tetapi kalau kita mengejar pertumbuhan ternak yang baik, kecepatan produksi, tentu kita akan memilih pakan yang berkualitas. Nah, pakan berkualitas itu tentu saja tadi diproduksi dengan baik dan sempurna oleh pabrik-pabrik pakan besar. Tapi ini bukan satu masalah besar sebenarnya, asal kita sebagai peternak mandiri tentunya ini memahami bagaimana kita menggunakan bahan baku yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya kita menggunakan ampas tahu atau ampas kelapa sebagai sumber alternatif untuk protein. Tentu saja ada perlakuan khusus. Kita harus menggunakan inovasi-inovasi teknik, teknologi pengolahan yang baik sehingga bisa menghasilkan nutrisi pakan yang setara dengan pakan yang masih impor tadi. Jadi kita harus menerapkan, tidak secara langsung kita memberikan kepada ternak, karena pakan lokal umumnya mempunyai beberapa kendala selain kandungan kadar airnya yang tidak stabil, kemudian invasi dari bakteri, jamur itu yang sangat tinggi akibat kondisi kadar air tinggi, itu juga sebagai faktor pembatas dalam penggunaan bahan baku lokal. Selain itu juga zat anti nutrisi yang mereka dalam bahan pakan tersebut, terutama pada pakan lokal, itu juga sangat tidak menguntungkan ketika kita memberikannya pada ternak secara langsung. Jadi harus ada teknologi, sentuhan-sentuhan teknologi seperti melakukan ensilase atau dibuatkan fermentasi sebelum diberikan pada ternak. Banyak, Pak, banyak yang menggunakan pakan alternatif menggantikan bahan-bahan pakan itu. Cuma tadi kita lebih juga melihat bagaimana produksi akhirnya. Kalau hanya mengganti pakan, menghasilkan produksi yang tidak maksimal atau memperpanjang umur pemeliharaan, itu saya rasa tidak efektif. Untuk pakan yang disubstitusi tadi.
1: Baik. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa untuk saat ini kualitas dari pakan lokal kita ini masih belum bisa begitu ya menyaingi untuk disubstitusi dengan pakan dari impor begitu ya, Bu Nunung ya?
0: Iya. Jadi selain dalam segi nutrisi juga tadi itu, keahlian juga para peternak mandiri untuk meracik, merangsung, menyusun formulasi rangsung untuk ternak juga itu masih diragukan. Karena saya lihat tanpa pendampingan dari penyuluh atau tanpa pendampingan dari pemerintah, itu teknik-teknik yang sebenarnya bisa diterapkan itu masih diabaikan. Karena kurangnya pengetahuan mereka dalam menyusun ransum. Jadi memang perlu pendampingan untuk peternak mandiri itu agar bisa menyusun ransum sendiri sehingga bisa menghasilkan ternak yang bisa berproduksi maksimal.
1: Baik.
0: Perlu pendampingan ya.
1: Baik, jadi tidak hanya sumber daya alamnya kita melalui beberapa produk-produk protein yang harus kita tingkatkan, tapi kualitas dari sumber daya manusia kita juga gitu ya, Bu Nunungnya, yang harus juga menjadi perhatian.
0: Iya.
1: Baik.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Lantas Bu Nunung, apa nih yang bisa kita lakukan begitu untuk menekan harga pakan kita? Melihat dari beberapa faktor ini hampir semuanya nih kita alami nih Bu Nunung ya. Dari pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini sudah 18.000, kemudian pasokan lonjakan permintaan mungkin juga sudah semakin tinggi dengan adanya apa program-program nasional tadi. Kemudian mau tidak mau ya kalau untuk pertumbuhan harus impor tadi karena kualitasnya kita juga belum bisa disubstitusi seperti itu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan Ibu Nunung?
0: Ya, baik Mbak. Jadi ada beberapa strategi untuk menekan biaya pakan, terutama bagi peternak mandiri ya Mbak. Kalau peternakan besar itu mungkin sudah dihitung semua efeknya kalau melakukan ini dan penyakit. Tapi untuk peternak mandiri itu memang perlu beberapa pendampingan untuk memanfaatkan inovasi-inovasi tertentu. Jadi untuk peternak mandiri itu sebenarnya bisa menekan biaya pakan itu sampai 20% itu apabila peternak itu bisa mengefisiensikan tata kelola kandang dan pemanfaatan bahan baku lokalnya. Karena begini, biaya pakan kan memang tinggi itu sampai 75% dari total produksi itu untuk modal operasional. Jadi perubahan-perubahan kecil pada manajemen pakan itu akan berdampak pada besar keuntungan bersih ya. Jadi ada beberapa strategis, misalnya dengan menerapkan metode campur pakan sendiri, itu tadi self mixing. Jadi ini juga harus ada keahlian, misalnya kapan kita menggunakan self mixing atau mencampur sendiri pakan. Pencampuran pakan dengan dilakukan sendiri itu apabila kita mempunyai populasi ternak kita lebih dari 1000. Ya, jadi kalau kurang dari misalnya kita hanya punya 500 ke bawah itu mungkin tidak efektif untuk melakukan self mixing ini, Mbak. Jadi pakan ternak itu tidak harus 100% tergantung pada pakan jadi atau pakan pabrikan, melainkan bisa membelinya dalam bentuk konsentrat inti. Jadi kita hanya bisa membeli konsentrat, kemudian kita melakukan pencampuran sendiri dengan menambahkan sendiri jagung, dedak, atau dengan perbandingan tertentu sehingga lebih murah jatuhnya. Seperti yang sering kami lakukan pada peternakan, kelompok peternak yang menjadi bimbingan pendamping kami itu adalah menggunakan formula 5-3-2, istilahnya 5-3-2, yaitu 50% jagung dicampur dari jagung kuning sendiri, 30% itu konsentrat inti yang dibeli dari pabrikan, kemudian 20% itu ada dedak padi yang kualitas tinggi gitu, kualitas super. Jadi dengan itu kita bisa menghemat biaya ya. Jadi strategi menekan biaya harga. Kemudian kita juga ini tadi yang saya bilang harus ada SDM yang mampu menggunakan aplikasi formulasi. Sebenarnya ada di YouTube itu sudah ada bagaimana menyusun ransum. Jadi kalau peternak kita sudah mampu menggunakan aplikasi itu dengan mudah mereka bisa menyusun sendiri ransumnya dengan bahan baku yang ada di sekitar lingkungannya, wilayahnya. Dia bisa meracik sehingga dapat menekan biaya produksi. Kemudian bagi peternak yang melakukan self-mixing ini, mencampur sendiri pakan ini, wajib menggunakan premix. Jadi harus ditambah premix pada saat mencampur pakan sendiri karena agar pertumbuhan daging atau telur itu dapat maksimal seperti pakan pabrikan. Jadi penggunaan premix itu maksimum 1% dari total ransum yang disusun. Kemudian bagaimana juga strategis lain itu memanfaatkan pakan lokal berbasis fermentasi. Nah ini tadi yang saya bilang, tidak serta-merta itu pakan hasil samping pertanian, misalnya pakan alternatif langsung digunakan pada dalam penggunaan penyusunan ransum, tapi perlu dilakukan fermentasi dulu. Yeah. Tujuan dari fermentasi ini selain menurunkan kadar serat kasar juga menghilangkan zat-zat anti nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, sehingga ternak nanti ketika mengkonsumsinya tidak menyebabkan sakit ya, nah, tidak menurunkan produksi. Seperti tadi penggunaan ampas tahu atau ampas kelapa itu kita harus lakukan fermentasi, dikeringkan, dibuat tepung. Kemudian batas penggunaannya juga harus disiplin untuk diperhatikan. Misalnya kalau untuk ampas tahu itu maksimum 20% dalam penyusunan rancang, tidak boleh lebih ya, karena ada batas kemampuan. Kemudian juga untuk alternatif pengganti protein tadi juga bisa kita menggunakan tanaman air seperti azolla atau eceng gondok itu. Jadi itu tanaman air itu mempunyai kandungan protein tinggi jika sudah dikeringkan, ditempungkan, kemudian dicampur dalam pakan. Tapi itu lagi ada batas maksimum penggunaannya, bisa sampai 10-15%. Kemudian yang lebih tren lagi sekarang itu penggunaan budidaya maggot, memanfaatkan maggot. Maggot itu lalat hitam yang menghasilkan telur-telur maggot itu sebagai sumber protein yang sangat tinggi sebagai pakan ternak. Itu bisa dicampurkan langsung kepada pakan ternak. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam strategi menekan biaya pakan ini adalah memperketat manajemen pakan. Misalnya begini, kita memberi pakan pada ayam kita itu tidak boleh full pada tempat pakannya untuk mengurangi pakan yang terbuang. Ya. Kemudian juga menggunakan tempat pakan yang anti tumpah, misalnya menggunakan tempat pakan yang digantung sehingga ternak tidak bisa mengais-ngais pakan keluar dari wadahnya. Karena biasanya pakan yang hilang, yang los pada saat pemberian pakan itu bisa mencapai 30%. Jadi sangat-sangat merugikan. Betul. Sehingga, ya, betul. Kemudian strategi lain itu bagaimana menekan biaya produksi, menekan harga pakan itu. Ini saya sangat menyarankan pada kelompok-kelompok peternak di daerah itu agar melakukan pengadaan pakan secara kolektif atau berkelompok. Misalnya membentuk kelompok atau wadah koperasi, misalnya dalam mengadakan mau beli bahan pakan yang banyak, bahan baku pakan yang mahal itu bisa dilakukan secara bersama. Artinya kita bisa memotong biaya logistik pada saat pengantarannya, sehingga kita bisa memangkas ongkos kirim per kilogram sampai pada kandang. Jadi hal-hal kecil inilah bisa salah satu bisa menekan efisiensi, menekan biaya pakan yang besar ini.
1: Baik, jadi banyak langkah yang bisa dilakukan ya. Begitu ya, bergantung ya, dari mungkin kelompok taninya seperti itu ya, Bu Nunung ya.
0: Kemauannya.
1: Betul. Nah, kalau berbicara terkait sekarang kan juga semakin banyak teknologi, banyak juga nih yang serba instan nih Bu Nunung. Banyak yang mungkin secara komersil menjual begitu ya, bahan pakan untuk ternak. Nah, kalau menurut Bu Nunung sendiri sebenarnya lebih efisien mana nih, dan mungkin dari segi waktu dan juga dari segi biaya, apakah melakukan tadi ini self mixing dengan beberapa langkah-langkah tadi, atau langsung aja beli yang sudah jadi begitu yang secara komersil?
0: Jadi mana yang lebih efektif ya, menggunakan self mixing atau pakan jadi?
1: Benar.
0: Jadi ini pertama tadi lebih kepada peternak mandiri. Efektivitas antara metode self mixing atau mencampur sendiri atau menggunakan pakan komersial itu tuh sangat-sangat bergantung dari skala populasi ternak tadi ya. Okay. Kalau populasinya sedikit tidak efektif melakukan self mixing, kecuali populasinya di atas 1000 ekor lah ya, bisa kita lakukan self mixing. Kemudian juga kita lihat ketersediaan bahan baku lokalnya ya, kalau bahan baku lokalnya banyak, murah, mudah didapat, itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk melakukan self mixing. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kemampuan atau kemahiran keahlian dalam memformulasi. Nah, ini sebenarnya perlu pelatihan-pelatihan untuk ada mendapatkan keahlian berformulasi ini. Karena sebenarnya masing-masing pilihan ini ada kelebihan dan kekurangannya, Mbak. Ya. Tidak ada satu metode yang mutlak lebih baik dari untuk semua kondisi. Jadi ada beberapa perbandingan atau komparasi untuk menentukan metode mana yang paling efektif. Self mixing atau pakan jadi. Jadi saya bisa sedikit menjelaskan kapan metode self mixing lebih efektif. Pertama, kita mempunyai tadi populasi ternak yang tinggi, yang banyak, itu lebih efektif. Kemudian biaya harga pakan lokal yang ada di sekitar lingkungannya juga lebih murah. Tetapi kelemahan pada saat kita melakukan self mixing itu adalah kita harus membutuhkan tenaga kerja, waktu. Belum lagi perbandingan formulasi pakan yang kita buat itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan ternak. Jangan-jangan pakan yang kita susun itu menyebabkan risiko pertumbuhan ternak menjadi stunting atau produksinya menjadi lebih berkurang atau masa pemeliharaannya yang lebih panjang. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan. Jika tidak mahir dalam formulasi ransum, dapat menyebabkan produksi terganggu dan masa pemeliharaan yang makin lama. Yang artinya biaya yang dibutuhkan juga menjadi meningkat. Nah, itu kalau kita memilih mixerving. Tetapi kalau kapan kita menggunakan pakan komersial biar lebih efektif. Jadi pakan komersial itu sebenarnya jauh lebih efektif jika targetnya mengutamakan kecepatan pertumbuhan tadi, Mbak.
1: Iya.
0: Kepraktisan dan minimnya risiko gagal panen. Jadi kekhawatiran untuk stunting dan produksi rendah itu mungkin bisa minim karena sudah diformulasi dengan baik. Kemudian, tetapi syaratnya kita harus memiliki ternak yang sedikit. Ini cocok sekali untuk peternak pemula dengan populasi ternaknya di bawah 50%. 50 ekor, atau kita menggunakan pakan komersial pada fase-fase kritis. Fase-fase kritis itu misalnya pada fase starter, awal starter, di mana umur ternak itu mulai dari 0 sampai 21 hari itu sangat disarankan untuk menggunakan pakan komersial. Karena pada umur ini, membutuhkan nutrisi yang sangat presisi dan higienis. Jadi dengan demikian pertumbuhan ternak yang memakan konsum atau pakan komersial ini jauh lebih maksimal karena formulasinya sudah menggunakan komputerisasi pabrik yang stabil. Sehingga konversi pakan itu menjadi lebih tinggi. Tetapi kelemahannya ketika harga pakan meningkat, fluktuatif dan keuntungan peternak akan menjadi sangat tipis karena harga jual misalnya daging atau telur di pasar itu apalagi ketika sedang jatuh itu jadi keuntungannya sangat-sangat tipis bahkan menderita kerugian.
1: Baik.
0: Nah, yang terbaik ini masih ada ininya. Yang terbaik adalah mengkombain kedua metode ini.
1: Ya.
0: Jadi idealnya adalah menggunakan strategi semi self mixing, yaitu kombinasi antara self mixing dengan pakan komersial. Jadi di beberapa yang pendampingan kami itu ada banyak peternak mandiri sukses menerapkan strategi semi self mixing ini untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Di mana? Metodenya itu pada umur 1 sampai 21 hari itu, pada masa-masa kritis tadi, starter tadi, harus 100% menggunakan pakan komersial.
1: Yeah.
0: Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan organ pencernaan dan imun-imun ayam terbentuk sempurna tanpa risiko angka kematian tinggi. Kemudian selepas masa itu, masa grower sampai finisher di umur 21 hari sampai panen itu sudah bisa dialihkan ke pakan racikan sendiri dengan menggunakan self mixing. Saya kira itu lebih tepat pilihan ketika pemilihan kondisi yang sangat sulit ini terkait dengan harga yang tinggi. Itu jadi semi self mixing itu adalah pilihan yang
1: lebih tepat.
0: Sangat tepat ya.
1: Baik, Ibu Nunung. Ya. Tadi beberapa langkah-langkah strategi yang dilakukan ini, saya dengarnya lebih banyak diperankan oleh SDM kita nih,
0: iya,
1: baik itu penyuluh dan juga
0: pelaku usahanya.
1: Nah, iya, di mana kehadiran dari pemerintah daerah nih dalam menekan harga pakan ini, Ibu Nunung?
0: Iya. Jadi sebenarnya banyak peran pemerintah dalam mengendalikan harga pakan ini, Mbak. Jadi di antaranya ada beberapa intervensi regulasi terkait tata niaga bahan baku, terutama bahan baku makro yang diimpor itu, seperti tadi kedelai, gandum, jagung, dan beberapa pakan lainnya. Kemudian perannya juga pemerintah itu dalam penyaluran subsidi jagung, Mbak.
1: Oh.
0: Jadi ada istilahnya subsidi jagung cadangan pemerintah. Hal ini ketika terjadi kekurangan stok pakan di pasaran, pakan jagung pasaran. Jadi ada, dia bekerja sama dengan Bulog. Kemudian ada juga peran yang lain, penetapan harga angka acuan, apa acuan harga acuan pembelian. Jadi itu beberapa langkah strategis yang diambil guna melindungi peternak mandiri, terutama ini dari kebangkitan akibat lonjakan biaya produksi, sekaligus juga menjaga stabilan harga pangan di masyarakat. Nah, beberapa peran dan kebijakan yang saat ini dijalankan pemerintah adalah adanya pembatasan impor dan pengalihan satu pintu yang dilakukan melalui BUMN. Ini artinya pemerintah telah merombak total tata kelola importasi komponen pakan tadi, terutama untuk protein tinggi seperti bungkit kedelai tadi itu. Kemudian monopoli distribusi swasta juga dicabut. Kalau dulu kan setiap ini bisa melakukan pengimporan sendiri ya, Mbak. Nah, sekarang itu hak impor mandiri oleh pabrik pakan swasta itu dibatasi. Nah, kemudian pemerintah itu menunjuk BUMN pangan seperti PT Bikari itu sebagai importir tunggal untuk skala besar. Kemudian juga ada aturan kuota komoditas ya. Melalui Kementerian Perdagangan ini sudah ada regulasi seperti Permendag nomor 11 tahun 2026 untuk membatasi kuota impor komoditas makro pakan. Nah, di antaranya tadi jagung, gandum, kedelai itu untuk meredam biaya fluktuasi kurs dolar tadi ya.
1: Baik.
0: Jadi ada ya, sebenarnya banyak sih Mbak, sudah banyak dilakukan. Itu tadi subsidi harga jagung, penetapan harga acuan, kemudian ini terkait juga distribusinya.
1: Yeah.
0: Pemerintah telah menyediakan memberikan subsidi untuk tol laut, ongkos angkut dari daerah yang surplus ke daerah yang, misalnya jagung ke daerah antar pulau yang minim itu, jadi diberi subsidi untuk tol laut pengangkutannya. Itu juga beberapa kebijakan pemerintah dalam mendukung mengendalikan harga pakan.
1: Baik. Ya, Mbak. Jadi lebih ke regulasinya begitu ya,
0: regulasinya,
1: Bu Nunung ya.
0: Iya.
1: Baik, baik, dan kita harapkan ini para peternak bisa melakukan beberapa strategi, karena ya itu tadi kembali lagi bahwa faktor-faktor menyebabkan harga pakan ini tidak bisa kita kendalikan begitu ya, Bu Nunung ya. Harga inflasi rupiah dan segala macam itu kan sesuatu yang susah untuk kita kendalikan secara internal begitu ya.
0: Iya,
1: baik, jadi memang peternak harus lebih meningkatkan lagi bagaimana kualitas mereka, lebih banyak belajar melalui internet, bertanya dengan penyuluhnya, harus lebih aktif lagi begitu ya.
0: Betul. Harus berkelompok juga sehingga informasi
1: betul.
0: Mereka bisa sharing informasi.
1: Betul.
0: Dan yang ada niat baik mereka yang sungguh-sungguh oh saya mau berkembang dengan kondisi yang memang sangat tidak stabil ini. Sekira memang tadi kami berkunjung ke pabrik pakan ini sering cerita ini ke CPI memang CPI itu Karung Papan Indonesia yang ada di Maros, saya bersama direktur pakan tadi ke sana. Sungguh memang kami diharapkan untuk untuk pabrikannya itu untuk tetap menjaga kualitasnya meskipun harga yang tidak bisa lagi bersahabat.
1: Betul.
0: Dengan kita ini. Jadi meskipun harga tinggi tapi kualitas jangan dikurang-kurangkan. Iya, begitu tadi ya.
1: Baik. Jadi memang harus lebih melihat peluang nih, apa aja yang bisa dilakukan di kondisi seperti ini untuk menekan harga biaya pakan gitu ya, Ibu Nunung ya.
0: Betul.
1: Baik. Ibu Nunung, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar ini, tentunya ada sedikit pencerahan begitu ya mungkin untuk para peternak kita, bagaimana untuk membantu mereka menekan biaya pakan ternak dengan beberapa langkah-langkah yang telah diberikan. Terima kasih Ibu Nunung kebersamaannya di malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas Ibu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Dr. Nunung Akhirani, SPT MSI, Pengawas Mutu Pangan Ahli Madya, Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Kiprah Sulsel, strategi menekan biaya pakan. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK. Yay!
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
4: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Makassar sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Deka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
0: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Korteks.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Korteks.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
6: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi. atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
7: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
5: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat pada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
11: Sudah sekian lama dengan keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
12: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Bandar Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
14: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
16: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau Official International Friendly Match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20, dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
3: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
16: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesibukan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar nanti

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar malam ini, pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 24 di hari ini. Irsan yang bertugas menemani Anda dalam Makassar malam ini di hari Jumat 5 Juni 2026 pendengar. Saat lagi tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda FIFA Match Day, pertandingan antara Timnas Indonesia bersama melawan Timnas Oman pendengar. Akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI. Tapi sebelum itu masih terus menemani Anda di Makassar malam ini bersama saya hingga 30 menit ke depan sebelum kita berpindah ke Pro 3 RRI Jakarta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar Proso 7 dimanapun Anda berada, menemani Anda di Makassar malam ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Mengenal lebih jauh tentang Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf Makassar, kami hadirkan untuk menemani Anda di Mozaik Islami untuk edisi hari ini.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Menjumpai Anda kembali dalam program Mozaik Islami malam hari ini bersama saya, Arvan, yang akan menghantarkan informasi terkait Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagai simbol kemegahan Islam di kota Makassar. Pendengar, di jantung kota Makassar berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Al-Markaz Al-Islami, dengan arsitekturnya yang khas dan kapasitas yang luas, telah menjadi ikon kota dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini dikelola Yayasan Islamic Center, merupakan masjid termegah dan terbesar di titik sentral kawasan timur Indonesia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid yang monumental ini berdiri kokoh sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta mencerminkan kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang agamis, beradab, dan bernafaskan Islam. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami merupakan buah dari cita-cita luhur untuk menjadikan Makassar sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur. Kali pertama gagasan ini muncul digagas oleh almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, ya, di mana beliau menginginkan sebuah masjid yang tidak hanya megah, namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz ini cukup detail dijelaskan dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis oleh Atmaji Sumarkijo. Dalam pengantarnya, Wakil Ketua MPR RI kala itu, AM Fatwa, mengatakan, desain masjid tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah. Hal itu menjadi pesan dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf ketika menunaikan ibadah haji

pada 8 Mei 1994 dilakukan groundbreaking Masjid Al-Markaz Al-Islami di atas lahan sekitar 10 hektar. Lahan sudah rata dengan tanah yang dibantu oleh pasukan Kasat Jenderal Wismoyo Arismunandar, di mana kala itu Kasat Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar memberikan bantuan peralatan berat dari Batalion Zeni Konstruksi yang ada di Makassar. Bulldozer dan peralatan mereka digunakan untuk meratakan tanah di mana masjid akan berdiri. Sebagai satuan tempur, mereka bisa bekerja secara cepat dan sistematis, sehingga bekas-bekas bangunan dan tumpukan puing dalam sekejap bisa dibersihkan dan tanah siap untuk dibangun. Sebagai arsitek yang merancang gambar, desain, dan bentuk, almarhum Jenderal M. Yusuf memilih orang yang terbaik. Untuk itu, yang bisa ditemukan di Indonesia hanyalah Insinyur Ahmad Nu'man. Beliau seorang arsitek yang telah merancang begitu banyak bangunan masjid, termasuk Masjid Salman yang monumental yang berada di kompleks kampus ITB Bandung yang terkenal. Insinyur Nu'man langsung bisa menangkap ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal M. Yusuf. Pertama, masjid itu harus dibuat dengan megah dan mencerminkan kebesaran bangsa. Kedua, masjid menonjolkan arsitektur asli daerah yang merupakan kebanggaan. Ketiga, mempergunakan bahan-bahan terbaik yang bisa didapat. Keempat, mengoptimalkan teknologi tercanggih yang ada. Dan kelima, masjid itu harus tahan selama mungkin. Peletakan batu pertama Masjid Al-Markaz Al-Islami dilakukan pada tahun 1994. Arsitekturnya terinspirasi dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski demikian, bentuk masjid ini tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap yang berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangkagua, masjid tertua di Sulawesi Selatan, dan rumah Bugis Makassar pada umumnya. Pembangunan masjid ini pun berlangsung cepat dan bisa selesai di tahun 1996. Secara keseluruhan, pondasi bangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami sangat kuat, dengan 450 tiang pancang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai 1 menggunakan keramik, sedangkan lantai 2 dan 3-nya menggunakan batu granit. Pada dinding mihrab berhiaskan ragam kaligrafi segi 4 dari tembaga ke kuning-kuningan. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat dan surah Al-Quran. Masjid Al-Markaz Al-Islami juga memiliki menara setinggi 84 meter dengan ukuran 3x3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari Masjid Nabawi. Pada ketinggian 17 meter, menara tersebut terdapat bak penampungan air bervolume 30 meter kubik.

0: Keunikan lain di masjid ini terletak pada namanya. Sejak akhir Desember 2005, nama Al-Markaz Al-Islami didapatkan dari Cak Nur yang artinya pusat kegiatan Islam. Nama ini didapat setelah almarhum Jenderal M. Yusuf secara tegas menolak nama pribadinya dikaitkan dengan kompleks tersebut. Maka para pengurus menafsirkan bahwa Jenderal M. Yusuf tidak menolak namun meminta penyematan nama tersebut dilakukan setelah nanti beliau tiada. Akhirnya disepakati, untuk sementara nama yang digunakan untuk masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin tersebut adalah Masjid Al-Markaz Al-Islami atau Masjid Pusat Islam atau Masjid Islamic Center. Masjid ini pun resmi digunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Kota Makassar. Setelah Jenderal M. Yusuf wafat, Wakil Presiden Yusuf Kalla terbang ke Makassar untuk meresmikan penambahan nama Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami dengan tambahan nama Jenderal M. Yusuf beberapa hari setelah Idul Fitri 1426 Hijriah 2005 silam. Kemudian melalui rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, disepakatilah nama Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Dan nama ini merupakan penghargaan terhadap mantan ketua BPK almarhum Jenderal M. Yusuf, pencetus gagasan pembangunan kompleks masjid dan pendidikan Islam tersebut. Hingga kini, nama Al-Markaz Al-Islami itu tetap dipertahankan dan akan dilengkapi dengan nama pemrakarsa dan pendirinya, yakni almarhum Jenderal M. Yusuf. Dan dengan demikian masjid ini secara lengkap bernama Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Sejak diresmikan sampai sekarang, Masjid Al-Markaz Al-Islami tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini sering digunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah agama, dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya. Selain itu, masjid ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan. Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga simbol semangat persatuan dan kesatuan umat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaannya telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan Islam di wilayah ini. Dengan segala kemegahan dan keindahannya, masjid ini akan terus menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar, sekarang saatnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung antara Timnas Indonesia melawan Oman dalam FIFA Matchday langsung dari Gelora Bung Karno.
2: Garuda. Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan starting 11. Dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hapner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain yaitu Beckham Putra oleh Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang. Kemudian Muhammad Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusyadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ke Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
3: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
2: Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
3: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, di sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisnegantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off. Orat
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off. Nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan, wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan.

0: Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang. Pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
1: Ya,
0: sampai berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah.
1: Jatuh, Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas.
0: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
1: Dari
0: itu salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia, nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra, petengah nampaknya berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola, mundur kepada Elkan Baget, sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi. Melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang. Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti. Ada lagi, silakan Indonesia. Wah, berulang. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
1: Indonesia.
0: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung. Disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Wah, terjatuh lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik. Nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman, jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skulik Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke Bank Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul siap. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratnar Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix, ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Ah, sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman. Ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda juga jauh mendapatkan itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh, sayang sekali bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Indonesia.
4: Ole.
3: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat Ole Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
4: Selebrasi
3: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi Ole Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia,
1: Ole Ole
2: Romeni.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 Ole Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah di kuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini, coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman, nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Melebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero, menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Dirubut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni, menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali, selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia, Emil Audero, yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola, ke tengah dia Elkan Bagot. Lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, pendengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali membangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero. Ada
0: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
4: Ya,
0: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dix, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Findit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi. Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi kepada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit
3: Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pulipesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi. Langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau agak dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pandi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya
0: tim kita pasti menang. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pandi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pandi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga di seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya giran ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya, apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk Indonesia.
0: Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya.
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dengan pos 1 setelah tadi Anda mendengarkan rangkaian lagu, berikutnya kita akan kembali menghadirkan bagaimana kelanjutan dari Indonesia melawan Oman dalam FIFA Matchday yang berhasil unggul 2-0 kali ini pendengar. Bagaimana di babak kedua? Kita kembali bersama rekan kami yang ada di Pro 3 RRI.
1: Tampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
2: Doni Tri Pamungkas,
1: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hartman
2: menggantikan Hapner, dia
1: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri, dan ini tentu bagaimana janji John Hartman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
2: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hartman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hartman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
2: jadi
1: betul,
2: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
3: Yusuf Al-Raji,
2: sang penjaga gawang ini
3: pemain untuk pemain
2: diganti Indra,
3: keluar nomor punggung
2: Sal Ahmed 22.
3: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
2: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
3: 26
2: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji,
3: substitution for Oman. Player
2: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
3: Hatem Sultan Al-Rushani,
2: nomor punggung 22 kali ini.
3: Player number
2: Nathan Chowon
3: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19, Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27, Ahad Al-Habsi Al-Musaihi.
2: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Indonesia player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
2: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, Dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Arif Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga. Sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
2: Ibrahim
1: dari
2: Yusuf.
1: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
2: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
3: substitution for Indonesia.
2: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain yang merasa gusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya.
4: Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf.
1: Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
2: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
1: Ya, ya sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Rido, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini, sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon, masih lepas. Nathan pinggir sini dekat tapi lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
2: Verdong
1: bagaimana Elkan Bagot, mundur ke belakang kepada Rizky Rido, Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar, lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
2: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
3: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
2: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orangmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Rumeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Rumeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Rumeni yang dituju, tidak berhasil pada oleh Rumeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola, terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdong, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi umpan disampaikan, namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
3: Player number 22.
1: Ya, number benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
3: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan. Cari Yakob Sayuri, terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan, mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, tidak sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang mencoba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredong terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
2: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
2: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
2: Waduh,
1: udah Abdul Salam lah ya.
2: Salim sama salam gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak daun ya.
1: Daun
2: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
3: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasser Sultan Al Rawahi. Replaced by player number 10.
1: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
3: Zahir Sulaiman
1: bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
3: 25.
1: Bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk
3: 20.
1: Dan nomor 6
3: Usab Hamid Al-Mamari
1: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah-darah segar asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar Yener tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
2: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Roma ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
3: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
2: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
3: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
2: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakub Sayuri sudah mendekati garis penalti. Yakub Sayuri ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakub Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakub Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakub Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
2: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
3: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakub Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia, ada Mauro Zylstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, hadirkan kepada Matthew sektor sebelah kiri, mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2 Doni Tri Pamungkas, kirimkan umpan terobosan lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat Dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
2: Curi star ya?
1: Iya, iya.
2: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan dia.
2: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Elvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
3: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
2: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Fa'al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia, mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
3: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
2: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini mendapat pengawalan ketat. Ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali kirimkan bola. Ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bumbayang, saudara.
2: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung, yang dituju adalah sudut kiri atas.

0: Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
2: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172.
1: Pendengar, tadi telah Anda dengarkan bagaimana pertandingan di FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Oman yang sangat seru dengar ya. Di babak kedua, di ujung pertandingan, Indonesia masih sempat mencetak 1 gol dengan total 3 gol dimenangkan untuk Indonesia kali ini. Ini suatu bentuk pencapaian baik untuk Indonesia karena akan mempengaruhi ranking Indonesia di FIFA secara dunia nih pendengar. Kembali dari Jalan Tribulan nomor 3 Makassar, bareng Irsan Saputra menemani Anda dengan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24.

0: hidup seperti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI dengan esensi buku. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad, yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup ia mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, Rich Dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban, yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI, untuk

Jikustik mengantar perjumpaan kita untuk edisi hari ini mendengar dengan Pandangi Langit Malam ini menjadi lagu yang sempurna menutup perjumpaan kita di hari Jumat ini, 5 Juni 2026. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami dari jam 5 pagi tadi hingga menjelang pukul 24 malam di hari ini. Irsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda mendengar, mewakili seluruh tim yang bertugas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Kembali menyapa Anda edisi hari ini 6 Juni 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Dan pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan surat Ali Imran ayat 191 hingga 193 oleh Umrawati dan Darlius.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ibu ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit hatinya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pagi ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi dengan topik salat sunat duha bersama narasumber kami Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LC MA. Untuk itu mari kita simak bersama pembelajaran kita di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap aktivitas, dan dilimpahi keberkahan dalam setiap langkah. Saya Mori Harmalasari dengan senang hati kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi yang selalu menghadirkan pesan-pesan kebaikan dan menenangkan hati serta menguatkan iman kita. Pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas satu amalan sunnah yang penuh keutamaan, yaitu sholat sunat duha. Dan saat ini telah bergabung bersama kami melalui Zoom narasumber kita Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LC sebagai Ketua MUI Sulawesi Selatan. Dan terlebih dahulu kita sapa narasumber kami, yaitu Bapak Kiai. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Halo, ada kedengaran suara?
0: Baik, pendengar, kami masih menghubungkan dengan narasumber kami, Bapak Kiai, melalui Zoom. Dan untuk pembahasan kita di pagi hari ini mengenai salat sunat duha, kami juga mengajak partisipasi pendengar untuk bergabung untuk menanyakan tentang topik kita pagi hari ini. Dan ini kami mencoba menyambungkan kembali dengan Bapak Kiai. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.

0: Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Baik, pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungkan dengan Bapak Kiai melalui media Zoom kita di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Dan
1: kenapa enggak
0: saya
1: enggak kedengaran suaranya?
0: Mengusahakan untuk menghubungi Bapak Kiai melalui telepon. Agar bisa terhubung kembali dengan Bapak Profesor Dr. Kiai
1: Halo.
0: Najamuddin Abdul Safa LC selaku Ketua
1: Halo.
0: MUI Sulawesi Selatan.
1: Halo.
0: Dan pendengar, salat sunat duha sering dikenal sebagai salah satu amalan yang membuka pintu rezeki. Di tengah kesibukan pagi, ibadah ini menjadi momen berharga untuk sejenak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahami keutamanya, bahkan belum terbiasa untuk mengamalkan secara rutin. Dan untuk itu, saat ini kami sudah tersambung kembali dengan Bapak Kiai. Dan untuk itu kami mulai menyapa kembali Bapak Kiai. Halo, assalamualaikum Bapak Kiai.
2: Halo.
0: Iya Bapak. Halo, assalamualaikum Bapak.
2: Kedengaran.
0: Iya Bapak, terdengar Pak suaranya. Apakah suara saya terdengar Pak?
3: Saya terdengar Pak.
2: Iya, terdengar. Tapi suara saya dengar.
0: Terdengar Bapak.
3: Terdengar Bapak.
2: Iya.
0: Baik Bapak Kiai, untuk itu mari kita simak penjelasan Bapak langsung dan kami persilahkan kepada Bapak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi abad. Bapak-bapak dan ibu para pendengar, mana kita melanjutkan pada kajian pada subuh hari ini. Kita kajian kita pada subuh hari ini yaitu berkisar yaitu tentang pembahasan salat duha, salat sunat duha. Di antara salat sunat muqayyad, bagaimana kita yang lalu bahwa salat sunat itu terbagi dua, ada salat sunat muqayyad, ada salat sunat mutlak. Bina salat sunat duha termasuk salat sunat muqayyad, artinya terikat oleh waktu dan jumlah rakaatnya sunat. Si katakan wa minat tatawwu salat duha, di antara salat sunat yaitu salat duha. Wa yaqtadi waqtuha min irtifai syamsi qadara ruhin ila zawahiyah, waktunya untuk salat duha itu mulai terbitnya matahari, naiknya matahari sampai kira-kira 1 meter tingginya. Kalau dalam bahasa fikirnya kata raru muhin, kalau kita perkirakan kira kurang 1 meter tingginya matahari sudah naik, termasuk waktu duha. Kemudian di sini katakan wal abdalu antwada badaru bayir nahari, lebih abdal kita laksanakan salat duha yaitu pada 4 hari. Jadi kalau kita bagi hari itu 12 jam, maka abdal kita melakukan salat duha yaitu seperempatnya, kira-kira jam-jam 9. Nah, itu lebih abdal waktunya kita laksanakan. Jadi pelaksanaannya itu sudah mulai terbitnya matahari kira-kira yaitu 1 meter tingginya matahari. Dan sini dalam buku fikih dikatakan wal abdal, yang lebih abdal kita lakukan salat duha yaitu kira-kira 4 hari, yaitu kira-kira jam 9. Ini dalilnya Ban Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kubba wa yusalluna duha wa qala salatul awabin idza ramadat al fisal min duha. Ini dalilnya ada hadis dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu berada di Kuba, dia keluar salat duha bersama-sama dengan penduduk Kuba. Dia mengatakan bahwa salatul awabin itu salat yang dilakukan, yaitu salatul awabin, syarat al-awabin, yaitu orang yang banyak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya di dalam ada tifisal final dua, kalau sudah mulai panas pada waktu pagi, masuk waktunya salat duha. Ini termasuk salat sunnah. Kemudian jumlah rakaatnya waqalluha minimal. Jumlah rakaatnya rakaatani, dua rakaat kita lakukan salat duha minimal, yaitu dua rakaat. Waqalluha samani rakaatin, dan paling banyak menurut dalam sini dalam buku fikih mengatakan paling banyak jumlah rakaatnya itu 8 rakaat. Jadi kalau kita melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat, kalau bisa bisa kita melaksanakan mengatakan sini wa aktsar wa paling banyak salat samani rakaatin, yaitu 8 rakaat. Dalilnya fa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yusbiu ala kulli sulama min hadikum sadaqah. Setiap orang berpagi-pagi dan setiap yaitu persendian ada sedekahnya. Jadi menurut Rasulullah SAW, kita manusia ini punya beberapa persendian, bahkan ada mengatakan bahwa jumlah persendian dalam tubuh manusia itu sebanyak 360 persendian. Setiap persendian itu ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin sedekah, setiap kita mengucapkan tasbih yaitu sedekah. Wa kullu tahmidatin, setiap kita mengucapkan alhamdulillah sedekah, ada sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap kita mengucapkan tahlil yaitu la haula wala quwwata illa billah, sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap kita mengucapkan Allahu akbar, sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan memerintahkan atau menyuruh pada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun anil munkar, sedekah. Melarang kemungkaran itu sedekah. Wa yajibu min dzalika rak'atan yaqra'uha min ad-duha. Itu boleh, itu cukup dengan itu semuanya menutupi itu semuanya dengan dua rakaat, yaitu yang dilakukan pada waktu pagi yaitu salat duha. Kalau tidak bisa kita melakukan atau kita lupa baca itu, maka cukup kita melaksanakan dua rakaat pada waktu pagi. Ini rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud. Ada hadis yang lain dari Abu Hurairah mengatakan ausani khalini salasin. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW memesankan kepada saya 3 pesan. Artinya mudah-mudahan jangan kita tinggalkan. Artinya pesannya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah ada tiga persoalan, ada 3 hal pesannya. Kalau bisa Abu Hurairah tidak meninggalkan, yaitu bisyami salata ayyam fi kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu pada hari atau bulan pada tanggal 13, 14, 15. Itu namanya dalam buku fikih Ayyamul Fitr, hari putih, yaitu 13 bulan, bukan tanggal, yaitu bulannya, tapi cuma bulan, yang pada malam pada hari ke-13, ke-14, ke-15. Rasulullah memesankan kalau bisa kita berpuasa yaitu 3 hari setiap bulan. Wa rak'at duha, dan 2 rakaat yaitu salat duha. Wa an utira qabla al-anam, dan melaksanakan salat witir sebelum tidur. Itu tiga hal yang dipesankan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Kalau bisa jangan meninggalkan itu. Saya ulangi lagi, yaitu kalau bisa setiap bulan berpuasa 3 hari, yaitu pada 13, 14, 15 bulan, bukan tanggal. Dan 2 rakaat salat duha dan witir sebelum tidur, kalau kita bisa melaksanakan. Kemudian dalil yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW salat dua arba rakaatin wa yazidu ma syaa. Menurut Aisyah bahwa Rasulullah SAW dia salat dua 4 rakaat, kemudian mengatakan boleh menambahkan kalau masih mau menambahkan. Sehingga masih mengatakan bahwa ada yang berpendapat mengatakan paling banyak kita lakukan salat dua itu 8 rakaat. Kemudian ada juga pendapat yang lain menurut mazhab Hanafi mengatakan yanna aktsara salati duha 16 rakaat. Menurut mazhab Hanafi bahwa boleh melaksanakan salat duha sebanyak 16 rakaat, itu boleh. Jadi ada mengatakan bahwa minimal 2 rakaat, nah paling banyak ada dua pendapat, ya jumlah rakaatnya yang paling banyak ada mengatakan 8 rakaat. Pada umumnya ulama fikih mengatakan 8 rakaat, ada mengatakan bahwa menurut mazhab Hanafi yaitu 16 rakaat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu ta'ala qasam sama man sallat duha 12 rakaat padallahu ta'ala qasam fil jannah min zahab. Rasulullah SAW mengatakan siapa salat duha sebanyak 12 rakaat pada waktu pagi maka Allah akan membangunkan rumah dan surga terbuat dari emas. Inilah Rasulullah SAW memberikan berita kegembiraan bagi orang yang selama melaksanakan salat duha. Marilah kita melaksanakan salat duha kalau ada kesempatan, ada waktu insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Saya kira ini merupakan pengantar mengenai salat duha yang termasuk salat mukayyad yang boleh kita laksanakan kalau ada waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai atas pembelajarannya di pagi hari ini. Dan pendengar, kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk ikut bergabung dalam perbincangan pagi ini. Silakan kirimkan pertanyaan ataupun pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun telepon kamu di kami di 0821-3333-9440. Dan Bapak Kiai, saat ini kita sudah ada yang bertanya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bapak. Iya, halo Bapak. Iya. Iya, dengan siapa di sana Bapak?
3: Dari Polres Cilacap ini.
0: Di mana Pak?
3: Saya mau bertanya.
0: Iya.
3: Silakan Bu. Ya, ya begini. Saya cuma tanya kalau ada orang tamu membaca pintu di luar, boleh kan dibuka di belakang pintu karena luar kata atau masri dari bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya, terus silakan. Ya.
2: Bisa diulang pertanyaannya karena kurang jelas.
0: Baik Bapak, ini sepertinya juga suaranya terfeedback. Mungkin kita dipertanyakan bagaimana tentang salat duha tadi. Tapi ini kita sudah ada pendengar yang lainnya Pak Ustaz, dari Pak Upi di Bone. Halo, assalamualaikum Pak Upi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Baik Pak Upi, silakan Pak Upi.
4: Langsung saja pesan Pak Upi Pak Kiai. Pertama saya mau tanya Pak Kiai tentang misalnya ada keperluan Pak Kiai yang dari kan kita berangkat jam 8 atau jam 9 Pak Kiai, boleh dari depannya Pak Kiai kita laksanakan salat duha dan dan berikutnya di hari raya Pak Kiai, apakah diperkenankan kita laksanakan salat duha pakai contohnya hari raya Idul dan Idul Adha sebelumnya kan kita berangkat salat id, bagaimana sih
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas, terputus-putus.
0: Iya, baik Bapak Kiai. Pertanyaan Bapak Upi Dumoni barusan, apabila kita ada keperluan di pukul 8, apakah boleh kita melakukan sholat duhanya di depannya Pak Kiai? Dan selanjutnya saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, apakah kita bisa melaksanakannya karena sholatnya bertepatan juga dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut Pak Kiai?
2: Iya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi waktunya sholat duha itu tadi katakan dalam buku fikih kata rumhain, yaitu sepanjang, jadi kita hukum kalau dulu ukurannya ulama fikih itu qadar al-rumi, yaitu pegangan tongkat besi itu. Kalau kita tidak usah kita lihat itu, kalau kita sekarang maka lebih kurang 1 meter naiknya matahari sudah mulai masuk waktu duha itu. Bahkan dikatakan bahwa lebih baik abdal kita lakukan 1/4 hari. Jadi itu tadi saya katakan bahwa 1 hari itu lamanya itu 12 jam. Nah, kita bagi 4, jadi kira-kira jam 9 sudah mulai waktunya itu lebih afdal kita melakukan. Jadi sekarang kita melihat misalnya kadang ada urusan mau pergi, jadi mau pergi kita lihat saja kalau misalnya sudah naik matahari ya, kita melaksanakan banyak sholat duha. Atau misalnya ya kita tunda, kalau misalnya ada waktu dalam perjalanan bisa kita melaksanakan yaitu sholat duha. Nah, kemudian kalau bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, nah, kita tinggal melihat situasinya, kondisinya. Kalau memungkinkan kita laksanakan, ya kita laksanakan. Tapi kalau dia memungkinkan, maka saya kita akan, nah, ini tak sunat, nah, artinya tiada resiko hukum kalau kita tidak melaksanakan. Hanya mendapat pahala kalau melaksanakan, karena hukumnya sunat. Ya, bagi orang yang punya waktu, punya kesempatan, dianjurkan melaksanakan. Tapi kalau tidak, maka tidak ada risiko hukum. Jadi masalah ini melakukan tinggal kita melihat kondisinya, situasi dan kondisi. Saya kira begitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Kiai atas penjelasannya. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi ini, kami mohon berkenan untuk Bapak Kiai menyampaikan pesan penutup ataupun doa bagi pendengar Pro 1 RRI Makassar.
2: Jadi bila kita karena waktu ini terbatas, bila kita menutup teman kita pagi hari ini, saya memberikan kesimpulan bahwa termasuk sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang punya kesempatan yaitu sholat duha. Sholat duha ini termasuk sholat sunnah muqayyad, artinya terikat oleh waktu, terikat oleh jumlah rakaatnya. Jadi bagi orang yang punya kesempatan, ya silakan melakukan yang sholat sunat ini. Karena Rasulullah SAW banyak melakukan sholat sunat dua. Kemudian jumlah rakaatnya terserah dari kita. Kalau tidak bisa, kita banyak minimal 2 rakaat setiap hari. Itulah ya. Kalau bisa, kita punya waktu banyak, boleh kita lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Ada yang mengatakan jumlah rakaatnya itu 8, ada yang mengatakan lebih dari itu, boleh kita laksanakan sampai 16 rakaat. Tapi Rasulullah SAW menurut hadis Aisyah yaitu hanya melakukan yaitu 8 rakaat. Saya kira ini barangkali kesimpulan, mudah-mudahan kita berikan hidayah dan taufik bisa melaksanakan seluruh anjuran-anjuran dalam masalah agama kita. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa, dan saya harapkan para pendengar untuk mengheningkan doa kita, mudah-mudahan hidayah dan taufik Allah telah menyertai kita pada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. InsyaAllah pada hari ini kita dapat dari Allah Subhanahu Wataala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilashakirin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa fi ni'mah wa ikatih mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina li jami'il ahwal wal afat. Wa tuqdi min jami'il hajat. Wa tutahhiru min jami'is sayyi'at. وترفعنا بإنك على درجة وتبلغنا أكثر الآيات من جميع الخيرات التي أبتغيناك اللهم إنا على ذكرك وشكر وشكرتك اللهم يا أول يومنا هذا صلاة ورحمة وأوسطه نجاة ورحمة وآخره صلاة وتقيمة اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل خير أيامنا يوم لقاء اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا علما إلا سقطت ولا هما إلا فلت ولا دين إلا قضيت ولا عدوا إلا حزت ولا مريدا إلا شفيت ولا مريدا إلا شفيت ولا مريدا إلا شفيت ولا حاجة من حوائجنا والأهلت إلا لك فيها رضا ولنا فيها سر ولنا فيها سر إلا قضيت ويستغفرك يا وحي اللهم جاء كل ما نأتي في تأتل وتقرب منا إليك اللهم اغفر أمارنا في طاعة ومعرفة أمنا قلوبنا بإيمانا ويقينا اللهم اجعل خير أعمالنا أكلا وخير أعمالنا خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam mutiara pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LC atas waktu, ilmu dan pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini dapat menjadi penguat langkah kita untuk semakin dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga pagi ini membawa semangat dan keberkahan untuk menjalani aktivitas Anda sepanjang hari. Saya Mori Harmalasari bersama rekan saya Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Hukum bisa dibeli, korupsi sebanyak mungkin saja kalau pada akhirnya tertangkap nanti.
3: Pak Presiden juga sudah men-spill jembatan di sini pada saat peresmian 250 jembatan pertama.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari Berita. Terkuaknya dugaan korupsi mantan Kepala BGN dan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memutuskan mata rantai korupsi. Jembatan Garuda Merah Putih resmi beroperasi, akhiri ketergantungan warga pada gondola. Terkuaknya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN dan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memutuskan mata rantai korupsi. Laporan Iin Nurfareni.
4: Terkuaknya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN oleh Kejaksaan Agung, dan yang terbaru penetapan tersangka Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah catatan kasus pemberantasan korupsi yang melibatkan beberapa kalangan pejabat. Pengamat hukum dan tata negara dari Universitas Hasanuddin, Fajur Rahman Jurdi mengungkapkan, melihat kasus korupsi yang saat ini cukup banyak terkuak, memperlihatkan komitmen dari para penegak hukum untuk memastikan seluruh kejahatan dari rantai korupsi mestinya diputuskan. Lebih jauh, Fajur Rahman menyebutkan, banyak faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kasus korupsi di Indonesia. Di antaranya faktor mental dan sistem.
2: Ada memang orang-orang yang mentalnya korup. Mentalnya korup dan dia pikir hukum bisa dibeli, korupsi sebanyak mungkin saja kalau pada akhirnya tertangkap nanti kita akan beli hukumnya meskipun jatuh hukumannya, maka hukuman itu bisa dibeli dengan cara yang ringan. Ada orang yang memang korupsi karena dia terpaksa oleh sistem. Ada proses ini, akhirnya dia terjerat di dalam sistem.
4: Fajur Rahman menilai kasus korupsi saat ini bukan lagi karena kebutuhan, tapi keserakahan. Terkait dengan kasus korupsi program MBG, ia berharap penegak hukum berkomitmen untuk memeriksa sampai level bawah, agar penyelidikan harus komprehensif untuk mengetahui korupsi MBG ini tidak berdiri sendiri.
0: Penyaluran pupuk bersubsidi juga bermasalah. DPRD Sulsel minta evaluasi menyeluruh. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
5: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti dugaan pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang diduga dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi B DPRD Sulsel bersama PT Pupuk Indonesia dan sejumlah pihak terkait di Makassar. Anggota Komisi B DPRD Sulsel dari fraksi Gerindra Marjono mengatakan kenaikan harga pupuk di tingkat petani diduga dipengaruhi adanya biaya tambahan dalam proses distribusi. Menurutnya, harga pupuk bersubsidi seharusnya mengikuti HET yang berlaku di kios resmi. Namun dalam praktiknya, biaya pengantaran pupuk kepada petani kerap tidak memiliki standar yang jelas sehingga berpotensi menambah beban petani. Marjono juga menyoroti panjangnya mata rantai distribusi pupuk subsidi yang dinilai dapat membuka peluang terjadinya penambahan harga sebelum pupuk sampai ke tangan petani. Selain itu, DPRD turut menyoroti dugaan praktik pembayaran pupuk setelah masa panen atau sistem IJON

0: rentan barang ini akan menimbulkan biaya tambahan terutama di wilayah ongkos pengantaran tadi itu, Pak.
1: Sementara itu, Senior Manager Regional 4A PT Pupuk Indonesia, Sukodi, menegaskan pihaknya tidak pernah menginstruksikan distributor maupun pengecer untuk menjual paket pupuk subsidi dan non-subsidi kepada petani. Sukodi menyatakan PT Pupuk Indonesia secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja pengecer resmi dan siap menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran yang didukung bukti.
2: Kaitan dengan pembeli secara aturan, kami nggak pernah menimbul seperti itu, Pak, dan nggak boleh memaksakan katalah petani harus terima barang di rumah, biarkan PPTS-nya yang mengantarkan, nggak ada. Ya, petani bisa datang sendiri, bahkan itu lebih gampang, ya kan, tidak menimbulkan konflik, ya kan, petani datang sendiri, diambil sendiri, diangkat sendiri, dibawa pulang oleh petani, itu lebih enak rasanya gitu kan, karena PPTS-nya juga tahu langsung petaninya yang beli sesuai dengan KTP.
1: Melalui rapat tersebut, DPRD Sulsel berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat diperketat agar penyalurannya tepat sasaran sesuai head dan mampu mendukung produktivitas petani di Sulawesi Selatan.
3: Jembatan Garuda Merah Putih resmi beroperasi, akhiri ketergantungan warga pada gondola. Selengkapnya, reporter Kristanto melaporkan.
4: Jembatan perintis Garuda Merah Putih sepanjang 100 meter resmi beroperasi di Kecamatan Tempok Bulu, Kabupaten Maros 2 hari yang lalu. Jembatan yang dibangun TNI Angkatan Darat ini menghubungkan Desa Bonto Manurung dan Desa Bonto Matinggi. Sebelumnya, warga dan anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan gondola sederhana yang sempat viral di media sosial. Saat musim hujan, akses penyeberangan kerap terhambat akibat meningkatnya debit air sungai. Jembatan tersebut diresmikan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Ngawoko bersama pemerintah Kabupaten Maros dan masyarakat setempat. Program

0: Kesempatan kerudung buka akal Pak Jirin Mike Nawoku mengatakan akan dimanfaatkan 622 desa.
1: Presiden, di sini pada saat semingguan 250 jembatan pertama dulu, bahwa beliau sangat mengapresiasi dibangunnya jembatan di Buntu Manurung dan Buntu Matinggi ini. Kenapa? Karena ini penerima manfaatnya kurang lebih 1.623 dari dua desa ini. Artinya ini sangat vital, sangat penting sekali untuk kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih luar biasa kepada Ibu Wagub Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Bapak Bupati, seluruh stakeholder yang ada, dan yang luar biasa lagi kepada masyarakat dan TNI yang bahu-membahu untuk mewujudkan. Besar harapan saya, ini bisa kita pelihara bersama, sehingga manfaatnya bisa berlangsung lama dan bisa membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah ini. Itu kurang lebih yang saya sampaikan.
0: Jembatan dibangun karena selama 4 bulan dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong. Kehadirannya diharapkan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian warga, sekaligus mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap gondola sebagai sarana penyeberangan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan Jembatan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dalam sorotan bersama Fitriani Rahman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan program kita Presiden, diantaranya kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Di antaranya tentunya yang hadir di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Andrehua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan bersama dengan saya saat sekarang Kepala Desa Andrehua, Ibu Andi Iriani. Assalamualaikum, Bu Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Ya, siap.
3: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih, dan Andrehua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini?

0: Pak, iya, saya terutama minta terima kasih yang sangat besarnya. Saya diberi kesempatan, untuk mendapatkan jembatan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya, karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama desa Cipaindre dengan kelurahan Borondrapoa.
1: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bang?
0: Oh, selama ini memang tidak ada. Tidak ada jembatan. Di desa kami itu tidak ada jembatan dari dulu. Yang menghubungkan itu tidak ada. Tidak ada jembatan sama sekali.
1: Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
0: Iya. Tidak pernah lewat itu. Dia putar melalui Borondrapoa, tembus ke desa yang satu. Padahal hasil bumi tidak banyak yang harus kita angkut dari desa ujung ke desa saya.
1: Nah, setelah adanya jembatan ini berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
0: Pasti lebih dekat. Dekat lagi ke desa Nihua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasar. Pasarnya itu Senin kami.
1: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mereka, bahan mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan, bisa lebih cepat ya terjual begitu, Bang.
0: Iya. Alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti, ya, kalau sisa nggak berhitung bulan selesai ini, tapi akses untuk ke pasar itu tidak dalam biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
1: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
0: Lebih besar lagi manfaatnya.
1: Untuk warga Andrehua sendiri bagaimana responnya, Buan?
0: Alhamdulillah. Responnya besar, bersama-sama kami, kerjasama. Kami bergotong royong dengan masyarakat. Bisa seluruh kayak Sambiwa turun, karena ini sudah lama kita nanti-nantikan. Kemarin juga kami beberapa terlalu musrembang, malang dana desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih bersenang hati lagi, apalagi di desa kami ramai, tidak akan tempat suka begitu banyak. Alhamdulillah.
1: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani? Direncanakan?
0: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan. Karena ini cuaca tidak mendukung, disebabkan karena musim hujan.
1: Di atas hujan ya. Jadi memang butuh waktu-waktu ketika musim kemarau, atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu?
0: Tidak juga saya lihat, karena mereka cuma belum memasang bagaimana-bagaimana, jadi sementara masih bisa diantisipasi. Suhu hujan di sana agak tidak hujan, beda lagi, suhu hujan beda lagi. Tapi tetap, pasukan itu tetap pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
1: Baik.
0: Walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga, karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada. Mulai dari nol mereka kerja semua.
1: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
0: Oh iya, terima kasih banyak ya sebelumnya. Karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terutama warga desa Andrihua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ke depannya lagi kami, desa kami juga berharap karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada menghubungkan antara desa Garuntungan ke desa Andrihua. Itu juga akses pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin melintas. Tapi sekali lagi, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas pelaksanaannya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih dan sebesar-besarnya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak tuh wawancara singkat bersama RRI Bu Iriani.
0: Makasih nih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan perbaikan 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH dengan sistem multi-years project atau MYP.
4: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH mencapai 1.000 unit dengan sistem multi-years project pada tahun 2027. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perkintan Sulsel, Samsul Sarif. Menurutnya, renovasi rumah tidak layak huni akan menggunakan APBD dan akan dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Untuk itu, Samsul menyatakan akan mengundang seluruh pihak termasuk kabupaten dan kota untuk kelengkapan data. Apalagi pada tahun depan juga, lanjut Samsul, pemerintah pusat memberikan bantuan untuk program 2 juta rumah.
5: Masih sementara proses ini, teman-teman, proses verifikasi semua untuk kita laporkan ke Pak Gubernur nanti, kita bahas bersama bahwa inilah kondisi sebaran rumah tidak layak huni yang ada di Sulsel secara detailnya. Iya, kita memasukkan di MYP. Insya Allah kan di hari periode Gubernur bisa selesai ini karena kita kan juga ada kolaborasi dengan kementerian. Jadi kita memanfaatkan betul data dari kementerian. Tahun ini kita dapat berapa persen, berapa jatah tahun ini dari Sulsel? 13.000. Kami belum bisa memastikan angka pastinya. Jelas kami minta dulu data kolaborasinya dengan teman-teman dari kabupaten kota. Minggu depan kami rapatkan.
4: Samsul menambahkan secara demografi Sulsel dengan jumlah penduduk 9.463.400 jiwa dengan jumlah rumah 2.113.231 unit. Masih terdapat backlog 239.041 unit rumah dan untuk jumlah RTLH di Sulsel berada di angka 219.041 unit se-Sulsel.
3: Di peringatan Hari Lingkungan Hidup, Balai Inklusi Sulsel soroti dampak krisis lingkungan terhadap difabel. Laporan Zainal Abidin.
6: Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026 kemarin, Balai Inklusi Sulawesi Selatan menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang dinilai masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya kelompok penyandang disabilitas. Direktur Balai Inklusi Sulsel, Abdul Rahman Daenggus Dur, mengatakan krisis lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ekologis membutuhkan pengawasan yang lebih kuat serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ia mengatakan pentingnya pengesahan Undang-Undang Perubahan Iklim agar bisa ada regulasi yang jelas sekaligus bisa memberikan perlindungan dampak negatif kepada kelompok rentan terhadap perubahan iklim di Indonesia.
7: Undang-Undang Perubahan Iklim, kenapa ini penting? Harus disahkan secepatnya karena regulasi tentang perubahan iklim di Indonesia itu belum ada. Dan dampak perubahan iklim itu sangat terdampak bagi teman-teman kelompok rentan.
6: Abdul Rahman menambahkan perlunya pemerintah pusat untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan serta meningkatkan transparansi informasi publik terkait kondisi lingkungan. Ia juga berharap pemerintah dapat lebih banyak melibatkan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya dalam pembuatan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan di Hari Lingkungan Hidup ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus menjamin hak seluruh masyarakat dalam menghadapi krisis iklim di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Tim SAR gabungan mencari warga Bone yang hanya terseret arus sungai. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Seorang warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dilaporkan hilang dan diduga tenggelam setelah terseret arus sungai yang meluap saat menyeberang. Korban diketahui bernama Saida, 72 tahun, warga Dusun Kacopo, Desa Ujung Tanah. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Kepala Desa Ujung Tanah terkait adanya warga yang diduga hanyut saat menyeberangi sungai dalam perjalanan pulang dari sawah menuju rumahnya. Dikatakan, korban saat itu sedang menyeberangi sungai ketika debit air tiba-tiba meningkat akibat luapan air yang datang dari kawasan pegunungan. Lanjut Masrur, korban baru saja pulang pulang dari sawah dan menyeberangi sungai menuju rumahnya. Namun, saat berada di sungai, air yang berasal dari kawasan pegunungan tiba-tiba meluap dan diduga menyeret korban. Menurut Masrur, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menyisir area sungai dan lokasi yang dicurigai menjadi titik korban terbawa arus. Selain itu, sampai saat ini melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai serta sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban terseret arus deras.
9: Nah, pada saat terima informasi, Basarnas Bone langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Adapun identitas korban atas nama Saida, jenis laki-laki, umur 72 tahun. Adapun informasi kronologis yang dapat kami sampaikan, korban pulang dari sawah menuju rumah yang pada saat pulang menyeberangi sungai dan tiba-tiba pada saat menyeberang, menurut informasi terjadi luapan air dari hulu sehingga korban diduga terbawa oleh arus.
8: Ditambahkan, operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, SAR Brimob, BPBD Kabupaten Bone, SAR Satpol PP, pemerintah desa dan masyarakat setempat.
3: Jemaah Haji Kloter 6 Embarkasi Makassar tiba kemarin, dilaporkan Sarifuddin.
10: Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 6 Embarkasi Makassar asal daerah Kabupaten Bone tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 14 WITA kemarin dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Jemaah haji kloter 6 Embarkasi Makassar utuh tiba di tanah air sebanyak 393 jemaah termasuk petugas haji sebanyak 7 orang menjalani proses penerimaan di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pukul 15.30 WITA. Saat menerima jemaah haji kloter 6, koordinator pemberangkatan dan penerimaan jemaah haji petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar, Wahyudin Hakim menyatakan, jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci tentu menyisakan kerinduan tempat ibadah baik di Mekah maupun di Madinah untuk semakin memperkuat peningkatan ibadah di tanah air. Wahyudin Hakim mengatakan jemaah haji kloter 6 sebanyak 393 orang akan sangat berkontribusi kepada daerahnya jika semuanya mendoakannya agar menjadi daerah yang maju, aman dan sejahtera karena doanya akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Kami berharap jemaah sekalian apa yang kita lakukan selama perjalanan kurang lebih 41 hari ini dapat menjadi kontribusi bagi Bone. Kalau 393 ini akhlaknya berubah seperti akhlak kita di Mekah, di Madinah, sholatnya berubah, semuanya yang baik-baik akan kita bawa ke kampung kita insya Allah.
10: Menurut Wahyudin Hakim, mulai dari proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kloter 6 hingga tiba kembali di Asrama Haji Sudiang Makassar, berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semua jemaah kondisinya sehat, dan semua jemaah kondisi kesehatannya baik, kembali utuh, tiba dengan sehat, selamat tiba di tanah air.
3: Aquatic Sulsel siapkan fasilitas pembinaan atlet Aquatic Sulsel, dorong pembangunan kolam renang respiratif untuk pembinaan atlet. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
12: Pengurus Aquatic Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyusun langkah penguatan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian dari program pembinaan atlet jangka panjang. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah mendorong terwujudnya kolam renang representatif yang dapat digunakan secara khusus untuk kebutuhan latihan dan pengembangan atlet aquatic di Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum Aquatic Sulawesi Selatan Agus Ismail mengatakan, keberadaan fasilitas latihan yang memadai sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pembinaan atlet. Menurutnya, pengurus periode saat ini telah mulai merancang berbagai upaya untuk mewujudkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari pengembangan organisasi dan prestasi olahraga aquatic di daerah. Selain dimanfaatkan sebagai tempat latihan atlet, fasilitas kolam renang yang representatif juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan olahraga akuatik, termasuk penyelenggaraan kejuaraan dan program pembinaan usia dini.
13: Mempersiapkan fasilitas termasuk kolam renang mudah-mudahan ini berjalan sehingga 10 tahun ke depan akuatik Selatan memiliki kolam renang sendiri yang bisa bahan representatif untuk pembinaan adik-adik kita di lapangan.
12: Pengurus Akuatik Sulawesi Selatan optimis rencana pengadaan fasilitas tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan berbagai pihak. Keberadaan kolam renang representatif dinilai akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan daya saing olahraga akuatik Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
3: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar bersama rekan prakirawan UPI. Untuk itu, kami persilakan kepada prakirawan UPI untuk menyampaikan informasi cuaca.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini 6 Juni 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Luwu Utara. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, Maros, Sidrap, Sinjai, Sopeng, dan Wajo. Suhu udara permukaan berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini untuk hari ini, waspada akan potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Terima kasih kepada rekan UPI atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan pendengar, sekian perkiraan cuaca langsung dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi berita terupdate kami melalui portal berita rri.co.id.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: 101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Pagi ini kami akan mulai dengan informasi media melalui portal berita kami rri.co.id. Pendengar, bagi Anda yang sebagai pengguna jalan di Kota Makassar, ada informasi penting yang perlu diperhatikan, di mana Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar akan menggelar Operasi Patuh Palawa 2026 mulai tanggal 8 Juni 2026. Menjelang pelaksanaan operasi tersebut, Polrestabes Makassar telah menggelar latihan pra-operasi yang diikuti personel lalu lintas dan jajaran Polsek untuk mematangkan kesiapan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman terkait sasaran, prosedur, dan cara bertindak selama operasi berlangsung. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menegaskan bahwa Operasi Patuh Palawa merupakan agenda rutin yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Selain fokus pada penindakan pelanggaran, operasi ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Kapolrestabes juga menyoroti masih adanya aktivitas geng motor yang kerap menggunakan kendaraan tidak sesuai standar dan melibatkan pelaku di bawah umur. Karena itu petugas diminta bertindak tegas namun tetap mengedepankan profesionalisme dan pendekatan yang humanis. Pendengar, melalui Operasi Patuh Palawa 2026 ini, masyarakat diharapkan semakin disiplin dalam berkendara. Mulai dari melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm dan sabuk pengaman, mematuhi rambu lalu lintas, hingga mengutamakan keselamatan saat berada di jalan raya. Karena pada akhirnya tata tertib lalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar bisa kunjungi website kami melalui rri.co.id. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, karena kami masih akan hadirkan opini publik di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas melalui CCTV Kominfo Kota Makassar untuk Anda. Untuk Anda yang akan menuju batas kota Goa Alauddin, saat ini ruas arus jalan terpantau ramai lancar. Dan untuk Anda yang mungkin menuju Simpang 5 Bandara, saat ini jalanan terpantau lancar. Diharapkan tetap berhati-hati dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya untuk daerah Alauddin Talas Salapang terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju Goa melalui Jembatan Barombong, saat ini jalanan terpantau lancar. Pendengar, diharapkan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga Anda selamat sampai di tujuan. Dan tentu tetap dengarkan Pro 1 RRI Makassar.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar pagi ini.
2: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir bersama Mori menemani Anda dalam program Opini Publik. Ruang bersama untuk berbagi pandangan dan gagasan mengenai berbagai isu yang sedang terjadi atau menjadi perhatian masyarakat. Pendengar, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kunci pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu program yang kini menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan gantung Garuda Merah Putih yang diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat di daerah-daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan transportasi dan konektivitas. Lalu pertanyaannya, apakah program ini benar-benar dapat menjadi solusi bagi wilayah terisolir atau masih ada tantangan lain yang harus diselesaikan agar bermanfaat dan benar-benar dirasakan masyarakat? Nah, pendengar, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon kami ataupun WhatsApp di 0821-3333-9440. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung di Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Dan jangan lupa juga dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Pendengar, akses jalan dan jembatan seringkali menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil. Di beberapa warga masih harus menyeberangi sungai menggunakan perahu atau menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolah, pasar, fasilitas kesehatan maupun pusat pelayanan publik. Karena itu, pembangunan jembatan dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi desa-desa yang selama ini sulit dijangkau. Namun, pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata. Masyarakat juga berharap adanya pemeliharaan yang berkelanjutan, pembangunan akses yang mendukung serta pemerataan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apa manfaat terbesar jika akses wilayah terpencil semakin terbuka? Nah, silakan bergabung dan berpartisipasi di opini publik kita di pagi hari ini di 0821-3333-9440. Dan sambil menunggu, baik, ini kita sudah langsung ada yang terhubung, untuk itu kita angkat teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Kerti, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dengan Junaidi. Mori.
2: Iya, Pak Junaidi. Pak Junaidi, mungkin baik. Maaf, Pak, sebelumnya radionya mungkin boleh dikecilkan dulu volumenya, Pak.
3: Iya, pantas. Terkecil lebih.
2: Oke, baik, Pak. Iya, bagaimana Pak Junaidi kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik ini. Mori, malas hari.
2: Iya, Bapak, alhamdulillah. Pak Junaidi, terkait opini kita di pagi hari ini, bagaimana menurut Pak Junaidi, program jembatan gantung Garuda Merah Putih akankah menjadi solusi aksesibilitas daerah?

0: harus mempunyai garang. Karena nanti kedepannya nanti misalnya jabatan kantor bisa dibikin harus mempunyai garang, karena itu juga harus bagus. Ya caranya memasang. Terus kalau pasang sementara aja ya, itu aja tidak bisa. Jadi sebenarnya menurut saya ini harus mempunyai yang mempunyai ada Mori.
1: Iya Bapak.
0: Jadi mempunyai pikirkan dulu boleh kerjakan
1: untuk pemeliharaannya ya Bapak ya.
0: Iya. Ini perbaiki khas diperbaiki. Karena saya memasang jembatan gantung itu harus mempunyai bahan-bahan yang
1: kokoh, yang kokoh, kuat,
0: dan kuat, apalagi susmen harus keras. Begitu. Mori. Itu saja. Makasih menerangi. Jadi itu sangat bagus sebenarnya, bagus. Apalagi kalau anak-anak di kampung itu susah menyeberang ke sekolahnya. Apalagi kalau musim hujan. Itu sangat susah. Jadi hal itu bikin jembatan yang gantung itu.
1: Baik, okay, Bapak.
0: Itu.
1: Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung. Itu tadi dari Bapak Junaidi sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, bahwa Pak Junaidi mengatakan pembangunan jembatan ini sangat bagus, namun harus dilakukan pemeliharaan dan menentukan kualitas bahan pembangunan ini yang baik agar bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Nah, dari pendengar Pro Satu yang lainnya mungkin bisa memberikan opini juga ataupun tanggapannya untuk topik kita di pagi hari ini tentang pembangunan jembatan gantung Garuda Merah Putih. Pendengar bisa bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan sebelum kami lanjut lagi, kita akan break dulu. Jadi untuk itu tetap di Pro Satu RRI Makassar.
2: Makassar menyapa pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pendengar, menurut Anda apakah pembangunan jembatan gantung dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terpencil? Dan apakah selama ini masih banyak wilayah yang mengalami kesulitan akses transportasi dan pelayanan publik? Dan menurut Anda apakah manfaat terbesar jika akses wilayah terpencil semakin terbuka? Nah, pendengar bisa bergabung dan berpartisipasi melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 08213333 9440. Dan kita sudah ada penelpon yang bergabung, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Mbak Mori.
0: Dengan siapa? Ibu?
1: Oh, dengan Ibu Handayani di Parepare.
0: Oh, Ibu Handayani di Parepare. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu?
1: Ya, alhamdulillah Parepare cerah dan saya juga cukup sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Bu.
1: Bagaimana keadaan Mbak Mori di Makassar?
0: Alhamdulillah, Mori sehat-sehat, Ibu. Dan pagi ini alhamdulillah cerah di Makassar, Ibu.
1: Ini yang saya nukan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Karena terjadinya adanya pembangunan jembatan gantung di ini Merapi kita itu yang lecak banget ya apa? Tapi yang saya mau minta karena ini ada di tempat ada kebun saya di sana di Masamba itu sungai di sana agak luas, tidak ada jembatan gantung yang kita pakai. Itu cuma perahu penyeberangan tapi ya boleh naik itu perahu naik motor di tempatnya. Nah di sana di daerah Masamba itu di Mapadeceng di sebelah sana lagi ada sungai, di sanalah yang terjadi sungainya itu sangat deras. Tapi kenapa Masamba tidak diperhatikan, Mapadeceng tidak diperhatikan? Anunya, tidak ada jembatan di sana. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden Kota Bapak Presiden Indonesia untuk membangunkan jembatan karena di sana masih sangat rawan, tidak ada jembatan. Jadi saya minta tolong supaya dibangunkan juga jembatan di daerah penghasilan saya. Makasih.
0: Daerah Masambanya lebih tepatnya di daerah Masamba mana, Ibu?
1: Mapadeceng.
0: Maca Deceng. Oke, ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani di Parepare sudah bergabung. Dan kami masih menunggu partisipasi pendengar yang lainnya untuk bergabung seperti Pak Junaidi dan Bu Handayani tadi untuk memberikan pendapat ataupun opininya di pagi hari ini tentang jembatan gantung Garuda Merah Putih akankah menjadi solusi aksesibilitasi daerah terisolir. Nah, silakan bergabung di 08213333 9440 atau pendengar juga bisa berkomentar melalui line di Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Karena kami bisa membacakan langsung komentar Anda dan kita bisa berinteraksi langsung juga. Dan pendengar, jika akses desa semakin mudah, apakah akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat? Nah, ini pendengar juga bisa memberikan pendapat dan partisipasinya. Dan kita sudah ada penelpon lagi yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Bapak?
2: Dari Selayar ini, Mbak Mori.
0: Pak Arfa di Selayar.
2: Betul.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya, Pak Arfa?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Mori sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Bapak silakan berikan komentar ataupun pendapatnya untuk topik kita di pagi hari ini. Program Jembatan Gantung Garuda Merah Putih akankah menjadi solusi aksesibilitas daerah terisolir?
2: Ya, bukannya saya penduduk di sana, Mbak, tapi saya juga merasa bersyukur karena masyarakat kelurahan atau yang ada di sana di Liwa untuk menghubungkan, untuk penyeberangan, memperlancar hubungan antara desa ke desa lain, ke apa, menyeberang ke kampung ke kampung yang ada di seberang sana ya, untuk memperlancar transportasi. Dan masyarakat juga di sana sudah merasa senang karena sudah lancar juga hubungannya untuk berseberang sana. Namun sedikit ada ini anu saya, sejak saya tahu dari Presiden Soekarno sampai Jokowi, tidak pernah ada namanya Koperasi Merah Putih dan juga Jembatan Merah Putih. Kenapa baru perbohongan ini ada seperti itu? Terima kasih Mbak Muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa sudah bergabung memberikan pendapatnya di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, ketika berbicara tentang daerah terisolir, yang terbayang bukan hanya lokasi yang jauh dari pusat kota, tetapi juga keterbatasan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi sehari-hari. Di sejumlah daerah, anak-anak harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk bersekolah. Ada pula yang mungkin warga kesulitan mencapai fasilitas kesehatan ketika membutuhkan penanganan darurat. Kondisi seperti ini yang membuat pembangunan jembatan dan infrastruktur dasar menjadi sangat penting. Jembatan gantung yang dibangun pemerintah diharapkan dapat memangkas waktu tempuh masyarakat jika sebelumnya warga harus memutar perjalanan hingga beberapa kilometer atau menggunakan transportasi sederhana untuk menyeberangi sungai. Dan kehadiran jembatan tentu dapat membuat mobilitas menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Nah, bagaimana tanggapan dari pendengar untuk program Jembatan Gantung Merah Putih ini? Apakah masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun? Dan manakah yang lebih mendesak, membangun jembatan baru atau memperbaiki infrastruktur yang sudah ada? Pendengar bisa berpartisipasi di 08213339440. Dan sambil menunggu pendengar yang lainnya bergabung, kami akan break dulu. Untuk itu, tetap di Opini Publik di pagi hari ini.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Jembatan Gantung Garuda Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional bersama pemerintah untuk membangun ratusan jembatan perintis guna memulihkan konektivitas di berbagai pelosok. Dan beberapa daerah yang sudah tercatat bahkan sudah diresmikan diantaranya adalah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana membentang sepanjang 100 meter menghubungkan Desa Bontomanurung dan Desa Bontomatinggi di Kecamatan Tompok Bulu. Lalu di Kabupaten Aceh Utara, terletak di Gampong Lok Huyun, Kecamatan Sawang diresmikan untuk memulihkan akses warga pasca bencana. Lalu untuk di daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terdapat di daerah Tekarang yang diresmikan untuk membantu akses mobilitas masyarakat. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dibangun membentang di atas Sungai Cisuluk, Desa Pantapan, Kecamatan Beber. Dan ini juga di daerah Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, proyek Jembatan Garuda di Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi yang terus dikebut pengerjaannya. Nah, itu tadi beberapa jembatan gantung yang sudah sedang dibangun dan ada yang sudah diresmikan juga. Pendengar silakan memberikan partisipasinya di 08213333 9440. Kita sudah ada yang bergabung lagi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di sana, Pak? Dengan siapa, Pak? Maaf, kurang terdengar jelas.
1: Aldi di Lembang, Pindrang.
0: Oh, Pak Aldi.
1: Ini terimanya ini air hijrahnya terputus-putus.
0: Oh, di mana, Pak?
1: Ini terputus-putus.
0: Oh, suaranya terputus-putus.
1: RRI digitalnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak. Nanti akan kami sampaikan langsung ke tim teknik. Baik Bapak, silakan memberikan pendapatnya ini untuk
1: manualnya juga FM apa namanya, musik resik juga.
0: Baik, di daerah Pindrang ya Bapak ya?
1: Lembang.
0: Oh, Lembang, baik. Baik, terima kasih Bapak. Silakan memberikan topiknya di pagi hari ini Bapak.
1: Ini tentang apa namanya tadi?
0: Jembatan gantung merah putih, akankah menjadi solusi aksesibilitas daerah terisolir?
1: Ya, kita sebagai warga tentunya selalu berharap sebagai warga ya, pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan itu apanya untuk kemaslahatan warga yang melintas, apakah itu orang lewat ataukah warga di situ ya, selalu berharap program-program pemerintah begitu terus kemana berjalan lancar tanpa ada apa namanya dari sisi langsung nggak ada namanya proyek kan biasa terjadi unsur-unsur penyalahgunaan lah apalah karena di sini juga kebetulan ada pekerjaan jalan beton itu sekitar 20 kilo. Ini dana pusat juga, pakai dana pusat impres jalan daerah ya, kurang ini ya, saran
0: Iya, halo Bapak.
1: Iya? Halo?
0: Iya, sudah terdengar jelas Bapak.
1: Ini kenapa ya, enggak kayak apa namanya, penerimaan sangat terganggu.
0: Iya, sepertinya ada bermasalah dengan jaringannya juga ya Bapak.
1: Mungkin juga, kan dari pagi itu terputus-putus.
0: Iya Bapak.
1: Mungkin kalau dalam kota bagus, kalau kita di daerah begini banyak sekali gangguan.
0: Iya.
1: Jadi kembali ke tema bahwa semuanya semoga itu program-program pemerintah pusat itu jalankan, maka semuanya berjalan sebagai seperti itu. Jadi kalau pilihan tentang jumpa yang kurang lebih ya seperti itu ya, harapannya berjalan lancar dan ada yang lain bagi orang dewasa, warga di sini juga ya.
0: Baik.
1: Oke, ini karena jaringan tidak bagus ini.
0: Iya Bapak, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar di 0821-3333-9440. Dan kita sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Untuk itu kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Halo.
0: Iya, dengan siapa di sana, Ibu?
2: Dengan Indah Krisna ya? Muri ya?
0: Iya, dengan Muri, Ibu. Dan Ibu Indah di mana, Ibu?
2: Di Sopeng, karena mirip-mirip Krisna dengan Muri.
0: Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu Indah?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apalagi hari libur, tapi walaupun libur itu, ya ada-ada saja kegiatan di luar.
0: Iya, betul. Baik Ibu Indah, silakan memberikan tanggapannya untuk topik kami di pagi hari ini tentang program Jembatan Gantung Garuda Merah Putih, akankah menjadi solusi aksesibilitas daerah terisolir?
2: Bisa nggak bisa, yang penting itu apa di tergantung kita pandari orangnya di mau ada ya. Tapi yang jelas ini jembatan merah putih ya, jembatan gantung merah putih di.
0: Iya, betul.
2: Oh, di mana ini tempatnya?
0: Saat ini kalau untuk di daerah Sulawesi. Iya, Ibu.
2: Kayaknya kan untuk di anu kan oleh TNI di.
0: Iya.
2: Sandarat Polri yang kerjasama semua kayaknya ini.
0: Betul, di, Ibu.
2: Jembatan gantung ini.
0: Iya.
2: Dan diperuntukkan memang untuk masyarakat yang ini terisolir anunya
0: yang terisolir.
2: Iya. Dan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu Kodon, dan memang ini sangat membantu karena kan dengan adanya jembatan ini kan mereka bisa melalui jalan yang kemarin tidak bisa, sekarang sudah bisa kan.
0: Iya.
2: Berkat bantuan mereka, gotong royong mereka. Ya, jadi inilah yang perlu diberi jempol ini TNI Angkatan Darat dan Polri di, karena berkat kerjasamanya jembatan gantung ini bisa terwujud kan. Ya, jadi ya bagus banget.
0: Iya, Ibu. Sangat membantu ya, Bu.
2: Iya, sangat membantu buat masyarakat. Jangan kan masyarakat yang terisolir ini, masyarakat yang ini saja kan bisa melalui jembatan itu kan. Ya, jadi kita juga bisa tahu tempat itu dengan adanya jembatan gantung ini.
0: Baik.
2: Kak Dek Muri. Dan kalau di tempatku ini, maaf ya, sekedar informasi juga, bagus sih RRI. Manual, digital, bagus.
0: Iya.
2: Tidak tahu mungkin di tempat orang kan jaringan berbeda-beda.
0: Iya, Ibu.
2: Iya, mungkin itu sih. Seperti itu sih mungkin.
0: Baik.
2: Tanggapanku, Dek, jangan membantu memang jembatan gantung merah putih ini buat masyarakat. Jangan masyarakat yang masyarakat yang tidak juga bisa melalui jembatan itu dan sangat membantu buat mereka. Jadi, Muri, selamat bertugas ya, selalu sukses terus. Dan RRI juga tetap jaya di udara.
0: Makasih. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah sudah bergabung. Dan ini kita sudah ada juga yang bergabung di WhatsApp kami. Halo, Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Bapak Ray di daerah mana Bapak?
3: Daerah Lu.
0: Bapak
3: Ray
0: di
3: Kabupaten Lu, daerah Belopa.
0: Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Ray?
3: Alhamdulillah baik. Cuaca cerah.
0: Alhamdulillah. Baik Bapak, silakan langsung memberikan tanggapan atau topiknya untuk opini publik kita di pagi hari ini.
3: Iya, terima kasih banyak. Jadi ini adalah suatu program yang sangat menyentuh kemanfaatannya untuk masyarakat. Artinya infrastruktur jembatan ini kan kenapa diarahkan seperti itu? Karena mungkin untuk, bukan mungkin, untuk dibikinkan jembatan permanen itu kan banyak kendala di sana. Mungkin tanah yang labir atau sungainya tiba-tiba meledak banjir atau erosi, atau memang harus memerlukan apa namanya dana yang besar, kemudian tidak seimbang dengan penduduk. Nah itu jadi untuk mengsiasati seperti itu, maka dibikinkanlah yang bukan sederhana, tetapi untuk memberikan akses kepada masyarakat yang memang banyak kendala itu pembangunan infrastruktur yang besar. Tapi kalau jembatan gantung ini kan tidak terlalu sampai triliunan seperti jembatan-jembatan permanen yang lain. Tetapi mampu, dan ini pun juga ini mungkin mengambil contoh yang pada masa dulu yang susah untuk infrastruktur yang besar itu kan sudah memang dilakukan Belanda-Belanda. Dan banyak yang kita dapati di daerah-daerah semua, baik di Sulawesi Selatan atau di daerah luar. Saya hanya memberikan apresiasi, tapi yang termasuk kita masyarakat yang mungkin paham tentang hal itu, dan ingin membangun daerah kita atau lebih luas bangsa ini. Tetapi orang yang memang tidak selalu pesimis di sana, pasti ini semua salah. Nah itu persoalannya di sana. Tetapi artinya begini, kita bisa mengklarifikasi saat ini warga kita bahwa ada 40% yang memang sudah error, mental sudah error. Artinya kalau kita mendengar itu mental-mental error, itu kan itu menghambat apa namanya pembangunan masa ini. Di mana kita melihat klasifikasi itu atau kita uji bagaimana dengan keadaan-keadaan sekarang? Yang sedikit persoalan membunuh, menikam, kemudian sampai anak istri dibunuh, suami membunuh istri, membunuh suami, suami membunuh istri, anak membunuh orang tua, orang tua membunuh anak.
0: Iya, Bapak.
3: Bagaimana begal-begal itu, dan itulah yang saya kategorikan. Kemudian kedua di narasi-narasi yang baik di media sosial, baik yang tampil di TV-TV itu kan. Itu kan mungkin golongan-golongan itu yang sebenarnya program itu baik, tetapi bahasanya, narasinya itu selalu salah dan selalu pesimis. Bagaimana malah bernarasi bahwa negara ini harus bubar, presiden kita harus diturunkan, dimaksulkan. Dan itu yang saya maksud tadi, bahwa kita tidak bisa mendengar dengan warga-warga yang 90% tadi yang sudah pemikiran sudah error tadi, hanya dipikirkan bahwa bagaimana negara ini bisa membangun SDM-nya, kemudian infrastrukturnya. SDM-nya itu yang tadi saya maksud. Kemudian infrastrukturnya seperti apa, jembatan Merah Putih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rey sudah memberikan partisipasinya di opini publik kita pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan break sejenak. Untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Makassar.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudah di penghujung acara kita di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam opini publik edisi 6 Juni 2026. Semoga apa yang kita bahas pagi ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa memberikan pemikiran yang lebih luas lagi. Dan untuk itu, saya Mori Hermalasari dan rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tinggalkan You'll Be In My Heart-nya Niki, karena kita akan berlanjut dengan RRI Pro 3 dalam Warta Pagi. Jadi untuk itu, pendengar, mari kita simak bersama bergabung di Pro 3 RRI.

0: KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel